0: Lagu finalis SSJX 9 Mas Tepis menyadari ujung ke jam di Studio 5 Minit Dua Limpas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Tuan. Bakal sama 2 pagi Y. Kala kita bisa topik 2 pagi Y.
0: Ya.
1: 2 pagi Y kita asal itu. Ianya topik kita bisa ada di post bahawa YFM Iban Facebook.
0: Ya, jadi topik tuan saya itu kamar itu kan musian ya. Tentang kadang-kadang suah ke bala tadi ngamaya kita ke randau ruai duduk bakal kopi berkenang ke

0: tentang perkara tu. Ianya pasal tentang kita mesti atur nak oleh nak hari ngatur pengerami. Mungkin ada pas sekali dalam semua hidup.
1: Amat.
0: Dia berceritanya wahaya kebekali-kali yang tadi lah benar. Sebut pengerami itu ya sensitif. Pengerami baik hanya pengerami mula pinang, pengerami pengada anak, atau ngatur nama anniversary. Entah dia tahu kita ya berarti bahas tentang pengerami itu kita badunya modern tu mesti dua option. Sekali tadi kita ngatur ba menua atau ke rumah kita pun tahu punya ngatur ba restoran atau hotel. Jadi nanti baka ba di impunil ni ya ke nyamai lagi ba di kelebih lagi nanti baka ngatur pengerami itu.
1: Ya okey. Ngambil ke terus jawabnya tun. Segi nyamai lagi baru panjang ba ko lah. Siti Tegal ya ke pemaduk besar ya. Point pemaduk besar tun. Jimat belanja.
0: Jimat belanja?
1: Jimat belanja. Maksudnya, kedua yang tadi, kita ada limit kak ngatur rutai dia tu, nanti bakal buat hotel, buat restorannya tadi. Bisa 5 jam pukul 11 tadi, dia tahu nak badu. Nanti kan nambah jamnya tadi, ekstra agak.
0: Nambah
1: baru ke duit. Tajak pan buat rumah panjangnya tadi, tahu ke buat rumah kita impu. Kau nombor bisik pro dengan kons ya, buat rumah dia impu, kita hanya berbasuk kutai tu nyo berkemas ke barang apa semua barang kita nyo kamer hanya pro ke kon ialah hanya tu tempat aku buat rumah derimpo hanya main lagi
0: entang aku kalau agak dengan penemu bala sekedak tu tadi deh mana dia mandiang ke lama je dua kali anak anak MC berami hanya ada tu berami dua package sama ya rumah panjang sama hotel sama ya dia kena ya kekak mat jadi kira gagal siapa nak gagal kita boleh menantu
1: ya,
0: jadi aku yang madah aku ti bersebut kebab belanja aku ya rumah panjang hotel tu sama spek ya
1: sama ne
0: belanja bajet ke dikeluar ke laban siti ti ba hotel tu tadi amat dia mesti pakej teh nolong belanja ni tiak tahu punya ya apa nak belanja lagi mesti ya ngadu ke rumah tu sama laban siti ba rumah panjang penanggung setiap dia nak limit orang datai. Utai tadi nak tekan jadi bahas tentang pemakai utai di ruap tu tadi. Pedih di kandang dia mesti kan kadang tanya lebih ya.
1: Aman.
0: Udahnya adang lebih tadi tahu kurang enggak maya dini hari.
1: Ya. Ya ke Siti hari pengurang ya ba rumah panjang mah tuan laban kita ngangau ke kira lah kita ngangau 1000. Okey. 1000 nya tadi tentu ya mai anak ya mai bini ya.
0: Betul.
1: Olehnya di 2000 sedia ke pemakai 2000. Tengnya tadi hari 1000 nya bisi ga orang nak boleh datai kapak ko datai ko ya apa di perut ko serito ko
0: jadi nanti yang mai si serito
1: ke semayang
0: ko ya ke semayang pergilah yang kena datai mengelak orang bukai nya siti lagi grup ya ke nanti bak kami menua kumai kami grup pang to
1: namanya
0: grup pang to kita pada kita bisa jaku kelawang teh kumbar bala langau ya kena di kangau kelawan nak semua nak semua datang siapa yang entah aku nak menemu selalu yang ngasih keterimpu lagi biar tu pak kalau jadi orang jadi pang
1: ya.
0: Nanti kalau orang ramai ini ngerita orang ramai semua datai kapan belayan ukai semua datang semua dia aja jungok sama orang benar ramai
1: sama betul sama nutu pengeramai mai lagi bujang sumpah
0: mai lagi bujang sumpah mai lagi jadi pang
1: Nya cerita gigi bujang sebab nama nak tahu nih ramai mimi tu.
0: Oh man,
1: beritahu seramai ya. Akhir, baik balap kaban.
0: Mananya ya ke raminya? Balak kami sebab pak kak pengepang kan mulai. Datai orang rabat kusong mentang nak lala siapa kerabat.
1: Rami banyak gak gini.
0: Rami banyak kita nemu sekir rami. Ya kena hebat menato serabat siapa nak nemu kian aja.
1: Kan yang mereka tolong.
0: Nemu menjadi pang tu nama pengawal. Okey, jadinya tadi Ranau kita ke pagi tu Daniel. Aku tahu anjung komen kita ngagai Facebook YFM Iban 2 pagi udah di-post ke media. Datuk lagi maca komen kita. Ni nyamai lagi ba ati ya kita. Baik kita tadi ngadu pengalami baru rumah tak menua rimpu sekali ke nyabar restoran tahu ke hotel.
1: Ya, terus bergulang kami ba 2 pagi.
0: Why?

0: Ya, selamat pagi kita. Ya, kemudian kami bawa RTM Klik Radio Online RTM 34 stesen Radio RTM uliah di peniang kita dalamnya maga.
1: Jadi topik kita esar itu ngadu pengerami bak rumah atau ke bak restoran atau ke bak hotel ni bagi nyamai agi bagi kita. Kena tanya ke komen bak Facebook YFM Iban.
0: Jadi inilah cermin peninga kita ya pagi tu. Nanti bak yak ya. Rami dini-dini nadai ya ki ruah mi ya, tahu aja janji bisi duit nanti bisi bak restoran ke atau ke hotel. Tang penanggul ya, nanti kita ngatur ke pengawal tu bak restoran atau ke bak hotel limit. Bah tentang limitnya, ya. Mian ada ipan bah tiap ikut rombi dia kita sebenarnya oleh mai dua ikut aja, nyak laki ngau bini ya, balana. Kepada agak kena tinggal leban bah meja tu kita nemu deh. Selalu ya, mian mai meja kalau pedak kursi 15, nanya 10 ke 15 ikut dalam setiap meja. Ya kalau selalu pedak aku deh Daniel.
1: Yeah.
0: Jadi kan pedak limitnya dari nanti mai agak pengerami baru mah panjang bunyi ke Angela cermin tu tadi, nyak mai lagi. Bali limitnya nada ditata. Kak ya ya ke nyaule langainya uleh baik tau kayak kaking rayap depan tau baik magang. Janji semua uleh hore-hore yampoi. Jadi setiap penyamai berapa penyalaman kita nemu kabar belayan kita lebih banyak besau bikin pintu ke pemakai benah ke utai. Jadi semua itu nang ya nada ya limit magang. Hanya nge bak penemu Angelina cermin peringkat tiap pagi tu.
1: Amat tu nak aku meda Angelina cerminnya deh. Hari kata madah nih hari environment kita ke rumah panjang maya kita go to royonya maya kita nyedia ke pemakai maya gawai maya melah pinang ngau maya nama-nama pengerami maya rumah panjang aku rindu ngau munyi kerja aku melayu suasana
0: atmosphere
1: adik nono utai adik bukulah yang ada di sebili aku rindu kau utai capuah berkenyak tuan
0: aman tang, nak nemu tang di pratik aku ni lah lebuah maya ba perami kita ke besawup itu perami itu tak punya baik perami baik kerja tadi maya rabat deh di nemu mensia ya ke pemadu berguna tak korek ke pemadu berbakti maya kita yang ngatuh pahamak tu ianya golongan pang kepada aku tadi.
1: Amat tuan sedap tu meh kira ke ngangkut opak
0: lopak
1: ngangkut ruas
0: orang tersuah danu orang kadang-kadang ne, kena tu maduk ni gai. Selalu ya orangnya ke begunaan dar meh tau
1: ya
0: sedap ya orang ya ke pemadu kira aku pernah nemu dini-dini menua pedak ne.
1: Amat
0: selalu ya kak ya kati orang tu oh sana tu nada itu entah liar mama kurang tang tiap bisi pelami belumnya orang ke danunya meh orangnya meh berguna ya. Mamat semua ya terubah duduk ngelapor ya meh ya lawan check out ya.
1: Nah, dari dia muda orang ke gawak pangkat besarnya. Nah, dari kau kerja pengawalnya ya?
0: Mama. Sikit balas sudah pang tu magang tu kenapa lagi kerja utai ngupak baik katanya.
1: Ya, gimana ya sudah pang tu. Okey, hari demi ini untuk tutun. Selamat pagi ku ya. Sampai bak langit ku ya. Bak penemu ya senentang topi pagi tu mana nanti nyambut pengerami bak rumah panjai. Nanti nyema community atau karaban rumah panjai ni tadi berakut.
0: Ya.
1: Nak ngelak ke pangan diri. Lalu bisi megak nur bala temui datang dari jauhnya tadi bermalam eh. Ya ke jauh namnya tuan.
0: Ya, mama.
1: Ya, yang mana tu saya nanti bala kita iban nanti udah ngelanggak airnya tadi. Gak belala kau ya.
0: Aman sama mamanya. Gak nyebut orang aku ngasih kumpul kan. Punya keindah aku nyau tumbuh akar. Yang tidak mudahnya aku ya.
1: Nggak semayan.
0: Tapi sama nanti kita berarti nanti restoran itu kayak madaha nak mana. Mana ke dari segi kita nyebut itu. Nuan datai tak amatnya dia ke diri kak berami ya. Kalau bagi kita kumpul ngawak deh. Pernah pala bula kena pada pala lama kita pun nanti datai tu kan kita nak nyapa bala temui ke datai jadi kita pun patut nyedia kru ke sama ke buka berumah punya bisik kru kita baru tentang environment yang lain
1: amatun
0: lama kita baru baru tentang tu nuan ngagai jam nuan belum bawa ngau jam berarti kena
1: ya ni ke baka pai lama tahun yang kemarin nak salah aku pengerami kena tunggal aku lah. Pukul 6 dah start tu. Aku nak kalau aku start pukul 6. Kau mainnya pukul 6 ni tadi, pukul 7, pukul 8 start kau.
0: 6 tu, orang dah tai.
1: Nasib gak main yang datai tu mu? 6, amat amat pukul 6 tu. Syak pukul 6.
0: Nanti semua pernah macam main yang aku. Nanti waktu pernah orang boleh pindang semua dah. Pama hari lagi siang, orang dah pernah lain dah saya nah. Ibarat mana, benar-benar malam dah. Kita lain main-main, patah kita was.
1: Ini kalau dah berjaku. Dekat isi itu.
0: Siti lagi nanti diperhati ke bar restoran tu deh, bar tentang adat, kurang kebijaku ke adat.
1: Yeah.
0: Hanya bisa nanggul mimet lebih mayanuan ngadunya bar hotel ngau restoran kita nemu kita berbuai ke jam. Jadi orang kebijaku ke adat tu selalu nak lama, nak apa nak? Panjang entang nanti kalau dipuntang ke bar tentang kita kebijaku ke adat, siapa nanti ke siapa semua tak kenyal deh. Selalu ya utanya nak nyentua.
1: Nak datai.
0: Nak datai bar balau raya ke datai. Yang mesti penanggul ya.
1: Ya. Siti lagi tuan bakal orang ke ngintu bar hotel atau ke restorannya tadi. Selalu ya lah. Udah habis bar hotelnya tadi, bisi after party. Nyanyi dua agak budget kita yang berdian itu.
0: Hanya belanja baru ya. Kurang hanya spek deh. Amat punya deh. Walaupun kita tanya after partinya sih bisa. Yang pun selalu after party itu aku besar lagi ya.
1: Ya.
0: Kuas ya. Kemudian Siti ya ke simbolik ya ketemu aku tu asyik aku semua ketaiban sampai sawak nemu megang. Pama sida kitra atau ke restoran yang ngenah buah. Ngadang mengasuh kita pulai. Jadi udah ngenah buah. Anak sesekali nanti kita lagi ke dia. Anak sesekali tinggal ke meja. Laban pama dah tinggal meja. Lu diguluang orang.
1: Anggulung orang yang nyenyak sekarang.
0: Okey, sama pagi mengagai peninggal kita ke pagi tu inai jangar puncak Borneo. Utai tu bisi pro kontra magang kentang. Sitai memunyikan ni tiak ke budget dari impu. Tang personal nanti bayar segi bab benua meh. Mana lagi nanggap parmi laban. Semua kabar belayan jauh semua oleh di kangau datai magang.
1: Ya, sitai lagi tu nari nyawil. Mamba muari dimiri. Bila bisi penglebih anggap pengurang pro ngokon sebenarnya. Bakaya bisi ada mit nyama lagi berumah atau ke bab benua meh. Nanti bab restoran atau ke hotel anak nyaw tinggal kasih agak mendak ku ya. Dan kita ngai kenya di request bangku genap diri sebili aku ya segi adat kita yang di kangau nya tadi nya ditemuai aku ya aman gini ada
0: ya. Okey, jadi datuk lagi tua bercerita lagi banyak kami peninggal kita nak kan itu banyak pro ngadu ba rumah panjang Daniel
1: ya.
0: Jadi siapa kita ya ke pro ba hotel ya tak beri mega buah penemu kita ngambil ke maka kunci kita pagi tu. Okey, sebenarnya terima mai lagu hari ayak jam lubah pagi tu bujang rumah panjang.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ingat ke kami WiFan segulai sejalai
1: WiFan
2: Penggerak pagi
3: WiFan.
4: Ya, kemudian penggerak pagi YFM kita pagi hari ya dua tu komen hari ya peningkat kita Jonikel Juan pagi tu Anil. Mm-hmm. Jadi ya apa komen itu kaya fokus lagi hari segi ya pengelantang atau kepenyamai lebuh maya ngerja setiap pengawak lebih lagi bak pengrami tu. Mm-hmm. Jadi bak ya nanti rami bautil tau ke restoran penyamai ya laman semua utai segi berpanggai bak bajet kita yang magang. Jadi kita itu tadi nang patut ni sebias ya ke mana lalu pian enggak nanda itu kiru ah ngaga tim lebuh maya ngerja pengawak nantu buna ketubuh ke mayuah me piak ya leban balap ngabang ya ke datai itu tadi nang ya udah disediakan dua-dua magang udah disempekat kita dah nemu berapa ikut ya ke datai lalu pian enggak nanda itu irau me ba pengawak kelebih lagi baka ba agu kebersih cukup dah kenal leban kita nemu bawa restoran tanya nang ya cukup magang tambah mega ndurnya celap ndur kita yang ngatu pengrami nak berpuput nak berhirit ke kipas nyong kena kipas apa namanya kemietnya
5: kemietnya mobile fan kan namanya
4: ya kemietnya au lalu apa mega aku yanti lebih banyak udah temu pengrami pan ni buah pedih pala atau yang paling sis kalau tu pedih pala nyak digi gak lipu tentang ya ke pedih pala terinya bapa ngawak ya ke kak berkemas tu tang kadang-kadang saya tu bisik gak kontra ya lebih lagi bak tentang pengabang ya ke nak oleh di kangau kita mayu bisik limit magang tanya lalu piam mega kadang bisik mega tekat ya kita nemu restoran tokoh-tokoh biar lawan ya pukul 12 tengah malam lalu nanti kagi kabrami kadang nyau ngansot ke duit baru
5: ya
4: nya gak penanggul ya ndak baka baru rumah penyai leban rumah penyai itu pengrami sikit nadai limit magang. Semua kangau magang ya kena di kangau pan datai.
5: Ya.
4: Lalu pihak mega ba pengawal ngerja tu tadi nak gantung irau laban serumah tu selalu kelebih gede nang ya kak datai gutu ruyong belak besau ke pangan diri. Lalu pihak mega bala pengabang nadai irau ke nduar bermalam laban kita nemu baru mapanya itu nah ya dibuka maya semua nah bila pan besir wai dulu kita ngali ke diri kelimpari merik tulang duit pengabang mega uliah kini betul tadi menulung bakal rezeki berbaik ke upa utai pakai kebukai air beras kopi gula pan bisi gak bala tadi nyangkuang mai ke kita nah pihak kok peninggal kita jenis kejuan ke pagi tu
5: ni yang mementaliti kita ibantun nanti bakal nak dikangau ni tadi ringan kan eh nak dikangau eh kapak datang lagi tu sebab nak dikangau ke
4: alah ya, jadi semua nak dikangau tu ni agak penanggul kita ba restoran tu tadi ba kita yang ngejar pengawalnya ba restoran tau ke ba belah hotel dia lepasnya kita tu sensitif bisa mengat city case tu tadi ne? Tu amat kalah nyadi tu lepas bakal kita itu kan nak kesuah di kangen orang jadi MC kadang-kadang pengawal Abrami pernah bisa city case tu laki orang ke bersandi yang malamnya muar dua-dua ngepangan diri
5: laki ni
4: laki minum
5: laki awal laki ngau pengantiannya lah
4: pengantiannya ke dua-dua ngepangan diri ini mau kebuah hanya apa nyong lebih kepala ya jak kok gak lepas kadang kita nemu nanti uli ya bapak pengawal saya tu tadi bapak pengantian pun tak kebayang tentang bapak apa yang ngunai pengantian
5: ya hari ini ya ya
4: presiannya datai ke sini ya. Kadang-kadang bakal poin itu tadi bukian 10 jam kuap kita ni sepiannya minta bukian enggak sepiannya minta bukian kadangnya kadangnya balah pengandiri deh jadi malam ya ke patut nur kita tu terlantang hati hari bahagia tu terjadi lagi bini tu jadi hari masa mua lepasnya presi hari poin naik
5: bapak carut ke utai bukiannya presi hari poin naik kapan kita itu mayo hari tu balam tunggal hari mayo
4: belah pahit lagi bedau belah indah lagi bedau kata sikup kena belah pahit belah indah lagi bedau sedangkan kadang mijau sih 20 aja ketika magi lagi
5: iya lama limit dah belanja nakaknya aja
4: belanja aku bisa nakaknya aja ke jadi penanggul ya. Tato tahu jadi spoil mood kita ibak malam kepatutnya kita jadi raja sari.
5: Ya.
4: Yeah. Jadi ulun sari.
5: Ya kita yang kepedihati enggak pengen diri mainnya. Okey itu bisa resist no season tun. Nanti bayar lagi bak rumah panjai mai ko ya. Dan nanti kan ngagak pengerami bak rumah panjai patut ngagak atur dulu ngau kira ke nubuh ke EJK dulu ko ya. EJK penglikun.
4: Betul betul betul.
5: Nak patut berlimit ngau ke kabang belayan ko ya. Jam pengerami ada limit dari pagi sampai pagi tahu mai ko ya. Ketiga ya ngerapat ke kawal ngau pangan diri. Kadang-kadang mayuh bala hari aki ini nak dikelala nak dikelala nak kalah di pedak di kangau datang magiang ku ya. Semadi ke bisik pengerami begitu baru nemu diri nya tadi bisik sebala atau segiman gitu
4: ya ini betul suat
5: keempat hari sukut belanja nya bisi oleh ngelimat ku ya bakal kita nya tadi oleh ngupak pantu upak lengki upak lengki itu jarang kita mudana
4: jarang orang kena kena itu nak upak panada orang kang upak gitu semua pasar kena upak.
5: Beri subkon aja ngagai orang ke.
4: Dia ada subkon pasar ni.
5: Dia nak tadi ada pasak cangkuk ni tadi boleh ngigak ba kebun ko ya. Hari suka penglikun anti namanya tadi pama bisi orang ke dah mabuknya tadi anang gue ngasuh pulai ko ya. Nanti bakal ba hotel ngai jadi kita naga.
4: Ana pulai di sana dulu. Okey kita management dia. Management muruh dia pulai. Tentang Siti Abbas tentang pengelikuan tu aku kan amah mimik Daniel. Kadang-kadang Siti kan nantunya mai kita ngatur bak menua tu tadi tentang pelikunnya bak limit orang keletai. Bunyi ketua nak semua ya ke dekat di kangau tadi di kangau tu megang bisik kamu gak balapang ya keletai. Jadi kadang-kadang bak tentang penyarut mai kita ke berami tu tadi. Lepas, nak semua orang datang ngau tuju hati ke sama kang rami ketua deh. Bisi ya ke datang ke anang ya tuju tadi nyame ote peri.
5: Ya.
4: Kang ulah aku makai janganlah tu anak.
5: Makai makai makai. Makai peri ngiru pan peri mainnya tun.
4: Udah ngiru-ngiru peri ada limit alu kang agak penyarut ba pampe anya ga pedih ya. Nanti ba restoran teh tu ulah diseliah ke kita Siti. Tuang lalah pada de kangau.
5: Iya mak.
4: Udah tadi kita nemu tiap restoran tau mungkin dari hotel ya mesti sekreti yang bu. Nanti bakal orangnya ya akhirnya tidak nemu cara mai utaranya keluar deh. Awak kena nyarut ke majlis suasana dalamnya. Beda yang kalau kita ingat dulu menua tu tadi ianya Siti ya tadi mesia kalau mayu nuan yang lalas apa ianya siapa-siapa ulih agak hal
5: mainnya
4: hanya agak kontra ya.
5: Bah hotel atau restoran tu kita yang limit ke orang menyukai tadi bah rumah panjainya tadi orang segi nada boleh dikontrol kita. Mana kalau aku dengar orang carut bah hotel ni tuan?
4: Jarang.
5: Carut pengantiannya tadi hanya hal pengantian.
4: Hal pengantian.
5: Ia carut berkawal dengan orang kedatainya tadi. Nada kalau dengar mana?
4: Bah dalam jarang. Bisi-bisi penyekai bah luar dah habis tembuk ngawak deh. Dan bah dalam segi jarang. Bukan jarang. Nah kalau
5: tiba-tiba. Nah kalau aku dengar.
4: Tang bah rumah panjainya kita bah rumah kami bah menua aku sing suah pampai carut ya, kadang-kadang
5: matun ni ke berbuat kindo lapan udah pala udah nyamai magang
4: oh si kita magang banyak megang tai ke pedah ni carut kindo carut macam eh layak kadangnya meh Siti ari kontra ya kita yang ngadu ba menuanya ba tentang security tu laba kadang meyo megak menyi kake sebab ngarap ke pegar-pegarnya ke make padi ya. Ya. Orang kasob jaga nemunya orangnya ketina tembu tuju gitu ba meyo udah ramai.
5: Siti ari cara sedak kontrol pada gutun barma panjai nama orangnya udah nantu berapa. Ana ngaso ngiro ba.
4: Ana mari ya.
5: Tarik ke stack lah.
4: Tarik ke stack. Tak punya tadi so kepala tadi ngumbuak mai pulai. Ya ke raya gi, ke kasar gi pada aku dah. Para pemain tadi nak nyanya terlanyu terlanggak, so langgak yang biar. Awak kalau tinduak sekali.
5: So gol terus.
4: So gol terus sih kamu kena. Okey, lagi terus mulai kami berdua pagi dah tu lagi banyak utai kan dikenang berkawal ngau ni utai ke mana lagi rami di menua tahu ke rami bar restoran
5: terus mulai ngau kami berdua pagi
4: YFM.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.
2: Ya tentu ya, lagi sekolah selain kami ya YFM pagi tu. Okey, jadi aku bisi terpedak ke komen dari pendengar kita yang pagi tu Niel. Yang tadi cupu kira pendengar kita yang hari Sibu Hajaya. Jadi aku ya nanti bakal bak pengerami tu nya berpanggai ba si pengai ba rimpu bakal nikah di rumah panjai ngambil ke kamar belayan tadi oleh ratainya ke guna kamar laban munyi ke sebelah tadi dia leh tusut kita baru kita nemu leh lubang mayat datai ba pengerami sku sku baru nemu nya kena kepala nya kena ketenya tangan ti ba sekda hal kaya bakal pengerami ngambil contoh ya kekena ngintu kita diri sebilik aja ndak berguna ke orang bakal pengerami yang ngintu hari pengada takutnya tadi makai selamat ke pengujur pelajar atau ke pengawal kerja mana lagi diatur bak restoran namanya reward yang kita diri sebilik mesti betul ke
3: aja amal kanya nah
2: cepo kira tu tadi deh
3: ya laban diri sebiliknya tadi nama yo meja ya 2-3 meja aja ya, ke dibeli tadi kira lah siti mejanya
2: 10
3: bar restoran 10 ikut 30 ikut 3 meja setiap meja 500 dalam 1,500 rupiah lah
2: buat ya ongkos tadinya kena reward kita diri sebilik laban ngan jadi gak kadang-kadang deh ngambil contoh wakaku deh contoh deh aku akan makan selamat ke pemujur aku dah gawa berani aku kenyum-nyumai dulu aku punya kerja
3: nyekiru agar
2: nyenyuk stres ke terimpu juan ha lalu tanya reward juan lalu piang enggak dia kan reward anak dia kedah mujur bak pelajar bak sekolah tinggi tempat kerjaku udah nyadi enggak suhi nyumai mihun kena enak lagi nyuke reward ya
3: nyuan nak enggak suh beli ke barang lagi nah
2: nyuk pulai ngulun kia baru kena makan sama ya jadi betul kerjaku cepat kira tu mana ganti utai ke skill mit nah ni buah mai nak tu guna aku orang mayuh nak bakal pengawak kita berbelah pinang tu di restorannya mana no reward dan pun kau diri sepilih ya.
3: Amat tun leban dik baka kita menyu kecapok kira tadi nya baka kita yang reward orang kata tadi ya, kita kira orang tanya amat segi mesti amat kaya
2: aku jaku kang reward dirinya orang boleh reward dari pun jadi hulun pamaya reward dari pun.
3: Okey, hari waktu itu sekini itu buat penemu ya pengawal rami bar rumah panjang meh ke madunya mai ku ya. Kita boleh duduk mana yang betul ngak berandau ngau bala ke datai lantai lagi mai rumah hanya tadi dua kita ngerja pengawal ku ya. Kita pun kak pansud ngagi beranda hanya tadi nyamai lagi ngagi kaki lima nyamai penyamai ya ku ya. Maya ngagap pengerami besai ba rumah panjangnya tadi nyamai lagi ngagap bak rumah panjang iku yang main pengerami ke besar-besar hari what it is ni tadi
2: ya aman jadi ini kumang tu lain kan nanti nanti bak ya paling-paling yang main sikit rami bak menua ke laban ya meh buka ke peningan buka ke suku juru uliah datai magang lalu pihak magang kelimparnya jamah nada limit bida ya nanti di ngadu bak perumahan ti kelebih lagi dia bak pasar kak nangin mimet kita ikan ngadu ternyata japan kita itu tadi kini buat tu tadi dia keluar bukan berkaut tentang bisi megak limit kita yang ngatur pengerami ya tadi nak tahu pukul 12 lebih yang limpah hari pukul 12 ngai ke orang komplain dan menangi ke siti ya pernah rami-rami lagi sekali temu terang api berjalai
3: api ke merah biru
2: merah biru jalai lagi di kengawa jadi nyapan susah gak kelebih lagi kita bak rumah bak pasar di tau ya jadi ya di kengau pan kadang-kadang kita itu mudah sekian ti urannya udah boleh-boleh dadah ini mulai miat lagi
3: ya pendirinya majak bengas-bengau kan
2: aman nanti bakal kita ke karaoke itu kadang-kadang nanti bak pas bak kita ngadu bak pasar kan ku bak rumah dari pun pasar deh aku udah belah baru udah aku udah belah Allah song kan dan beberapa kali udah lah song aja 5-6-7 kali udah lah song aja
3: memulai slow lama selamanya bengas-bengau lah
2: ya bengas-bengau lah lah song dah ya tadi udah kemana lah song banyak ambil ya nyamai ujung-ujung ternyata lampu biru.
3: Okey, hari ni kelas layau tibu. Selamat berjalan ke pengawak pagi tu, Koya. Apa penemu ya segi berumah terimpo, mah Koya. Ngadu ke pengawak pengerami. Siti kapal belayan di Kangau nak dari besekat. Kedua, enti ba tempat bukainya tadi. Besar bajet, Koya. Bersuak ke peringkat kelebih lagi. Enti ba hotel ngau restoran, Koya. Segi berumah panjang, menyamai, Koya. Enti baka kita ba rumah panjai atau ke ba hotel detun ba rumah panjai atau ke hotel meh hari segi pemeri yang mega berkini ke bakal nuan tu nentu ke pemeri pemesai pemeri ni tadi hari sukut di semak lagi ngau ya atau ke berkini ke ya kalau nolong nuan
2: aku nanti mayu nanti di menua kami tu tadi deh nil mayu kira ya pengawak berbalas deh. Berbalas retin tadi maka orangnya tadi maya non bersih pengawak dan kiranya pengawak senang tak ketusah deh. Ambil contoh yang beri non itu menjerti kita iban kita saya kena ya udah beri non RM50 jadi maya non nuruak ya baru non mesti malasnya RM60 selalu ya nanti bapak menjerti kita ya deh. Nama aku bapak menjerti pelawak kenyana putus kenyana reti ya lagi bintang RM10 jadi sekali lagi nuruak lah yang beri RM70 nanti kawal tuan tadi nanti putusnya. Ba tua besawab ngawa pangan diri ba nang irame ba pengawak senang tokoh pengawak tusah lalu selalu yang ti 50 bala 50 selalu ya lombe setel lu kenya ja oh dari kawal gi kurang
3: kenya ja bisi ge logik ya kenya ne tem pada aku dia tu le tun take anti baka kita kena tu jawa nan tu semaknya ne minimum pada aku dia tu RM50
2: ya ya mata duit mari amanya pada aku RM50 nanti di kita ngadu di menua ndak kaya 50 saya agi ke orang nyawa 38 nak ditatakan kita nak boleh nganu kalau kita nemu ke orang ke nak itu si pengawak kan nanti kan pada orang nak duit tentang pemisik nak tetap
3: pemenatai pemisik siku-siku yang tadi nak sama
2: nak sama
3: niap meh
2: nak konsisten bukan kita negeri tau kita negeri tau tiap bulan mesti terima orang dia ngarap ke sawit dari anjuang aja baru bisa niap ingat konsisten dari bulan nak sebakal
3: maya ke sawit nak ditumbuknya tadi kira ke kurang ya meh
2: kira apa-apa ham benar man sawet tu ya jangnya mah limitnya pada aku 50 menit itu awak kan menjadi tira
3: average ya lah
2: pukul rata ya bisa orang mereka lebih agarnya tang pukul rata ya dalam 50 biar lah kita ke besawuk ngepangan diri itu tadi ni okay jadi berpindah baru kita ke sekali itu menuju balaya kenyakannya agar historian malam itu maka selamat raya kepegila pemisi ini ni
3: maka selamat di Malaysia
2: ya mat itu apa lagu hari Malaysia pagi itu dunia empat tuan.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, undi dah dibuka dia tu ngai kita ikang undi lagu ya ke Madu Terbilang pihak mega artis Madu Terbilang ba SSC satu mesti dua kategori ya.
3: Dua nah tuan.
2: Ah jadi Siti ke baru itu sebab kita undi ya penyanyi ke di Kerindu. Dia tu nya mesti lagu ti di Kerindu.
3: Ya.
2: Kategori baru. Okey jadi ya tu apa nya dah tiba penghujung 2 pagi ke pagi tu Anil. Tang aku rindu muda Siti poster ke di Kerindu mah peninggal kita ya 2 pagi kita tu kena ngebab pengawal orang Rami tu ya. Jadi ya uta tu ke ba poster tu mana Rami kawin orang putih orang di Kangau 100 kedatai 70. Pemerik tak hadiah diterima 7 politik utalinya Kusuang. Rami orang Iban orang di Kangau 100 ya kedatai 350. Hadiah diterima RM30 utalinya selipar pinggai gelas sudu baju sayur petengah laman macis insap kadang-kadang lenyau bini sekedar.
3: Sayur nyobe sandat. Nyobe mau ke sih. Baja kalau lebih
2: kalau bayo baja diberi. Entah nganyak mun tadi semua tetong dengai ke madah kita ibannya semua mesti tanggul maka dalam society dah.
3: Aman.
2: Tanda ke semua ke pengrami kita iban pengujuangnya jadi berkata.
3: Ya.
2: Nah, ya.
3: Ni agak ngasuh habis ke dicerita kita.
2: Ya sebenarnya aku tu ni aja ndak ke semua ya berkata. Lawan kita apa percaya kita ibannya majak lama runia punya majak modern
3: ya, kita. Kita ibann nyo majak mayuh ke educator dia tu.
2: Nyo dah nemu galimian pamani ba bukainah ke kadang-kadang orang makai selamat deh orang ngau kita ke rumah deh tetap kita main lawak ke rumah ya
3: ama tetap main ambil nadai kita mai bisi butulnya ke baik kita ai ba butulnya lah
2: ai ba butulnya
3: baik
2: oh bisi ke sekolah tu mai butulnya ai nadai dah lebih menyentuh ya. Kita tadi dah nemu ubah dunia, kita pernah nemu cara sekel dunia itu. Orang berbudi, kita berbalas akhirnya.
3: Ya. Ya. Okey, terima kasih ke komen kita semua. Nak ya. Kata aja 2 pagi Y, sarito 15 hari bulan pergilah pergi kita pemisi Hari Malaysia.
2: Ya, jadi mana ni ingat malam pergilah konsert Hari Malaysia dekat di Tabur Keterus Bah TV 1. Lalu pian ke konsert tu naya dekat di Atur Bah BCCK di tu neh.
3: Di Kuching itu.
2: Di Kuching itu kalau kita nemu tahun tu Sarawak nang ya tuan rumah atau kepalan alai ngatur Hari Malaysia ia ke tahun tu. Jadi anak ingat kita patut megah jadi anak Malaysia terus kita ke tambai jalur gemilang kita.
3: Ya, selamat hari dua, selamat Hari Malaysia.
2: Bertemu baru kita bari ke buka meza bos tutup kelang kita yang lagu Kaya Rock.
3: Bye bye.

0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota Rela dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota Relasis di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia. An emerging economy, we are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara Teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara. Operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amran berkata keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi drone bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. 2 orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kenapa? Oh.
0: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Ha. Jom, kibarkan.

Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM super.

0: 23 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk siaran hari Selasa 15 September 2026 persamaan dengan hari ini berapa bulan LY?
1: 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, betul. Untuk siaran hari Selasa Fasa dan juga
1: LY
0: menemani anda 3 jam ke udara sehinggalah pukul 9 pagi. Sehinggalah pukul 12 tengah hari.
1: Kalau 9 pagi kita balik lagi. Okey, dah bagi tahu kita digabungkan kembali. Biasalah setiap hari Selasa kan.
0: Ya, betul.
1: Nah, kita berdua akan digabungkan kembali dan biasalah juga pakaian kita pun akan sama.
0: Ya, hari ini tema kita warna apa? Tak warna kodok.
1: Warna-warni kehidupan.
0: Oh. Macam mana ke Kelapi?
1: Benar, sebabnya ditajah.
0: Ditajah oleh siapa tu?
1: Siti Payung.
0: Okey, faham.
1: Nyanya di Sia.
0: Patut tak betul. Kek lapis kan.
1: Kan ada warna-warni kan. Tapi Mak suka pakai baju Tok Fas.
0: Ya, sebab
1: sebabnya warna-warni kan yang buat keceriaan, menambahkan keceriaan.
0: Menambahkan keceriaan hidup kita sepanjang hari lah.
1: Betul. Semua baju yang kita pakai kan Fas, semuanya menambahkan keceriaan apabila kita konti ataupun on air.
0: Biasanya macam dia kan. Kena pun cuaca hari tu cerah, jadi sekitar bandar raya Miri kan. Panas
1: hari Fas. Betul. Panas lek. Ya, ya, apa dalam bahasa kalau lorak.
0: Bahasa Kedah.
1: Kedah.
0: Pagi-pagi kena nyorok dulu.
1: Nyorok maksudnya?
0: Kena sarapan dulu.
1: Nyorok sarapan.
0: Maksudnya lah.
1: Orang Kedah tak nak. Mesti lek pandai.
0: Okey. Dan juga pertemuan kita 3 jam ke udara. Kita ada segmen. Macam-macam kita ada segmen untuk hari ini. Kita akan DJ Syaz di jam yang kedua kelak. Kita ada sketsa kami. Kita ada Zonita. Di jam yang ketiga kelak kita ada info kesihatan kan.
1: Kita banyak segmen lah di hari Selasa tu sebenarnya kan Fas. Seperti biasalah kan.
0: Okey, lepas tu pun kita ada nak singgah di Jabatan Meteorologi Miri untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
1: Sama adanya panas ke si hujan ke
0: salji ke.
1: Sidak madah tek malam tadi hujan. Di rumah di kita hujan ke?
0: Si hujan.
1: Sama lah kita kita dua kan sebelah je.
0: Dapat lagi kami nanggap bintang lah tadi. Bintang di atasnya ada planet Zura.
1: Kacau.
0: Cantik. Malam tu pun ada lagi.
1: Sebab handphone mahal. Ialahnya dapat zoom. Tapi nak benar. Nampak. Ya lah.
0: Sipan hidup 10. Handphone pun pun. Nampak
1: kejadian alam. Tapi kacau Fas. Nang kacau.
0: Malam tu pun hampir-hampir dekat dengan bulan malam.
1: Macam kita apa tu rasa macam di bulan Ramadan pula.
0: Sebabnya
1: ada anak bulan.
0: Anak bulan.
1: Okey Fas.
0: Okey, jom kita nak dengarkan dulu sambil mul-mulah evading. Sambil S1 ngereco dengan mul. Mulah evading. Jangan sengitkan gambar. Jangan luruskan gambar. Jom kita dengar dulu lagu ini. Dia Dancing Queen. Untuk Ibu Tata Natus. Kekal mendengarkan kami di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Miri FM, la sărături matinale.
1: Vocea cea din Miri FM.
0: Ia sembilan dan tiga puluh satu minit pagi ketika ini fasa dan juga
2: LY.
0: Masih lagi menemani anda. Okey, LY. Rasa-rasanya cuaca hari itu adakah panas sehingga ke petang?
2: Ada lagunya tu,
0: Oh, iyalah.
2: Okey, kita pun sih tahu sebenarnya, Faz. Tapi yalah, kita dah terima info daripada rakan kita tu dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ataupun di Met Malaysia Miri.
0: Ya.
2: Suria tadinya. Kiriannya.
0: Suria menyinari
2: setiap minggu kita lain.
0: Betul lah.
2: Ya, senyum.
0: Oh, senyum. Salah.
2: Suria.
0: Suria kan matahari maksudnya kan?
2: Yalah, Suria lah. Matahari.
0: Oh, okay lah, salah.
2: Cahaya. Okay, sebenarnya cahaya. Suria tadi, kita dah menghubungi Suria. Tapi ni si dapat dihubungi. Maklum lah juga. Kawasan sidaknya pun sama juga, Fas.
0: Sama juga.
2: Saya ada lain juga. Macam kita juga. Nah, benar. Tapi nak benar, saya ada lain. Tapi siapa? Suria dah kirimkan dengan kita info cuaca kita untuk pagi tu, Fas. Kita kongsikan, Fas.
0: Ya, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini, jerebu. Untuk di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Nah, maksudnya hujan tempuk-tempuk lah.
2: Oh, di satu
0: atas rumah LY lah. Hujan atas rumah Kameksi.
2: Betul, benar-benar.
0: Lepasnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Keadaan angin dari utara iaitu 10 hingga 20 km sejam. Dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu minimum untuk pagi ini di sekitar Bandaraya Miri adalah 24
2: darjah Celsius
0: dan juga suhu paling panasnya, suhu maksimumnya adalah 34 darjah Celsius.
2: Ya, suhunya lah, Faso.
0: Betul.
2: Kalau amaran yang sedang berkuat kuasa tu macam ni, Fas?
0: Tiada amaran diterbitkan. Tiada amaran. Saya dah. Tiada amaran.
2: Angin kejang pun saya ada juga lah.
0: Saya dah. Bisa-bisa je. Sebulan 9 tu biasalah perubahan monsun kan. Angin dari utara bertolak dengan angin dari selatan.
2: Oh, jadinya?
0: Jadinya
2: ada habar lah.
0: Pergolakan lah. Yalah jerebu. Ya, tak keliru. Dia nak pergi ke utara, nak pergi ke Sarawak ke? Nak pergi ke Pulau Jawa.
2: Apa Ramadan tak tadi, bang? Bang. Sorry bang guys.
0: Okay.
2: Oh, si pertembungan sebenarnya, Fas. Memang mana teh. Jadi sudah bertembung teh nak. Jadi pergolakan. Okeylah. Terima kasih untuk Siti. Bukan Siti tapi Sis Mariam. Yang mana teh. Sok pagi tak dua happy suka dia meriahkan pagi tok katanya. Okey, terima kasih.
0: Benar,
2: sis. Jangan susah-susah hati bahasa so. Kita kena selalu yang paling penting, Fas. Senyuman sentiasa hadir di bibir anda.
0: Betul tu. Jadi okeylah darling. Sini nama lagu. Kami namakan nama lagu tu Oh My Darling. Tersebut dah.
2: Okey boleh darling. Dimaafkan.
0: Okey.
2: Okey, darling. Apa tajuk lagunya?
0: Oh my darling.
2: I love you. Okeylah.
0: Sorry.
2: Salah.
0: Salah kata DJ Swan.
2: Okeylah.
0: Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati tekak anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk, embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit tekak anda itu.
1: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Gem pagi bersama Eva dan Ella.
2: Ya, anda di tengah Bandar Raya Miri. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi
3: 98.00.
2: Ya, betul. Dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Okey, ya. Elwan. Hari esok, semua cuti umum
3: hari
2: kan?
3: Hari itu hari Selasa.
2: Esok semua cuti umum. Hari apa esok?
3: Hari Rabu.
2: Hari
3: bersamaan.
2: Hari besarnya hari apa?
3: Yalah. Betul lah, esok hari Rabu bersamaan dengan hari Malaysia.
2: Hari tiga.
3: Alah malas saya, Mek. Dan kita nanya esok hari apa? Hari besarnya hari apa? Esok kita akan menyambut hari Malaysia.
2: Iya.
3: Untuk peringkat betul. Kebangsaan kan,
2: saya
3: pas?
2: Saya.
3: Anak Malaysia.
2: Saya.
3: Anak Sarawak. Wai pandai tak kita dua tu.
2: Betul, betul.
3: Okey, okay, sebenarnya kita bangga menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia. Lafaz. Kan?
2: Ya, nah,
3: sebab esok kita akan menyambut Hari Malaysia, Hari Malaysia lah,
2: betul, ya?
3: Untuk peringkat kebangsaannya yang akan diadakan di
2: Kuching.
3: Kita
2: tengok kan, kita saksikan juga, kita nampak sambutannya dan juga raptainya semalam. Kata oleh Yang Berhormat Karim Hamzah tu kan, syukur alhamdulillah katanya persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada tahap yang terbaik. Raptai penuh yang berlangsung semalam katanya itu berjalan dengan lancar dengan penglibatan pelbagai pihak termasuk pasukan teknikal, keselamatan serta para peserta persembahan sebagai persiapan akhir menjelang sambutannya pada hari esok, hari 16 September. Sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap sambutan Hari Malaysia 2026, katanya turut hadir menyaksikan perjalanan raptai penuh tersebut. Sepanjang raptai semalam juga, aspek koordinasi acara, susunan protokol teknikal serta persembahan pentas diteliti bagi memastikan setiap pengisian dapat disaksikan dengan teratur dan juga lancar untuk hari sambutannya. Bila hari sambutannya?
3: 16 September 2026. Tak tahu tak lah. Okey, maksudnya tadi sambutan Hari Malaysia 2026 tu memasuki fasa akhir lah, tok fasa. Semuanya dah bersedia lah maksudnya tadi kan?
2: Ya, betul.
3: Sebab esok kita akan menyambutnya nak.
2: Bertempat di Kuching lah.
3: Betul.
2: Di Borneo Convention Center Borneo Convention Center Kuching. BCCK.
3: Ataupun di pusat Convention Borneo Miri. Menu Miri.
2: Borneo.
3: Borneo.
2: Orang dah mana Kuching tu. Masih jual je madah Miri.
3: Kau memang jual ku Miri Bafas.
2: Dah pada Borneo Convention Center Kuching. Mau jual je ulang.
3: Awak lah, awak lah,
2: okey, bermula pukul 7 malam.
3: Oh, betul Fas. Kita pernahkah masuk ke BCCK?
2: Lalu je. Betul. Lalu di sini aja.
3: Kan tak sama. Kami sih pernah masuk tapi kami pernah pernah melimpas je lah kita madah tengok.
2: Pernah limpas sajalah sebab kawasannya apa nama?
3: Besar.
2: Kan? Berpanggah juga.
3: Ni tahu kalau suatu hari nanti kita berpeluang kan Fas masuk ke sini, kau ada apa convention yang boleh kita sertai lah,
2: Sini kita dapat anggar tu sebenarnya bersama-sama hayati detik yang mengangkat semangat perpaduan, kebersamaan, keharmonian rakyat Malaysia. Saksikan kemeriahan menerusi RTM dan juga Facebook Live walaupun di mana jua berada. Menonton secara live di TV 1.
3: Di saluran TV 1 lah ya.
2: Betul lah.
3: Betul.
2: Betul lah. Ada je berada TV 1.
3: Ada.
2: TV 1 kan, TV 2 dia. Oh, betul-betulnya TV 1.
3: Ya, kita sedang kecil mata.
2: Si, kan berinsut-insut.
3: Awal-awalnya lari bahala.
2: Betul, TV 1, 8.15 malam.
3: Yalah, jangan lupa untuk, jangan lepaskan peluang. Sebenarnya, Faso, kita sih berada di tempatnya, tetapi kita boleh menyaksikan terus di apa ada di TV di anda TV. Di televisyen anda.
2: Okey, luar kita nak motivasi pagi dulu pagi ni. Sebelum tu, jom kita beri makan dulu itik-itik kita di dalam konti ni.
3: Lama. Saya dengar lagu Tok Faz.
2: Itik gembo-gembo.
3: Macam itik pulang petang.
2: Okey lah kan.
3: Okey lah.
2: Okey. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.

0: Pagi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Tangguhkan Kebaikan. Tuan-puan, hidup ini tidak lama. Pejam celik sudah bertambah dan semakin bertambah usia kita kan? Dalam menjalani kehidupan seharian, kesibukan dengan pelbagai urusan menyebabkan kita selalu bertangguh untuk berbuat baik. Ada orang yang sudah berniat untuk menziarahi ibu ayahnya di kampung, perbelanjaan pun sudah cukup. Tetapi masa sahaja yang selalu tidak menyebelahinya. Ada sahaja tugasan yang perlu disiapkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sehingga dia lupa bahawa ayah dan ibunya sudah semakin tua dan uzur. Adakah dia yakin ayah ibunya masih ada untuk dicium tangan, untuk melihat senyuman di depan mata dan sebagainya? Tuan-puan, kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan kita bertangguh. Apabila kita rasa ingin minta maaf dengan isteri, jangan tangguh sampai hari raya baru nak minta maaf. Takut ajal dan usia tidak menyebelahi kita. Apabila kita berhasrat ingin membelikan anak kita basikal baru kerana cemerlang dalam peperiksaan, jangan tangguh untuk beli hingga saat hari lahirnya. Khawatir kita tak sempat nak mendengar ucapan terima kasihnya lagi. Apabila kita bercadang ingin memberikan wang kepada kawan kita yang miskin dan susah, jangan bertangguh kerana masa depan tidak kita ketahui. Jadi, bersegeralah melakukan kebaikan kerana peluang tak selalunya baik dan cerah. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermakluman.

Tahukah anda, seekor semut boleh mengangkat berat 50 kali ganda berat badannya? Fakta menarik yang mungkin anda tidak tahu

0: Ya, geng pagi bertemankan apa ni? Terkejut.
1: Geng pagi. Sabar-sabar.
0: Betul. Bertemankan Fasa dan juga LY.
1: Ya. Kita pun dah mau pergi ke jam yang kedua. Sebenarnya Fas, ialah nyasi sabar-sabar nak apa?
0: Sabar-sabar.
1: Betul.
0: Nyasi jom kita dua telakar kot. Asalnya.
1: Bolehlah sekejap je lah. Okey.
0: Okey.
1: Apa lagu kita lepas tu, Teh?
0: Bossa Nova.
1: Okey, Bossa Nova. Yang diminta oleh AF.
0: AF siapa AF?
1: AF yang namanya Afiq.
0: Afiq Mahdili.
1: Oh, yang nak tuju untuk maknya.
0: Sambil dia bergoyang. Sambil dia menunjukkan untuk S1.
1: Oh, sebenarnya kita dalam apa apa hari-hari yang kita lewati lah, Faso. Yeah. Yang kita apa datang apa kita yang kita lalui lah, lewati lalui sama lah. Huh?
0: Betul.
1: Kita sibuk terlalu serius gila. Apa kita harus
0: kita mesti happy bah kerja kan? Dalam keadaan kita berusia macam ni.
1: Nah.
0: Berusia macam ni.
1: Kami ke kita? Kita tu ngano kami ajak kau.
0: Silah sama-sama lah kita beringat untuk
1: Allah, kita benar-benar. Dan juga orang lain. Kita tak bukan muda lagi. Nang benar lah. Kita bukan muda.
0: Kita bukan muda lagi.
1: Betul. Kita bukan muda lagi. Jadi lagu tu istimewa untuk semua lah yang meminati. Betul. Wan. Lama kita sih dengar lagu Wan. Bukan S1, okay?
0: Bukan.
1: Tapi Wan. W-A-N-N.
0: Betul.
1: Lagunya Bossa Nova. Semoga Afiq tu terhibur lah. Sebab tu kita akan ke sini.
0: Ke Wisma Berita.
1: Ya. Radio.
0: Radio Angkasa Puri. Untuk okay. Mengikuti berita dunia.
1: Dunia 10 pagi. Okey, dan selepas akhila kita akan ikuti bersama. Okey, kita akan ikut bersama ini kami dan Zonita yang diterbitkan oleh DJ Syaz.
0: Betul. Okey, jom kita line dulu lagu ini.
1: Kita boleh goyang-goyang juga lah.
0: Goyang-goyang dulu. Kita nak nangga DJ

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Operasi mencari dan menyelamat SAR 8 individu termasuk 5 petugas media dilaporkan hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi selepas usaha pencarian belum membuahkan hasil. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu mengambil kira hasil penilaian semula kawasan pencarian serta data pergerakan arus dan keadaan perairan. SAR akan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca juga jarak penglihatan. Dalam tragedi lain, Indonesia mengatur gerak KRI Canopus, sebuah kapal penyelidikan hidrooseanografi dilengkapi drone bawah air. Ketua Agensi Muhammad Syafi berkata ia bagi menyokong operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang dalam kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik lalu semasa dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. KRI Canopus dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Bekalan diesel dihentikan kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di wilayah terkepung Gaza berikutan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush memaklumkan perkara itu diputuskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kuantiti bahan api yang terhad yang sampai ke wilayah berkenaan hanya mencukupi untuk membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Bush menggesa WHO negara penderma serta antarabangsa menjamin bekalan bahan api dan minyak yang mencukupi serta selamat.

0: Ya, assalamualaikum. Masuk jam yang kedua bertemankan Fasa dan juga LY. Untuk hari Selasa 15 September 2026 hari ini. Okey, LY.
1: Ya.
0: Keadaan cuaca pun kita tangga di luar kan.
1: Terang.
0: Dah terang, dah nampak, dah langit biru kan.
1: Betul.
0: Boleh dikatakan jerebu rasanya makin kurang.
1: Betul, kan? Berkurangan. Ya, si habis lah Fas, tapi masih ada sikit-sikit lah.
0: Betul.
1: Untuk sikit ada juga bacaannya Fas, masih ada bacaan
0: masih
1: dia
0: ada
1: kan.
0: Masih ada bacaan lah. Macam kita di Miri, Alhamdulillah makin berkurang. Hanya 55 bacaan IPU-nya setakat pukul 8 pagi tadi. Sederhana lah tahap yang rendah lah sikit. Sederhana. Untuk kucing pun dah menurun juga dari bahaya jadi tidak sihat.
1: Betul.
0: 155, Semerahan 163, Serian 188. Jadi di Bintudu 59, di Limbang 57. Nampaklah makin kurang lah. Bolehlah kita membuat aktiviti-aktiviti petang santai kita kan.
1: Macam Fas lah.
0: Macam petang semalam sempat Fas pusing dekat taman tu. Pusing tahu lho. Pusing dekat perumahan yang nak dapatlah 50 minit.
1: Siapa basi kita beri alamatnya Fas. Siapa?
0: Oh, ya lah. Sino Edi di sini tu. Sino Edi. Dari Marudi kata. Hari Marudi mana? Hari panas katanya. Larry dari mana Larry? Dia tak bagi tahu dari mana.
1: Okey, terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang sudi singgahlah Fas ke Miri FM official untuk TikTok kita untuk bagi tahu. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada komen, ada salam kah dan nak dengar lagu kah? Boleh padah dengan kami orang.
0: Ya, lepas tu kita dengarkan lagu permintaan daripada Larry ditujukan kepada yang mengenali diri ini. Dan dengarkan lagu yang sedang-sedang saja dari Bakong katanya.
1: Orang Bakong.
0: Tapi kita nak dengar dulu, sabar dulu Larry. Kita nak dengar dulu sketsa kami untuk hari ini berkenaan dengan bahaya dark web. Apa dark web?
1: Kalau dark tu gelap lah.
0: Web
1: lah, laman web.
0: Gulut kami tanya dengan Sir dengan Dom lho.
1: Okay.
0: Apa dark web lah?
1: Okay lah.
0: Okay, hanya di Game Pagi
1: Miri FM.
2: Rindu akil ngaulah sidaknya. Bunyi orang kelari tapi berisi. Dan ada ajak bahan pakai lo yang sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh kegam jua. Wah, pun mau tahu apa nak kisah sidak? Dengar aja.

0: Dek, tahu tak? Baru-baru ni kan, akak ada terbaca berita pasal isu pornografi kanak-kanak. Seram betul. Macam manalah benda ni boleh merebak sampai ke dark web ya?
1: Memang merisaukan kak. Adik pun ada dengar juga. Sebab tu, sekarang community policy tu penting. Bila orang awam macam kita ni, perasan ada sumber yang sebarkan bahan ni, kita kena cepat-cepat laporkan.
0: Tapi nak lapor kat mana? Kadang-kadang tak tahu saluran yang betul. Itu masalahnya.
1: Banyak sebenarnya kak. Contohnya, polis diraja Malaysia, Cyber Security Malaysia ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Diorang perlukan bantuan komuniti untuk jadikan risikan lebih berkesan.
0: Oh, jadi komuniti pun ada peranan besar lah ni ya?
1: Betul. Macam kita, sebab kita tak boleh harap pihak berkuasa je. Dengan penguatkuasaan Akta Keselamatan Cyber 2024 pun masih perlukan kerjasama semua pihak untuk bendung masalah ni. Macam kita lah kak.
0: Logik juga. Kalau semua main peranan, risiko boleh kita kurangkan kan? Kita kena lebih peka lagi lah lepas ni nampak gayanya.
1: Betul. Baguslah kalau macam tu. Bukankah keselamatan ni memang tanggungjawab kita semua, kak?
0: Betul tu. Rindu hati dengar ulah sidaknya. Bunyi orang kelahi. Tapi berisik. Dan ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang, nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh kegam cuak. Bah, pun mau tahu apa ndak kisah sidak. Dengar aja.

0: Ya, 10.24 minit pagi ketika ini Fas dan juga LY masih lagi menemani anda. Ya, LY.
1: Dia tidak cantik, Mak. Apa lagi nak kita mana? Tina ketik ke tanah.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Sebenarnya bukan pada paras rupa kita melihat seseorang, ya kan? Untuk dijadikan teman hidup kah ataupun kawan-kawan kita kah, Fas?
0: Betul.
1: Yang pentingnya baik budi bahasanya.
0: Betul.
1: Apa kata orang? Baik semuanya lah. Gitu.
0: Gitu.
1: Okey lah, Fas. Tapi sebenarnya kita tak nak apa kata orang baik semua orang tu, maksudnya kita membantu adalah dari segi membantu kita sih dapat beri dari segi duit, tapi kita dapat membantu dari segi pertolongan ke kan Fas,
0: ya,
1: ataupun dari segi apa teh darah untuk menderma darah lah tok Fas, dari tabung darah kita tok ni nya tadi Fas
0: ni tadi ialah dah terhilangnya teh
1: sinya dari stoknya nya si hilang sebenarnya Fasnya ada tok kita boleh kongsikan lah kita
0: betul.
1: Membantu okay.
0: Jadi perhatian stok darah A semakin berkurang, penderma darah A sila tampil dengan segera di tabung darah hospital Miri. Jadi untuk esok hari Rabu orang kata bukakah esok kan hari cuti umum
1: betul-betul
0: hari Malaysia. Jadi esok yang akan dibuka di apa bulan sabit tu?
1: Bulan sabit
0: bulan sabit kan
1: di Red Crescent ya kan
0: betul-betul
1: jam sabit di apa bulan sabit Miri lah ya
0: dikasih
1: ya. Jadi kita orang boleh lah yang kepada anda yang ingin membantu ataupun yang ingin menderma darah bolehlah kesialah Fasa.
0: Betul. Ialah dikongsikan kepada anda semua. Okey, lepas tu kita nak dengar Zonita, tapi terdakan kita DJ Shaz. Tajuknya adalah Rumah Harum.
1: Rumah Harum.
0: Maksudnya rumah harum macam ni. Rumah
1: wangi.
0: Rumah wangi. Rumah harum.
1: Rumah wangi Tok Fasnya. Mungkinnya ada apa tak? Mungkinnya ada
0: Dipasangnya
1: minyak wangi kah? Minyak wangi kah? Ataupun rumah yang memang rumah minyak wangi kah? Rumah apa?
0: Dipasang dengan haru kah?
1: Ataupun lepas saya kelak kita mesti masang lagu ya.
0: Okay.
1: Tujuh mimpi.
0: Lepas tu kita masang
1: Tujuh mimpi.
0: Sebelum tapi kita nak dengar duduk lagu tu.
1: Hai Abang Toib.
0: Aku bukan Abang Toib.
1: Bukan Abang Toib pun?
0: Bukan.
1: Bukan Abang Toib.
0: Iya. Okay.

anda, rumah yang harum bukan saja selesa untuk didiami, malah boleh membantu mood jadi lebih tenang dan gembira. Jom kita wujudkan rumah harum dengan bahan semula jadi yang jimat dan mudah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua pendengar Miri FM bersama dengan Syaz untuk Zonita Kapsul Inspirasi Wanita. Tahukah anda, rumah yang harum boleh buat kita tenang dan gembira. Jom kita kongsi petua mudah dan semula jadi untuk rumah harum. Apa yang menariknya, untuk rumah harum, bau harum ini boleh mengurangkan stres dan meningkatkan mood positif. Bahan semula jadi lebih selamat, mesra alam dan juga jimat kos. Selain daripada itu, rumah yang harum memberi kesan pertama yang baik kepada tetamu yang datang ke rumah kita. Caranya bagaimana? Mari saya kongsikan. Baik, untuk tips dan juga kegunaan rumah harum tanpa pewangi mahal. Kita selalu beli pewangi yang ada dijual di kedai-kedai. Tetapi pada minggu ini, saya nak kongsi yang ada di dalam rumah kita sahaja. Yang pertama, kita rebus kulit limau nipis dengan kayu manis. Wapnya harum semula jadi dan juga menyegarkan ruang. Itu dia yang pertama. Kedua, kopi dalam peti ais. Kita letak kopi, serbuk kopi tu tadi, letak dalam bekas kecil yang terbuka. Kita letakkan di dalam peti ais dan ini akan menyerap bau yang tidak enak di dalam peti ais kita. Seterusnya, baking soda. Tabur sikit baking soda di karpet ataupun lantai. Lepas itu kita biarkan dulu dalam 15 minit begitu. Kemudian baru kita vacuum. InsyaAllah hilang baunya dan juga akan bersih nanti. Seterusnya, arang aktif. Letak arang aktif di sudut rumah atau almari. Ini adalah untuk menyerap bau hapak, terutamanya di dalam almari kasut anda. Dan yang terakhir sekali, bunga dan juga daun herba. Kalau di halaman rumah anda ada bunga yang segar, baunya wangi, anda boleh ambil. Ataupun anda gunakan daun herba seperti daun pudina, daun rosemary yang ada di rumah anda tu. Nampak cantik, wangi pun semula jadi. Yang herba tadi pun, anda kalau suka bau serai tu, anda boleh rebus juga ataupun daun pandan untuk mewangikan ruangan kita. Nampak tak? Tak perlu pewangi mahal pun, rumah kita boleh harum semula jadi, selamat dan juga menenangkan. Selain daripada itu, menjimatkan poket kita, tak perlu keluar duit kan? Jom, cuba satu petua hari ini dalam Zonita. Kita cari inspirasi dalam setiap perkara harian. Saya DJ Syaz, jumpa lagi minggu hadapan. Stay cool, stay positive. Bye.

0: Ya, Fasa dan juga
1: LY.
0: Masih lagi menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa hari ini 15 September di pertengahan bulan
1: bulan ne.
0: September.
1: apa ya, tu? Ya, 15 hari lagi kan. Jadi pertengahan lah, betul lah Fasa.
0: Betul.
1: Pertengahan. Pada anda yang sedang memandu tu ketika tu sambil mendengarkan kita katanya best lagu yang baru saja kita putarkan tadi Fasa. Apa tajuknya? Ada yang bertanya Fasa.
0: Nama lagunya Tujuh Mimpi. Mary Camilla.
1: Best nak lagunya kan. Terbawa terbuai-buai rasa Fas.
0: Okay lah. LY, semalam pun kita menyaksikan juga yang apa, jenazah ataupun mangsa helikopter terhempas di Long Lelang.
1: Yang telah berlaku sebenarnya 8 September yang lepas.
0: Dua yang telah dikumumkan juga semalam kan, di Lambir. Dan kita kongsikan LY.
1: Apa yang kita nak kongsi tu adalah
0: suasana hibah iringi penghormatan terakhir mendiang JC Payajok. Suasana hibah melubungi gereja BEM Canada Hill Miri apabila keluarga terdekat, rakan sekerja dan juga sahabat handai hadir memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang staff nurse JC Payajok. Jenazah mendiang tiba di gereja kira-kira pukul 12:30 hari sebelum diiringi suami Larry Bilong, dua anak mereka, keluarga terdekat dalam gereja dan juga upacara penghormatan akhir disusuli pujian dan juga penyembahan khutbah, persembahan nyanyian serta ucapan wakil pejabat kesihatan bahagian Miri dan juga wakil kedua-dua keluarga. Dapat kita saksikan juga di media-media sosial kan LY. Memang sungguh viral ataupun sungguh tular kelima-lima ialah mangsa-mangsa helikopter. Betul. Ni kan dari kaptennya, dari doktornya, dari nurse dan
1: staff
0: juga
1: nurse-nya,
0: staff
1: kan?
0: Nurse-nya dapat liputan luas lah daripada media-media dan juga sampai ke luar negara kita dapat.
1: Betul.
0: Ikuti ya.
1: Ini merupakan satu berita yang amat mengejutkan sebenarnya Fas kan.
0: Betul.
1: Kita pun tak sangka tapi semuanya adalah takdir kan Fas.
0: Betul. Ialah kan kita dapat menyaksikan dan juga video tular yang kita dapat menyaksikan helikopter terbakar sebelum terhempas kan.
1: Betul. Yang kita selalu nangkal lah di saluran TV 1 bila masa berita kan Faso. Kita nangkal benda ya, apa, helikopter kan ya berasap. Jadi macam mana boleh berasap? Nasib juga ada saksi mata kata Omada tadi kan? Yang dapat mengambil gambar
0: video tu.
1: Betul.
0: Dan juga ada lima sebenarnya mangsa kejadian. Lima mangsa iaitu nahas helikopter, iaitu Kapten Zainul Afiq 30 tahun, Dr. Ainul Baraah 33 tahun dari Kelantan, Alexan penolong pegawai perubatan, Debra Moset jurawat dan juga JC Payajok jurawat. Maksudnya lima dalam tu
1: dapat status penumpang sebenarnya.
0: Dan juga melihat hatinya dapat kita saksikan juga jenazah apa tu, Alexan dalam keadaan tu anak dia baru kecil lagi kan, yang kecil-kecil tu.
1: Sidaknya ramai keluarga lah sebenarnya Faso yang ditinggalkan. Tapi anak-anak kecil tuanya macam seolah-olah macamnya faham. Dalamnya adalah bapaknya kan.
0: Diketuk-ketuk.
1: Apa yang apa yang tular semalam marik lah Faso.
0: Betul marik.
1: Kapten jenazah kapten anaknya. Seolah-olah tahu macam anak bapaknya di dalamnya.
0: Dan juga dapat kami baca juga thread iaitu isteri kepada arwah kapten tu nyemadah nyata tengah bodi 2 minggu bercuti. 2 minggu bercuti balik ke Kuala Lumpur lah, balik Kuala Lumpur. Lepas tu nak balik ke sini dia kata nanti telefon balik saya tengah boarding ni, nak masuk dalam flight ni. Masuk dalam flight lah maksudnya. Dah masuk dalam flight katanya, sampai aja di Miri, landing jadi Miri, tiba-tiba semua rakan-rakan kapten ni menyambutnya di balai. Jadi di balai ketibaan lah, balai ketibaan airport Miri. Jadi heran lah kenapa. Lepas tu dia bagi tahu lah bahawa kejadiannya bahawa ialah kehilangan. Dia kata dengan bawa dua anak, satu anak yang 9
1: tujuannya
0: bulan.
1: Tujuannya tadinya nak pergi bercuti Fas.
0: Dia memang dah cuti dah. Balik cuti. Maksudnya nak balik ke sini nak jumpa sama suami lah kan. Itu Kapten Zainul. Jadi dapat dengar berita macam tu.
1: Yalah Teh. Macam ni rasa kehilangan yang
0: kehilangan
1: besar lah. Bukan bagi kita aja, bagi keluarganya lah yang paling besar lah.
0: Yalah memang sayu hibah lah rasakan.
1: Tapi yalah semuanya pun dah selamat dikebumikan.
0: Betul
1: kan? Semuanya dah selamat. Semualah Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi petugas-petugas yang telah pun sudah yang telah pun sama-sama sidak pihak bomba, pihak polis, bomba, hospital.
0: Dan juga penghormatan kepada kelima-lima mangsa ni memang boleh dikatakan memang ramailah.
1: Ya, tapi kita juga ucapkan terima kasih juga lah kepada rakan-rakan kita dari media lah. Betul. Dari kita sendiri, dari medsos Miri.
0: Macam Fas sendiri pun buat liputan juga.
1: Betul.
0: Di Masjid Taman Tuku, Taman Jelita untuk jenazah Dr. Bara'ah, Aidul Bara'ah dan juga Dr. Dan juga Kapten lah, Kapten tua. Dan juga nampaklah suasana hibah tu penuh dan masih penuh.
1: Kita anggap pun penuh kan Fas masa pagi. Walaupun awal-awal pagi ya Fas, dah seawal 2 pagi kan dah ada disiarkan.
0: Boleh dikatakan ialah macam terkenanglah mereka kan. Yalah, pagi-pagi mereka pergi mencari apa tu, macam rezeki. Lepas tu balik dengan berita macam tu.
1: Jadi sekali lagi kita nak ucapkan tahniah kepada rakan-rakan kita di Base RTM Miri.
0: Betul.
1: Dan juga di Medsos Miri yang telah pun memberikan liputan dan juga info dari masa ke masa sepanjang liputannya.
0: Ya, dan juga kita ucapkan salam takziah kepada keluarga-keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang. Okey. Dan juga Al-Fatihah untuk Dr. Ainul dan juga
1: Kapten
0: Zainul. Ini dah lagu untuk sama-sama kita dengar lagu ni.
1: Lagu dari
0: Inau Fit Ali Lesmana, Sesi Potret.
1: Sesi Potret, kita mesti buat satu kenangan.

0: Ya, 11.10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia. Mari kita masuk jam yang ketiga, Faz dan juga
1: Elway. Waalaikumsalam, Faz.
0: Ya, menemani anda untuk hari Selasa 15 September 2026 hari ini. Okey, alhamdulillah sejuk, cuaca di luar di sekitar Bandar Raya Miri.
1: Yalah, patutlah rasa kaki tak sejuk dek, Faz.
0: Sejuk.
1: Rupa-rupanya hujan di luar nona. Nasiblah takkan kita yang badah dek hujan. Takkan kita
0: betul,
1: alhamdulillah.
0: Tim Jet dari Mukahnya kata hujan di Mukah pagi tu katanya.
1: Oh, hujan juga.
0: Sama je hujan noh. Di Miri pun hujan juga tapi di bandar tu. Di bandar tu ajalah kan.
1: Di bandar tu ajalah.
0: Dengan di kawasan Lambe pun hujan juga kan. Saya lihat selamat apa ni? Salam selamat pagi Miri FM katanya.
1: Nur SM mau hujan tu DJ. Ajik Belun selamat pagi, selamat pagi kembali. Peter ada juga tanya beras selamat pagi. Terima kasih. Rakan kita Larry tadi madah lain sebab apa bagus katanya.
0: Betul. Syukur alhamdulillah turun dah hujan. Sebab marik lupa saya jemur. Marik lupa saya siram pokok bunga.
1: Awak lah. Tapi syukur je lah. Ada hujan kita nak. Dapat nolong kita juga.
0: Walaupun saya tahu lah tempat saya hujan. Nama pun hujan tompok-tompok. Ramalan cuaca pun menyatakan pada hari ini hujannya di satu dua tempat.
1: Betul lah.
0: Di atas rumah LY hujan, atas rumah Fasi hujan.
1: Kadang-kadang tapi kita di sebelah kita bersebelahan tu Fas. Kadang-kadang yalah benar juga Fas. Di sebelah kami orang si hujan, kita hujan lebat.
0: Betul.
1: Benar nang benar yalah.
0: Selalu
1: hujan di apa betul tompok
0: nama ada tadi. Betul tompok macam mana kan.
1: Di satu dua tempat lah maksudnya tadi
0: Betul.
1: Si semua tempat sama hujannya. Walaupun kita di bumi yang sama, tapi hujannya si sama.
0: Si sama betul. Okey, dan juga berlangsungnya juga iaitu pameran mini Hari Malaysia Medium berkesan dedah
1: sejarah
0: pembentukan pembentukan apa ni?
1: Malaysia lah,
0: pembentukan negara. Berlangsungnya juga selain daripada berlangsungnya apa teh Hari
1: sambutan
0: Hari Malaysia, pameran mini Hari Malaysia 2026 pun akan diadakan juga pada
1: di Sibu atau di Sibu
0: atau di Sibu di Kuching pun ada juga sebenarnya.
1: Ada juga
0: sebenarnya
1: semua tempat lah sebenarnya
0: tempat,
1: kan. Sebab kita nak menyambutnya pada esok hari Fas, tapi acara terbesarnya akan diadakan dilangsungkan di Kuching lah kan.
0: Betul. Yalah, selamat bekerja kan esok.
1: Ada yang bekerja. Ada yang cuti umum kan, public holiday lah.
0: Public holiday lah.
1: Tapi kita sah-sah si kerja lah.
0: Public holiday so.
1: Tersilanya turun kalau public holiday tak nak.
0: Kita besok?
1: Kita dua esok public holiday.
0: Public holiday.
1: Walaupun kita hybrid, tapi jangan hybrid. Sebabnya sudah public holiday, nya si hybrid lah.
0: Jangan di-in je lah.
1: Jangan di-in. Rajin DJ Faster. Alhamdulillah.
0: Kita mesti jadi pekerja contoh walaupun cuti umum.
1: Tapi nama-nama Fas, kalau dah tugasan kita jatuh pada cuti umum, kita kena datang lah Fas kan. Kita kerjakan satu ibadah. Kita pada tengok kan. Okay.
0: Hai Bujang, hai Lukas. Lukas tu ada juga tu.
1: Siapa Lukas kita?
0: Lukas.
1: Yina, hai Yina. Sigatnya kah?
0: Sigatnya. Okey, lepas tu kita ada info kesihatan. Tajuk untuk pagi ni berkenaan dengan pencegahan kebutaan dan juga penjagaan mata. Disampaikan oleh siapa tadi?
1: Encik Casper, anak Elvis,
0: Pendalam Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Jalan Merbau.
1: Betul.
0: Pencegahan kebutaan dan penjagaan mata.
1: Khususnya kepada sidaknya ada kencing manis lah Fas. Kita semua lah, kita sepatutnya mesti ada kencing manis kah, ada kencing manis setiap tahun kita kena periksa. Tapi kita semua periksa kah?
0: Periksa mesti 6 bulan sekali. 6 bulan sekali periksa kan.
1: Kita semua okey. Salah soalan kami.
0: Jom kita lain dulu lagu
1: kita kan ensam pakai jimat.
0: Alah, okay. Kata saya nak suruh saya tak. Jadi macam kita orang semua di
1: budak kacamata abah. Kita orang tu DRN.
0: Semua pakai kacamata lah. DJ Shaz, DJ Leo, DJ S1, DJ Moon.
1: Kita lagi belum
0: Fas saja belum kacamata mata.
1: Si mau join kami orang kah? Okey lah Fas, kita nak dengar lagu apa sebelum kita ikuti bersama.
0: Kita nak lain lagu dangdut tu.
1: Lagu tu.
0: Lagu kesukaan DJ S1 kita tu.
1: Lagu tak kah?
0: Betul. Bunyi dengan lagu tu. Layarnya goyangnya lagu tu.
1: Okey, jadi Bunda Hati Kosa.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game Pagi perkenalkan Fasta
2: LY. Ah, Game Pagi bertemankan Fasta LY.
0: Yang masih lagi bertemankan kami sehingga pukul 12:30 hari nanti. Okey, untuk hari Selasa hari tu.
2: Betul.
0: Kepada kita orang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya, licin, basah, jeraya di sekitar bandar.
2: Ramai rakan-rakan kita di Titi, di FB pun yang ada hari hujan, Fasta.
0: Oh, hujan. Cukup alhamdulillah. Sejuk. Dapat cuci kereta kita orang.
2: Alhamdulillah kan.
0: Yalah kan.
2: Harap debu-debu ya.
0: Kereta kita orang.
2: Okey, Fas.
0: Makin kereta warna putih ya. Aduh. Hai, Dom. Kereta warna putih, Dom.
2: Tapi kita akan ambil warna merah.
0: Merah menyala. Nasiblah kereta saya warna
2: biru.
0: Biru. Macam warna dalam konti tu.
2: Alah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi si nampaklah si ketaka.
2: Tapi nampak jelas nak.
0: Jelas
2: colornya nak. Okey. Kita nak berkaitan dengan jelas-jelas lah Jotok Fas. Jadi kita nak terus bawakan untuk info kesihatan pada pagi tu berkenaan dengan pencegahan kebutaan dan penjagaan mata oleh Encik Kasper Ana Alvis dari Klinik Kesihatan Jalan Merbau.
0: Jom sama-sama kita dengarkan.
3: Info Kesihatan.
4: Salam sejahtera, saya Kasper Ana Alvis, penolong pegawai perubatan dari PKB Miri, ingin berkongsi sedikit tentang pencegahan kebutaan dan penjagaan mata, khususnya berkaitan dengan diabetes. Mata merupakan organ yang sangat penting, namun masalah mata kadang-kadang berlaku tanpa kita sedari. Salah satu contoh yang penting ialah retinopati diabetik, iaitu kerosakan pada salur darah retina akibat diabetes. Perkara yang paling penting untuk kita faham ialah penglihatan boleh terjejas, walaupun pada peringkat awal seseorang itu tidak mengalami sebarang simptom. Oleh sebab itu, pemeriksaan mata berkala sangat penting. Jika kita menghidap diabetes, langkah pertama ialah mengawal paras gula dalam darah dengan baik. Selain gula dalam darah, kita juga perlu memastikan tekanan darah dan paras kolesterol dikawal. Faktor-faktor ini dikaitkan dengan risiko dan perkembangan retinopati diabetik. Jadi, jangan hanya mengambil ubat apabila kita rasa tidak sehat. Diabetes ialah penyakit yang perlu dikawal secara berterusan. Amalkan pemakanan yang sehat, lakukan aktiviti fizikal yang sesuai dan berhenti merokok. Semua ini membantu dalam pengurusan faktor risiko yang boleh mempengaruhi perkembangan penyakit mata akibat diabetes. Seterusnya, ini adalah mesej yang sangat penting. Nampak jelas tidak semestinya mata kita sehat. Retinopati diabetik boleh berada pada peringkat awal tanpa menyebabkan gangguan penglihatan. Pemeriksaan fundus atau gambar retina boleh membantu mengesan perubahan tersebut lebih awal. Bagi pesakit diabetes jenis 2, pemeriksaan retina disarankan pada ketika diabetes didiagnosis. Bagi diabetes jenis 1, pemeriksaan pertama dilakukan mengikut tempoh penyakit seperti yang disarankan dalam garis panduan. Secara umum, pesakit diabetes perlu menjalani pemeriksaan mata secara berkala. Individu yang mempunyai kawalan gula, tekanan darah atau kolesterol yang kurang baik perlu diperiksa dengan lebih kerap. Apakah pemeriksaan yang dilakukan? Pemeriksaan boleh melibatkan ujian ketajaman penglihatan dan pemeriksaan bahagian belakang mata termasuk fundus fotografi atau pemeriksaan fundus dengan anak mata dikembangkan. Garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa non-mediatric fundus camera boleh digunakan sebagai kaedah saringan retinopati diabetik apabila tersedia. Jadi, apabila doktor atau petugas kesihatan mencadangkan pemeriksaan fundus, jangan takut atau menganggapnya tidak perlu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengesan masalah lebih awal sebelum penglihatan terjejas. Walaupun pemeriksaan berkala penting, kita juga perlu mendapatkan rawatan dengan segera jika berlaku perubahan penglihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah penglihatan tiba-tiba menjadi sangat kabur atau hilang, penurunan penglihatan yang tidak dapat dijelaskan, penglihatan semakin merosot atau gejala yang mungkin berkaitan dengan masalah retina. Dalam garis panduan, kehilangan penglihatan yang teruk secara tiba-tiba atau tanda-tanda retinal detachment memerlukan rujukan pada hari yang sama. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih teruk. 5 perkara mudah untuk diamalkan sebagai kesimpulannya. Pertama, kawal gula dalam darah. Kedua, kawal tekanan darah dan kolesterol. Ketiga, amalkan pemakanan sehat, bersenam dan berhenti merokok. Keempat, lakukan pemeriksaan mata secara berkala walaupun penglihatan masih baik. Kelima, jika berlaku perubahan penglihatan secara tiba-tiba atau ketara, segera dapatkan pemeriksaan. Pencegahan kebutaan bukan hanya bergantung kepada rawatan apabila mata sudah rosak. Pengesanan awal dan faktor kawalan risiko adalah sangat penting. Jadi, jika anda mempunyai diabetes, jangan tunggu sehingga penglihatan kabur baru memeriksa mata. Sekian, terima kasih.
3: Info Kesehatan.

0: Okey, geng, pagi bertemankan Fasa dan juga LY masih lagi menemani anda untuk siaran hari Selasa hari ini, 15 September 2026. Okey, LY. Bunyi apa ya?
1: Bunyi orang teh macam ni cara-cara DIY lah, mula sendiri lah Fasa.
0: Okay.
1: Sebab kita kena ajak naga benda ya Fasa, sebab kita dah berumah tangga teh nak.
0: Betul.
1: Jadi kita nak melakukan benda ya sendiri lah. Jadi kita belajar lah.
0: Okeylah kan. Okey, sebentar saja tadi anda baru saja mengikuti info kesihatan, tajuknya pencegahan kebutaan dan juga penjagaan mata.
1: Betul.
0: Okey, banyaklah makan. Banyaklah makan. Orang kata kalau rasa kabur-kabur dah mata ya, bagus kita makan
1: apa?
0: Carrot. Minum air carrot.
1: Juice carrot.
0: Segar mata. Bak kata orang besar, bigi ancah kita.
1: Tapi yang benar lah Fas. Tapi ialah teh, ada juga kata orang ada teh, kalau kita nak mata kita cergas teh, kita menganggap benda yang jauh Fas.
0: Wow.
1: Dengan warna hijau.
0: Macam Fas lah. Fas dapat dengan yang jauh. Dengan yang dekat, aduh, kena si nampak. Si nampak Fas dengan yang dekat.
1: Macam ni kita dua tu Fas. Kami beruntung sebab dapat dengan dekat.
0: Okay.
1: Fas si dapat naga dekat. Tapi kami si dapat naga jauh. Fas dapat naga jauh kan.
0: Fas dapat naga jauh. Fas si dapat naga dekat.
1: Tapi kalau
0: Jangan mulakan dulu.
1: Kami suka Fas sebenarnya. Sebenarnya kita gurau je lah Fas. Kata orang kalau kita dapat naga benda yang jauh, kita si dapat naga benda yang jauh tenang. Ya, perkara biasa. Tapi luar biasa.
0: Betul lah
1: paling luar biasa lah Fas.
0: Macam Fas si dapat Fas baca
1: nangga,
0: macam buku
1: ada senjatanya
0: kah, baca kertas apa kah, Fas mesti akan jauh.
1: Ya luar biasanya Fas.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa lah sebab dekat kita senampak.
0: Yalah
1: kami mana. Bukannya main dengan anak kita Fas. Kita tak malah je.
0: Oh, nak madah saya tu dah tua lah. Rambut dekat, tengok yang dekat-dekat. Si nampak.
1: Yang special bah, special kan. Bila kita dapat si dapat nangga anak jauh, tapi kita kita dapat dengan dekat nak kan.
0: Okay.
1: Ya, perkara biasa kan.
0: Okay.
1: Mama dana. Nok luar biasanya bila nok jauh ya kita dapat nangga.
0: Tapi
1: nah,
0: kira beruntung lah.
1: Beruntung
0: dapat nangga nun, nangga jauh-jauh.
1: Ya, memang dah teh.
0: Sideboard tu depan nun memang dah teh.
1: Ya, beruntung.
0: Belok ke Pujut 500 meter kau dapat nangga.
1: Lepas ya nangga dekat si nampak teh nak. Ya, luar biasa.
0: Udah lah.
1: Bukan nak nganuk Fas, nak gurung dengan kita
0: Fas.
1: Sebab masa aku surat apa tu? Suratan takdir. Dan suratan takdir kita macam ya.
0: Adalah suratan takdir lah namanya, suratan takdir.
1: Takdir.
0: Ya. Sudah tak dia lah namanya apa boleh buat.
1: Boleh. Kita redo
0: si dapat
1: juga.
0: Tangga yang jauh, Fas siapa tangga yang dekat.
1: Betul.
0: Jalah.
1: Sama lah kita.
0: Sama lah kita. Ini dia Gersang. Jadi geng pagi.
1: Ya, FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 15 September 2026 Masihi bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, masuknya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.23 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.23 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.25 minit petang, solat Fardu Isyak 7.34 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.08 minit pagi 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, 11:51 minit pagi. Fast dan juga LY masih lagi menemani anda di Geng Pagi Hujung Minggu. Hujung Minggu.
1: Ya, kita madah teh. Kena kita konti kah? Bukan hari tu hari Isnin kah? Sedapnya madah hari tu hari Isnin. Suka teh nyampung.
2: Almandum lah. Hari Ahad teh fast kerja, bah.
1: Bah.
2: Jadi tersasar.
1: Oh, yalah. Rasa lain kan.
2: Ada rasa lain.
1: Betul, betul, betul.
2: Macam saya cuti. Sabtu kerja, Ahad kerja. Jadi, saya tahu bila cuti.
1: Oh, lah. Siapalah. Okey lah. Yalah, kita madah teh. Bukankah hari tu hari Isnin? Tak madah tadi dengan kami kan?
2: Macam LY tanya tadi. Awak lah. LY seorang ngejak lah. Kerja hari tu katanya.
1: Oh.
2: Bukan hari tu hari Isnin kah? Kan hari Maret kami kerja kan?
1: Okey lah, Fas. Sebenarnya, yalah. Sebenarnya, kadang-kadang kita tu, selalunya kita seingat hari, Fas.
2: Seingat hari. Betul. So, Ahad tak kami kerja.
1: Macam cepat je lah berlalu kan masa kan.
2: Jadi, macam keliru dengan hari.
1: Cuba kita fikir. Cuba kita bayangkan sejenak, okey?
2: Bayangkan.
1: Bayangkan. Sebab apa kita bayangkan, Fas? Kita baru je macam menyambut tahun baru, kata kita pada tenor.
2: Okey.
1: Udah bulan 9 ataupun bulan September.
2: Buat nampak masa. Okay, satu minit lagi.
1: Yalah, Teh.
2: Okey.
1: Seminit lagi, okay. Ya, Teh. Sebab apa, Fas? Sebab kita, mungkin kita banyak mulah kerja.
2: Betul.
1: Bukan
2: jadi
1: banyak fikir.
2: Jadi kita
1: sikit
2: berasa
1: berasa masa ya. Okey, betul.
2: Okey, nampak rupanya lah berakhir di situ lah tugasan kita 2 LY.
1: Betul.
2: 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM. Dan juga hari ini, hari Selasa. Betul, hari Selasa.
1: Betul.
2: Betul, kita orang semua hari Selasa hari itu.
1: Betul.
2: Dan confused dengan hari, kita nak singgah di YFM Bintulu hari ini. Dalam gelap tengah hari, singgah pukul 3 petang nanti.
1: Ya. Okey, kalau kita pun tugasan untuk geng pagi tu memang berakhir lah, Faso.
2: Ya.
1: Tapi untuk hujung minggu tu, jangan lupa untuk bersama LY dan juga Mul.
2: Hujung minggu?
1: Mestilah.
2: Kerja.
1: Alah, bentar-bentar kita cuti. Tapi esok pun kita cuti, Faso.
2: Esok cuti juga. Kepada kita semua, selamat bercuti semuanya. Selamat Hari Malaysia.
1: Selamat Hari Malaysia.
2: 16 September 2026. Selamat hari lahir juga yang menyambut ulang tahun. Pada esok hari 16 September untuk anda semua. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan semua yang telah pun komen di ruangan TT kita dan juga di FB kita. Terima kasih
1: okay,
2: semuanya.
1: Bye-bye. Kita jumpa lagi lah.
2: Okey, jumpa lagi. Belum. Belum. Dah merah ya?
1: Siada. Siapa? Kelah kita nangkan.
2: Okeylah. Jom. Ini adalah lagu terakhir untuk anda semua. Lagu permintaan daripada Anik dari Tukau. Dengarkan lagu Ifan 17. Jangan Paksa Rindu. Okay?
1: Jangan Paksa Rindu, okey?
2: Okey,
1: bye-bye.
2: Bye-bye. Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.

Selamat tengah hari peningat, data kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Perintah Sarawak keras dekat ngetan ke atur tindak nagang orang ngatur pengawak pengarap diri dikena ngetan ke penyerakup antara pupuk Raban Bangsa di Manuato. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak ti ngetan ke penyerakupnya berguna ke suku ngau kerjasama ari semua Raban. Ia madah pengawak ti numbuh ke unit bagi pengarap bukai tau ke Unifor dalam tahun 2017 subak nyak terang bendar ngayan ke perintah Sarawak udah berbendar dekat ngelati ke penyerakup antara pupuk Raban Bangsa ngau jalai pengarap. Sekumbang ke ditumbuh ke perintah Sarawak udah mendar ke agia belanja kebulih 685 juta ringgit dikena ngagak serta ngintu rumah sembiang ngau sekolah mission lalu tu udah ngangkat ke Sarawak nyadi modal penyerakup di Malaysia. Premier Mansud ke Jakut tu bak pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai ke dia tu berserimbai ngau pengawak ngerami ari Malaysia 2026 di Kuching demalam. Teks Jakut ya dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugambas. Duit 120 juta ringgit sudah diagih ke Perintah Sarawak ngagai unit bagi pengarap bukai Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawak tinumbuh ke Unifornya ngayan ke Perintah Sarawak sudah berbendar dekat nentu ke rumah sembiang ungkup mayo macam pengarap sama nerima tolong ke patut. Ari semua penyampau agih belanja ke tahun tu 90 juta ringgit udah diagih ke kena ngagak serta ngintu pemanah rumah sembiang lalu 30 juta ringgit agihnya diberi ngagai sekolah mission. Nanti dikira semua sekali Perintah Sarawak udah mendar ke duit 685 juta ringgit ngagai Unifor sekumbang Unifor ke ditumbuh ke dalam tahun 2017 subak. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengrami makai lemai berserimai ngau pengrami Ari Paskah Long Atip 2027 di Amiri. Bak pengrami tu lebih 285 ribu ringgit muja digumpul dikena ngatur pengraminya dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Sarawak sekali lagi nyadi menua endur ngatur pengawak ngerami Ari Malaysia renggat kebangsaan tahun 2026. Berambai ke Jakut Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, pengeraminya kesekali itu dekat ngempuruk ke Bala Ketuai menua ngau rakyat Ari Pupu Raban Bangsa, ngambil kesidak oleh betati kereti penyerakup ngau semangat begulai. Vice Chancellor Universiti Malaysia Sarawak

0: kena ngayan ke Devesti dangnya Siti Ari Pengering. Nyalai Raban Ari Yunimas udah diasuh lebih belum mati ke perkara-perkara ti sama dikunci lalu ukai bida antara sida. Tuk berguna bendar dikena ngelati ke penyerakut bangsa ngau gempung antara wilayah ti ulah nyaga penglantang semua rakyat Malaysia. 1,063 ikut orang ari mayo bengkak agensi ngau sektor bisi ngau masuk program hub kemahiran kebombaan Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak. Bak sebengkak penerang JBPM Sarawak madah ke program tu diatur sidak ngena sawup ari gerempung lumba ngau main serta penglantang pendiau bomba Sarawak. Program tu diatur kena ngangkat ke penemu pemerhatiati ngau penglandia sidaknya bekawo ngau penglikon ari penusah angus kelimpah ari ti ngasu sidak bersedia nyatup penusah ngenyen. Pengawak ke diatur dalam program tu yang kaum berkunci ke penemu pasal undang-undang utai ke diguna kena nyeliah ke penusah angus serta pengawak kalai raban bomba kelandianya berkunci ke penlebak sidak. Sama bisik diatur ianya program simulation ngau latih praktika penusah angus endo nerang ke ngagai sidaknya pasal utai ke patut dikerja enti semak penusah ngenyet bisik nyadi. 247 ikut orang bumai di Bukit Saban bisik nerima tolong racun indah utai ari service center sitak konsil negeri Bukit Saban. Tolongnya diberi kena nyawup sidak tu nyedia ke diri bumai. Kaban konsil negeri sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Embas madaka tolongnya berguna bendar dikena nyawup sidaknya ngurang ke ungkus bumai serta nentu ke pengawak bumai udah ditampung gau mana hagi. Atur bakat tumega ulian nentu ke sektor bertanam bak menua pesisir tau meruan cakah serta ulian merik penglantang ngagi orang ke mayuah bak siti-siti indur kelimpah ariti nambah ke asil utai tanam. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari 2/15/2026. Hanya di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bawa ngela tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Bintulu.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita. Bawa gelar tengah hari sehari tu. 15 hari bulan 9 tahun 2026. Guleng aku Cheryl Ludan bawa ngelah tengah hari hari Bintulu FM. Berengkari pukul 12 nyentuk ngakai pukul 3 ngali hari tu lagi peningan. Jadi terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing ke beritanya tadi serta mega anti hari Bintulu FM. Kita sudah boleh ngau DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi tusun program kita ke saritu nadai berubah peningah kalai pukul 12 tengah tu lagi. Dia aku berengkah maca pesan berat ke bisi diterima kami. Mudahnya pukul 12.45 kita boleh ngau DJ Ruth ampun buat program menemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ngau temu ayah ke minggu tu. Siapa nak temu ayah sama-sama kita nganti pukul 1 tu lagi. Pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sari tu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah maca pesan rindu hati ngau ngatai ke lagu peminta ke bisik dipinta kita. Nengah Facebook Live tau ke nengah TikTok Live Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sari tu peningah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi lagu keterubah kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari. Hari Bintulu, lagu hari Francis Ketegal Jaku Orang.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke promo Bekawul Ngau Pengerami Hari Malaysia 2026. Jadi anak ingat medak pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 terus Hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK Pegilak. Kita megak uliah medak ya nengah RTM Klik Ngau TV1 pukul 8.15 malam. Jadi bab pengerami itu dekat mantai ke mayu macam aktiviti yang kawam pengawak nyayin buku khas Declaration Malaysia si megak simbolik memotong pulut kuning pengawak mandang kebudayaan ngau konsep konsert tik ngawal artis baka Dayang Nufaiza Stacy ngau Faizal Tahir kelimparnya megak pengawak pemerintang teater musical Bekawul ngau penumbuh Malaysia serta segmen Begulai ngau Semenanjung Sabah ngau Sarawak megak dekatnya di antara batang pengerami seraya pengawak mandang ke Bungai Api di Perambu dekat diatur di waterfront atau ke tebing air Kuching. Jadi dipelabak ke lebih 5,000 ikut temuai dekat datai ngau pengerami tahun tu ke dekat mantai ke penjerakup ngau Begulai rakyat Malaysia dengan mayu macam budaya ngau penatai asal sida setepak ngau semangat segulai sejalai. Okey, nyak berkawul ngau pengerami Hari Malaysia ke dintu pegilak. Anan ingat sama kita meda dengan TV1 pukul 8.15 malam biar mega dengan RTM Klik. Jadi kena nangkan kena lagu ke situ kena kita berpindah lagu Rilinda Kemayang Pengerindu.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my

Ya, ngau awaknya tadi aku terus ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terbatuk datai Ari Steven anak tuan madah ke pemati menyadik ya, ianya insum anak tuan, insum anak tuan kena 14/9/2026 pukul 11:30 malam tadi. Ini yang dekat dibaik ngagai rumah Tuan Rumah James Udit anak tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buah tinjar beram lalu di sungai kena malam tu ianya malam 15/16/9 serta dianjuang kena pagi 17/9 bak pendam rumah panjai di sebatang buah tinjar baram. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di sungai sebatang buah sebidang seputih lawang kabang belayan di Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayin, Nat, Nipa, Selepin Atas ngau Selepin Baru, Entulang, Sungai Malang, Kabang Belayan di Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kabang Belayan di Miri, Bintulu, Kapit lalu semua, Kabang Belayan di Lubuak Sayat ngau Stegin Lubuak Antu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon ngegai lumur 013-758-2180 tau ke ngagai lumur 019-875-8894. Jadi nangkan kenyak pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit ngupas entualu ngobrantu datai Ari Seblin anak Fidelis Asan dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan, niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur kena hari 6/19/2026 bak lot 1344 RPR Sebiu lorong B10 Bintulu jam pukul 9 malam. Pengawak dintu ngena jalan sembian tik dulu ke Ketekis Edwin Julai. Jadi pengawak ngetas ulit malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu lalu tusun pengawak ianya ngetas ulit ngupas yang terbalu ditampung ngau pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apai sedak ya ianya niang Fidelis Asan anak Engki Mega. Jadi semua pengawak tu diatur dengan jalai sembiang magang lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Sab Selitut, Serupai Mas Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Penasuk Sibu, Miri ngau Brunei ngau semua kabar melayan ke Ngelala. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya bak Ambrose Jo, bak lumur 013-573-7085 tau ke ngagai Siblen Fidelis Asan bak lumur 019-489-5944. Jadi ke sini tu pesan pemati datai Ari Usun Jo Ari Rumah Banyang Nangat Kelit Tatau. Pesan pemati tu madah kelaki ya ambau anak ayung, ambau anak ayung udah nadai kena 14/9 bak spitalnya bau Bintulu lalu niang tu dekat sengai bak Rumah Banyang Nangat Kelit Tatau. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak Long Bedian Ulu Beram, Rumah Tiut Sungai Setulan Jalan Jepak, Kuala Tatau, Nanga Biban 4 buah rumah, Kabar Melayan di Rumah Pual Kibung, Nanga Sidang Tatau, Kabar Melayan di Pasir Nangkak Tatau, Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros buat Nanga Buan Tatau, Kabar Melayan buat Sungai Sap Tatau, buat Tapang Dagang Anau Tatau, Sangan Tatau, Kabar Melayan di Rumah Jelia, Nanga Buluk Tatau, Kabar Melayan buat Rumah Nomi, Sayah Putih Niah, ngau semua kabar melayan kengelalan yang ambau anak ayung kita dipintak datai ngagir membanyang tatau lalu niang tu dekat dikubur kena 16/9 bak pendam sungai Begiau Tatau. Penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagir Sisilia anak Gerasi bak lumur 014-588-7123. Jadi kena kita menggal awak tu kita berperinan dulu ngau sitik lagu.

0: Ya, kita nampung baru pesan ke bisik diterima kami yang dinangkan kenyak pesan pemati ke sekali itu datai dari Cikgu Iku anak Merdan madah ke pemati apa ya Merdan anak Maran yang udah nadai kena hari Minggu 13/9 serta disengai bak rumah satu Malaysia Kapit kena 15/9 yang nyak saritu serta dianjung pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan bak rumah mulai Batu Ninding, Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Acai, rumah Mikai, rumah Untat, rumah Rambur di Sungai Melipis Kapit, rumah Pengulu Robert Nanga Sebatu, kabang belayan bak Nanga Entangai ngau Nanga Ibau, rumah Remang Nanga Ramong Sungai Gad Kapit, kabang belayan bak Nanga Sebetung Baliah Kapit, serta semua kabang belayan sebarang alai diau kengelalan yang Merdan, anak Maran. Kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit labahan yang dekat dianjung kena pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi nangkan ketuk pesan ke situ pesan getas ulit datai dari Douglas Cendan anak Willy madah ke pengawak getas ulit yang Indaya Ellen Chai Uta anak Api pengawak dekat Dintu kena getas ulit kena 19/9 ba lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan jam pukul 7:30 lemai pengawak getas ulit Dintu ngau cara semiang lalu pesan tu dituju ngagai kabar melayan kengelalan yang Ellen Chai Uta anak Api semua kita dipinta datai lalu penerang kesiliak kita tak bertanya ngagai Willy Jangbo ba lumur kusung 19 8919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak lumur 019-805-3858. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami jam ke dia tu. Lalu udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Rampung bak program nemu kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, jadi ya peningah meri selama tengah hari lalu ke sekali itu datai ba Maya kita antara ibu lain aku Ruth Ampung ba program nemu kita ya. Jadi ya, nemu kita kita ke sehari itu peningah bakawal ngau siti pemedias ya. Kau nyebutnya penyakit ukai gini peningah tentu kira ke laban lutur bedau tertemu ke nama punca nyalai ngai disebut ngai nyadi dipadah ke penyakit tang tu sebangsa pemedias ya nyadi ngenang pemedias kerja saya ke siku nemia ya nyalai kita terus ngau halu terus ke nemu kita kita ke sekali tu peninga ya ngami kita sama boleh nemu mimit bekawal ngau nama tak ke medias nemia tu ya nyadi 5 tahun ngerendam diri bak peguang. Ah, nyak ya. Ketegal pemediasnya tadi peningal. 5 tahun ngerendam diri bak peguang. Nyalai pengelama lebih kurang 5 tahun. Dia ada penghidup Iqbal Sheikh. Umur 16 tahun. Ukai bakal pendiau bala nembiak bukai ke Seramau ngau ya. Nanti bala nembiak bukai sidak bersekolah bermain. Tang Iqbal nak bakanyak. Ukai ya diau di rumah ngurung diri ndak. Tang Iqbal diau bak peguang. Ya ngerendam diri bak peguang. Nyalai nama kebuah Iqbal tau bakanya peninga. Asal menua ari Murshidabad Bangala Barat India, Iqbal nadai tacat tubuh, nadai tacat barunding. Tang Iqbal bisik pemedis. Sebangsa pemedias ti nadai ditemu orang bukai badunya tu besi pemedias sama bakang Iqbal. Nyalai pemedias Iqbal ianya tubuh ya angat ke lalu angat. Angat luar ngau dalam ya ngasai ke seluruh tubuh ya nyau asai 4 api. Lalu pemadu pedias di asai Iqbal. Kulit tubuh ya cukup pedis. Nyau terit asai ke mertas. Kelaluangan. Ya. Nyalai siti ajak cara. Jalai ti uliah ngurang ke pemedis tubuh ya. Iqbal ngemasah ke tubuh ya. Terubah ya subak ya mandi belama tang makin umur nambah. Pemedis pengangat tubuh ya majak nyadi. Tubuh ya majak angat. Yang ngasai ke angat ya majak balat. Nyadi ngucuang ke Iqbal nak tanagi. Ya nyau ngerendam diri berpeguang. Berendam majak oleh nulung ngasuh tubuh ya celap nak kelalu angat. Ukai lu celap nyetang ya kurang ke pengangat ni peningam. Nyati ngujuang ke Iqbal nak uliah ngerejah pengawak bukai pandak jakuk. Iqbal nak uliah diau berdarat. Nak uliah diau berumah pan Iqbal. Nanti ya dia buat rumah pan, ya dia buat bilik mandi, bersiram belama, tangnya meh, ukai sidak ya bisi air payip, nak uliah ke apa yang ngainai atau ke sidak is bilik kebukain tadi, belum nyadik ya, nyawa air belama. Nyak ting ujung ke Iqbal, ngigak peguang. Lalu, ngerendam diri buat peguang. Nasib ke bisi peguang ke dia, semak ngau sidak dia. Jadi, apa inai ya, udah mai ya ngakai hospital, siapa mengapai naik kendak sinuk ke anak ni peninga, medak anak sakit. Tang menakak ke dia tu, nadai ubat oleh ngerai ke Iqbal. Lutur pan bedau tertemu ke punca nama utai titau ngasuh Iqbal sakit bakenyak. Jadi berubat cara menua pan udah nadai mega oleh ngerai ke Iqbal. Nyalai bertahun-tahun metudah Iqbal diau dalam peguang berendam. Sebedau berita ya tadi viral peninga, ya nang udah lama ya udah dia berpeguang berendam berpeguang. Jadi video Iqbal ti berendam dalam peguang bisi viral empai lama. Tingayan ke semina pala Iqbal aja ayan. Berengkah hari kuang kebaruah kan tubuh ya nang ya berendam. Inah makai pan ya danjuang ke baka kui ruti kerupu air iruap pan. Orang anjuang ke ya. Retinya tadi ya makai ya berendam. Nanti ya ke makai ya makai. Ya nang nak angkat. Nak pansut dari peguang. Ya. Nyak nunjuk ke pengangat tubuh Iqbalnya peninggal. Nang ya angat.
Nanti ngasuh yang ngenggam teluk manuak pan. Teluk manuak pan mansau ke peningga. Empat pengangat tubuh Iqbal tu tadi. Angat luar, angat dalam. Nyalai video Iqbal ke viralnya tadi peningga. Pan di pedak siku orang dagang ti mucur di India. Ianya ke bernama Anand Ambani. Jadi Ambani ke ngasuh Iqbal tadi berubat ngagai hospital besar di Mumbai. Lalu Ambani nulung Iqbal nyendia ke belanja kena Iqbal ngau apai ngwindaya nurun ngagai Mumbai. Jadi Murshidabad menua Nur Iqbal tu diau ngau meka Mumbai. Jauh ham, ukai terdampi-dampiah ya. Ukainya semak, jauh hamat. Tentu megak nganatai ke penanggul ngakai Iqbal. Laban Iqbal nak ulih jauh hari ai. Kita teringan ya, apapun berita ketusui ke tadi. Nak ulih jauh hari ai Iqbalnya tadi. Laban ai aja ulih nyelap ke tubuh ya. Tang laban sidak tiga. Iqbal apai ngau inai ya. Nurun ke Mumbai ngenak bilun. Tidi pelanja Ambani. Nyalai bisik nyamai agik gak tudah Iqbal. Pejalai sidak nak lama peninga. Nyalai. Tajak pan nadai pemutus pemedis. Ngi Iqbal tu tadi nadai jamin, nadai green tea gerai. Lebuah ya ke dasuah berubat buat hospital di Mumbai. Tang berpegai buat jaku anang ndak nguji. Iqbal sanggup nempuh pejalai ti jauh nurun ngagai Mumbai. Ya, jadi buat sentang tu setuju amat aku ngau penemu Iqbal, ngau penemu apa yang winai mereka. Anang nak nguci tajak pan nadai jamin, nadai green tea, nadai ditetap ke penyakit ya ulih gerai. Tamunyi bakal kita ya semua apa ni ngau? Amo kita dah sakit. Dini nur pan kita dekat nganjung diri berubat laban kok gerai. Ya. Nyalai kenya mega Iqbal ngau apai peserta mega indai. Ya. Anang kenya udah di pelanja sikuk redagang ke Mucur Ramat. Nyalai nadai nekul buat belanja sidak ya dekat nurun. Nganjung Iqbal tu tadi berubat ngau ke hospital di Mumbai. Buat Mumbai ya. Jadi ke dia tu nyak peninga. Iqbal di perubat buat hospital Sir H. N. Reliance Foundation Hospital di Mumbai. Lalu nak ke dia tu meka lutur pakar ba Mumbai benom jalai ke pansia ngiga punca penyakit Iqbalnya peninga. Lalu ke dia tu nya tadi nak ke dia tu bedau ditemu punca nama te ke ngasuh tubuh Iqbalnya balat kelalu angat luar ngau dalam. Ukai sebenarnya angat dari luar aja tang meka dalam ya pan berasa angat. Kita semua saya ku kalau ngasai angat dalam nepi ya. Jadi nyak mutai ke dasai ke Iqbal nyalai pedih sama tu dah tuai. Nyalainya ti kunjuang yang lama tau ia ngerendam diri ba peguang. Nyak pan ka pena nanti kita yang ke nyawasai ke nanti kita lama berendam ba air kini tau ke jari kita lama ba basuh tentu nyong ngerjut tunjuk jari tapak jari kita ini ya peningam. Jadi Iqbal tu nadai nama kita nyong ngerjut jari baik kita lama pakai kait tau ke basuh semua ini nunjuk ke kita yang tadi tubuh kita nak nakal celap. Jadi Iqbal tu laban tubuh ya ke kelalu angat nyalai tubuh ya, kulit tubuh ya, kulit jari semua nadai nunjuk ke yang tadi bisa ngeriut ketegal celap ke aku tadi ukai tengeriut tanya. Nyalai nyak meh penanggul pemedis ke diasai ke Iqbal lalu kita ngarap ke Iqbal tadi boleh gerai lalu mereka boleh nemu nama punca tau bansanya ya. Jadi ke dia tu ke siku Iqbal ke bansanya bisik pemedias bansanya bisik orang bukai mega bisik tang ukai seluruh tubuh lalu nyangka ngi Iqbal tu ndak sebab leban bisik sekedap mega depan siap madah ke bisik orang yang tadi nanti yang ngat ba tapak kaki aja angat amat kena sekedap ya tang Iqbal tu ndak seluruh tubuh ya nyalainya meh penyelai pemedias ke bisik buat dunia tu ke diasai ke sekedar atau ke siku orang. Tak semua orang
ngasai ke pemedias ke sama. Lalu ndak semua penyakit tak ke pemediasnya sama. Bisik ke nyelai, bisik kena kalau ditemu kita. Inah anang ke kita, inah orang ke landi, orang ke pakar, bela sintis, saintis mereka. Nanti tanya nyelai baru ditemu pansida ya. Ndak nemu berkeni ke cara ngerai, nyelai sedap jalai ke pansi. Ngiga ubat kena ngerai. Nyelai udah nemu kita peninga. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Lalu dah tu lagi kita terus bergulai ngau DJ Yon. Bawa ngelah tengari YFM Bintulu. Celap angat pengerindu Ari Roslina.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu datang pada pukul 1 ngali hari. Jadi munyi kaku ba tusun program tadi pukul 1 kita bergulang ngau DJ Floor ngau program temuai kita ke minggu tu temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau DJ Floor bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci. Kelebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua. Jadi ke ngali hari tau peninga bergulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya sikut juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana? Nama
0: berita. Mana mega berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu neh radio talk tu. Ya, terubah ya. Ah nang awak. Udah tu ilak suah gig neh Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli aku ya. Agak kesal ya peninga neh. Okey. Jadi seberapa tu berengkah tak ke seberapa tu nerus ke randau tu ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tak lah pan peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tau dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tau benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawa tau Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawa pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bila peninggal bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peninga bisik kawa ngau topik yang kedekat dikongsi ke Puan Michelle ke ngali hari tu kelebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita tu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereca pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam eh?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama neh. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak awak ko

0: Bedak gerai, nadai apa, namatang agi bisik risiko, kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
1: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni anti kita itu tadi nak menyekura nak ngkebut nak bergeraknya tadi. Nah, au kelebih gigi antiknya nak exercise. Jadi tanya ke bukai ku ngagai nuan tu. Okey, tu mitos tau ke fakta. Enti aku exercise 30 minit dalam sehari, aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari.
0: Ini adalah mitos.
1: Mitos kan?
0: Mitos.
1: Okay.
0: Jadi, jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Okay, kita sepatut dia angkat, lalu ngagai exercise kendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
1: Okay.
0: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
1: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kura lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
0: Manage angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
1: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua?
0: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
1: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
0: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
1: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
0: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
1: Okey.
0: Dan ya, tip mudah untuk mereka ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita yang angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
1: Okey, nak genya nanti diperhati ku tadi disebut nuanya tadi puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
0: kerajinan ku orang
1: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngena telefon ada jalan nanti kita selalu nyamunya kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegariannya tadi orang ke berandau bertelepon. Jarang kita mendak orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalan tau ditunak kata ne.
0: Salah satu cara baru.
1: Cara baru. Kita beranau ngena telefon yang pernah orang nama ulah si koknya kurang mana. Nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle. Awaknya di tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne. Ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngai kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ning radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tu ke ngali hari tu. Nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tu bakal ke ngali hari tu.
0: Ingat pengerai ukai seminar exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
1: Nak kena tusah nang tak duduk ajak ni. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawal orangnya sikit tak duduk. Nada kungau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Misha tadi.

0: angkat kitai, berjalan dulu, mindah dulu ne, ngambil ke nya utai ke pemaduk mana ne kena kitai nyeliah ke penyakit kebisik disebut puan Michelle tarik risiko penyakitnya tarik mayuahnya tarik obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tarik ne. Okey, jadi sekali lagi menerima terima kasih mayuah genuan puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tau duduk tau tadi boleh ya tau kurang-kurang ke mayu agi kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ne. Okey, sekali lagi mari terima kasih mayu agi puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak kak Mike kita bukan dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

Ya, ya tadi peningah lagu Ari Gwen sanggup aku ditangkan ke ngau promo berselimbang ngau pengerami Hari Malaysia 2026 berkawal ngau pengawak pemandang pengerami Hari Malaysia Renggak Nasional. Hati berambai ke lekat jakuk koridor zaman pembentukan Malaysia ya sudah dipejadi ke oleh Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil ngau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan serta Menteri Nembiak Lumba ngau Main Sarawak Abdul Hamzah ba Plaza Merdeka kemari. Jadi exhibition tu berengkah hari 10 hari bulan kebenaran peningah ngagai 16 hari bulan 9 mandang ke kerban bekaul ngau sejarah penumbuh Malaysia nyengkawum dokumen penerang pasal komiti ngau dokumen serta megak tokoh ke bisik kawul ngau dalam proses numbuh ke menua tu. Jadi pengawak mandangnya dibagi ngagai 5 segmen besar ianya garis masa penumbuh Malaysia bisik megak dokumen penumbuh Malaysia komuniti ngau Suruhanjaya penumbuh Malaysia galeri tokoh ngau galeri kebangsaan jejak identiti Malaysia. Lalu kelimpah hari kerban pemandang peningah mayu macam aktiviti megak bisik disedia ngagai temuai sepemanjai timpuah program tu yang kawam kuis nasional bisik megak pocket talk pekit gambar kreatif pengawak pemerintang budaya pentara mangau demonstration ngintu dokumen. Lalu mini exhibition megak peningah bisik diatur bak 10 bagi menua di Sarawak di Tok Megak serta palan tambah di Sabah ngau Putrajaya sepanjang timpuh pengawak pemandang. Jadi inti ba Sarawak di Tok getai bisik pengawak tu di Suriaman Sibu Miri Limbang Serikai adanya Kapit Bintulu Mukah Betua ngau Serian. Jadi inti ba Bintulu di Tok peningah dia kita uliang natai kediri ngagai lobby Bollywood Mall Bintulu laban utai tu dah diatur sidak ya berengkah hari 10 hari bulan tu kemari nyentuk ngagai 16 hari bulan lalu ba dia megak kita boleh medak mayu info berkawul ngau keni ke penumbuh Malaysia. Okey, nyak berkawul ngau pengawak pemandang pengerami berserimbai ngau Hari Malaysia Renggak Nasional 2026. Agak tis berperinan kita ngau sikit lagu hari harapan masterpiece menyadik.

0: Ya, menyadi hari Raban Masterpiece. Siti hari tau ke Raban ke finalis sama mengau masuk ba Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betong. Jadi peningah berkongsi ke Siti program untuk peningah program kendang yang diatur nanti minggu untuk ianya program jualan Rahmah Madani ke diatur ba MDS Mat Sungai Pelan Bintulu itu kena belabuh hari sari itu kebenarnya 15 hari bulan untuk agen 16 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi untuk agen pukul 2 ngaliah hari. Okey, nya berkawal ngau program jualan Rahmah Madani ke diatur di bagi menua Bintulu itu. Agak terus peperina kita ngau sitik lagu tu.
1: Lagu hari Mary Camilla,
0: 7 mimpi.

Ya, lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Saya Suka Mai Jam kita itu ngagai pukul 1.45 minit ngali hari. Agi boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi itu peninga berkusi ke program atau ke pengawal merik darah kediatur sida Ari unit tabung darah Hospital Bintulu ba bulan 9 tu. Kalai 19 hari bulan tu ilap peninga hari 6 dekat diatur pengawal merik darah ba The Spring Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Udahnya hari Minggu ba Boulevard Shopping Mall pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Lalu 24 hari bulan 9 ianya hari 4 minggu baru. Dia pengawal merik darah dekat diatur ba klinik pengerai Bintulu. Jadi orang mayu mensia mayu di perancang datai sama ngau merik darah tu berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah. Pihak megak kena 30 hari bulan 9 megak peningah ba Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu pengawal merik darah dekat diatur berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Nyak berkawal ngau pengawal atau ke program merik darah hari unit tabung darah Hospital Bintulu bagi bulan 9 tu. Okay, terus berperinah kita ngau lagu hari siku megak finalis SCSJ ke-9 Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Nangkan ketuk lagi kita boleh buat program kini kita sari tu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya peninga, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episod ke 37. Jadi kini kita sarituk peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udang lala lagi negeri industri ti Rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau ke menua pesisir bisik kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi hari utai ti tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang ditinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemandu tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engka bertanya, dini ndur ke benar ya, Lanja Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendara mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau isik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansi ianya sekali ke meraka tasik hidroelektrik. Batang air di lubang tu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang ti pemaduk mana ti diberi rampak menua

buah musim monsun datai lalu hujan banget muntuang Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Ti nadai lanjak ti mau air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit mai berjuta tan lumpur tau kelutak ngagai sistem sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga lanjak enti mau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas dipelabak ke bisik sepenyampau 1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dutuk. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Nyingkawun burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kitai. Ari sukut botani. Ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut ti jauh gi bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen pansik nangat kalit. Dipejalai ke bak pebadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis aris rata dunia. Itu mendur bala pemansi Ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinindur tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati pekaun ngolanjak timau. Ianya bekeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak timau di Sarawak. Si kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung untuk dan nampak koridor ngintu lintas garis antarabangsa ketubah di Asia Tenggara di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa ITTO Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bergulai dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kitu ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global jentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanyi palan pesaka dunia UNESCO. Tuk ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau sari tuk. Kita udah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKES minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tuk ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak nanti mau nyadi kelaik komitmen Sarawak ti ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datai bak pengujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Cheryl Ludan mada kediri. Mumpuk dulu ko. Bye-bye.

Ya peningah hanya tadi lagu mai kita ngagai jam pukul 2:16 minit ngali hari. Lagi boleh waku nyentuk ke pengunjung program pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, peningah berkongsi ke Siti Info untuk peningah. Ianya berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ilak hari berengkari pukul 8 pagi. Jadi aku berkongsi ke sekedar diatur pengawak kalai dia bisi muak ke pagi bisi senaman langkah harmoni bisi mega aktiviti satu hati satu cerita body challenge dengnya bisi program tau ke aktiviti karya dalam harmoni ngau seni lukisan ekspresif tu muak ke pagi tu peningah udahnya muak ke lemai. Refleksi rhythm ngau pengawak menutup program tu ke kalai temui ke di pepasa ke diadang menjadi pengawak nutup tu ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming dun N68 Tanjung Batu. Ini antara program ke dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Okey, lagi terus berperindang kita sudah tu lagi aku maca pesan rindu hati ke bisik dikenal ke kita nangirannya banyaknya hari TikTok live tau ke hari live Facebook RTM Bintulu. Badukiruah hari heli.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2:31 minit ngali hari kita lagi bisi awak 29 minit lagi bulai bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita. Aku berengkah hari Facebook rasmi RTM Bintulu dulu au. Hari Dayang juga minat nyapa, selamat ngali hari DJ ku ya. Udahnya Tup Bennett, selamat ngali hari Mambam Ngau Guntur. Hari kami di Supi baru awak pakan itu. Nanti bisa minta lagu Hujan Ngalih Kelemai. Hari Jackie Incun ku ya, dikena yang merindang dirimpu. Ngau kaban muabub, ngau semua ke ngelala ngarap ke terperindang meh ku ya. Udahnya Andrew Ibi, hari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Dituju kia ngegai Jambai, Fabian, Jadam, Mumung, Indah Rin, Indah Siti, Indah Ilu Ambak Rumah Awin, ngarap ke gerai Belama, ngau mujur dalam semua pengawak.

Kennedy Amar, selamat berjalan ke pengawak kuih hari lambir miri minta lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang dituju lagi orang ke Ngelala. Lebih lagi Cikgu Raymond Merayang, Bak Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di muka. Runin sebilik, Lasah sebilik, untuk sebilik di Bintulu. Ngau sidak serumah megak kuih ngarap ke Terperindang. Setelah cerita selamat berjalan ke pengawak di konti. Okey, terima kasih ya Kennedy Amar. Buri Nyalu minat nyapa bak Facebook. Lim Asyu, ha, terima kasih sudah mutar ke lagu Edmund Lim Kelanjur saya suka. Okey, sama-sama Lim Asyu. Bulan Pegari, selamat ngali hari serta selamat berjalan ke pengawak minta DJ nebah lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang dikenai merindang diri empu ku ya. Ngau bala kaban Facebook ngau semua peningat tu DJ ku ya. Okey. Hanya hari Bulan Pegari. Mas Diana hari Hospital Limbang minta lagu hari Nelson Heru berai ke luar negeri dikenai merindang diri empu ngau. Siapa tu tadi ni ngau Gai Indaya ngau Jang Bak Sabahdin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony Bak Thailand Wati Koni Bak Melaka Mariana Bak Hospital Kedah Christina Anthony ngau Juliana Bak Paris Ibu Ayat Bak Lawas tuan rumah Clarence Midan di Pakan Peter di Skuau Rudy di Marudik ngau pesan ya nama berita kita kuya ngarap ke kita semua terperindang ngau lagu ke bisik dipinta ya tu tadi. Okey tu Rose Liao selamat berjalan ke pengawal minta tebah lagu dari Roslina Dinga Medara dikenal merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya. Udahnya apa lambai minatnya apa selamat berjalan ke pengawal. Puna Selapuk hari agi sebun kami di gedung Datuk ko ya. Minta pasang lagu Utai Orang hari ini. Okey, aku nguyang ngegai TikTok Bintulu FM. Hari Tiara Putih, selamat ngali hari DJ. Boleh mutar ke lagu hari Mawat ku ya. Terima kasih DJ. Ujoh Cawung, minta lagu hari Alex Wan, Merampau. Eric, selamat ngali hari ku ya. Boleh masang lagu Berai nganti hari Anderson Ngalai. Ujoh Cawung, madah ke... Kak labuh baru jan dia tu bak sebawah dia tu ko ya. Tadi nak lama jadi madah megak sebun kira dah okey di sebawah dia tu ko ya. Lalu Philip T ha minta lagu Edi Sigat Apai Orang. Udahnya siapa tu Rini Sabai. Hujan disuruhkan DJ minta lagu Seminak Keluluk. Okey, baru dah berlagu lagu Seminak Keluluknya tadi. Okay, kita terus berperindang. Ngau lagu ke bisik dipinta peningah kita dengan live Facebook RTM Bintulu. Lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

Ya, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah ngunjung ke jam kita dia tu pukul 2:42 minit. Ngali hari kita lagi bisi awak 18 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan rindu hati hari page rasmi Facebook RTM Bintulu hari James Pengiran yang madah ke hujan di Sibu ko ya. Udahnya Boniface EP selamat lemai hari selepin minta lagu Ari Joni Aman belalak nanggam pengrindu dikenal yang merindang rengga sangga friend news Solomon Pagang tu rumah igang apa yang mok ko ya ngau bala bak rumah Christopher Gayet ni ya ngau sidak serumah megak ngarap ke terperindang ke ngalih hari tu. Rita Philip seminak nyapa Ari Kapit. Okey, Ibra Mat Akib selamat berjalan ke pengawal Ari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor tu jauh Ari penatai tau kendur ya kejam ke dia tu. Rica Unup selamat berjalan ke pengawal panas Ari kami di tu buat jalan simpang semunjan minta lagu Ari Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikena merindang dirimpu kaban Facebook ngau balap tunggal ngau pesan ya ngarap ke terperindang. Ibas Libin tau ke Badum hari semunjan minta sebarang lagu dituju ke semua ko ya. Okey, haudanya. Jengeng Dudum, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal minta lagu Bungai Pinang.

Okey, hari ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak. Bisik kurang gaya sebun bab menua kami di Tok. Ya. Angkanya bab betung. Lalu yang minta putar ke lagu Ari Suelin. Selarai api dendam dikenak merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Ros Liao, ngau semua ke Ngelala. Okay, terima kasih apa ya. Stemos, Tevi, Stelov, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Saritok minta lagu Sulu Sapa Aku, Ari Frankie Will. Okay, Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Joiners Laja Pentik Baru. Selamat ngali hari, kuya selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Ari Igu Anthony, Meligai Pengerinduk, Dikenai Merindang Animate di Selulap, Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Ripin Nyandang, Ngawak Alexis, David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unuk di Simpang Semunjan, Ngawak Mayuh Agik Bala Kaban ke bisik di tag ya, bak Facebook di Tok. Jadi aku ngueh ngagai live TikTok Bintulu FM. Jadi ke sitik Tok. Ya Mada, selamat lemai ku ya. Amin nak nyapa. And selamat ngelari ku minta pasang ke sebarang lagu ja. Okey, lagi masang sebarang lagu. Okey, dunia dangih jamin minta DJ nebah ke sebarang lagu Arya Chan. Catherine minta lagu dikenak yang merindang Dirimpu ku ya. Tiara Putih Hari Kucing minta lagu Hari Mawat koya. Okey, nak ngasak ke peningat kita kemari minta lagu Hari Mawat. Kita terus berperindang ngau lagu Hari Mawat tungkat semangat.

Ya, peningah nak berasai dengan lagu hari mamatnya tadi, tungkat semangat ngujung ke kita bak program ngelah tengah hari-hari Bintulu. Nak berasai 3 jam kita boleh bak awak ngelah tengah hari. Nah. Okey, terima kasih ngagai kita ke bergulai dengan kami 24 jam bak YFM Iban. Okey, datuk lagi kita kita dekat bergulai dengan pengulau program kami hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari ngaunya kena ku ngangkat diri hari konti dito lagu ke bisik dipinta sikut hari peninga kita ini jang Mia minta lagu ngapung lalu aku hari Juyaya. Okey, ngaunya bertemu baru kita ba awak kebukai mumpo dulu ko, bye bye.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelahinah Radio Kayan.

sa lebih sang larah mitam lima lang tek lang hi radio kayad mir FM jakani kerai ni tu su minit lalau pukun telok lebih o nak lah ke barasa kena men DJ E nerepa DJ husu nak lang upah panita atau men pukun puluh dua blok adau di atang pukun telok lebih ni hati ngejela segmen ngelarah ngeluan dahin hapan kerai ni tak alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelivan do ni puluh lima ada bulan pitan duman 2026 megak tek do dua atau men pukun telok ani atang pukun nama lebih na. Dan dengar kalau bakih-bakih le malang tek kelenghi radio kayan. Ya mau saya kena pelahu habin upeji dahin na kami radio kayan atau man pukul 22 di atang alasi na program tam tek pukul nama lebih na. Ya menita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman semata nonan pelahu jelang beng abananan itam dang pecah peji ngejelo frekuensi FMG 06.G dahin FMG 07.2 telok alang teh ha miri jakani nonan pa jelang manpasan miri dan kelanghi redo kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 dahin 50.0 telok alang teh alam kelarah telok dahin dah huang amin telok dahin dah anak telok ka sau telok ka ya dang on Astro telok tih antelo on tepala channel saya tu suji mentelo alang hipun my TV nurepa my free viewer ana di ya dang kelang hi redo kayan ngejelo channel tu suji kusung lah bi menitam le malang amdang kelang hi ngejelo TV ka nurepa radio telok ka pakai telefon telok padang hati ngejelo RTM klik YFM BK nurepa YFM bidayuh kayan arana mato man pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Okay, menita malang tek langhi man ngawan telok miri ka nuti ya nurepa lam kelepeng telok jakadih ka dang nyenang Facebook telok lho telok nyenang ha Facebook page radio kayan an kelok bara nuna tu gak lundau ha ngawan kelok jakani nun hadui kelok lebih ni ka nurepa dang bara ke hino ha ano kelok te lebih ni ngejelo Facebook live telok ha page radio kayan. Ya nonana alasan nurepa frekuensi alang dengan telok pala peji dahin radio kayan mire FM lebih aneh ya. Ya marung ano program tam pukun telok junang na ay,

pejuh pejita dalam program Surah Dengar. Menurut Surah Dengar, kelenghi lung do ane dalam sejarah. Pukun pat lewin ang larah jaki kelenghi dohon kelunan ayak lang mayak da lehtam. Pukun 40 minit do ni do dua itam pejuh pejita dalam program age. Pukun 4 junang ke kelenghi dengan lebih lang anpah mau man radio kayan Mira FM ini. Pukun 4:45 minit aku sang bara dengar menawang daleh nurepa dengar usun tanam. Pukul 5 lebih kita melengdeng kelenghi radio kayan atang pukul 5 itam pejuh peji dahin tali dia kenyah men ohanan atang pukul 6 lebih na. Bi mentelok alengdeng kelenghi radio kayan atang pukul 6 itam pejuh peji kelenghi dengan lebih lang anpah mau man amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur matoh men pukul 5 na. Pukul 5 junang ke peji tak alam dengar sukan dahin bis on air ya program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matoh men pukul 6 itam pejuh peji ngeluak dahin dalok YF M Bidayu halang anpah mauman RTM Kuching. Ya nunana lunana program tam nyina adang palau papan kenap tamlim nunan palau dang maok dengah maok info lang maring menitam lim malang tek kelangi reda kayaan Miri FM Love Yani. Okay, tam pejak larah tamnaan kelangi ji lagu alang kenan Florence Bulan lagu alang kuma halam alang tapah. Teman hang telo alang nate tapah halam telo tek lunan alang antelo nyalam bisa tengah. Ah, lagu ni antu cuman kelo bakeh.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: anda.
1: Okey, RTM teman setia anda. Perlu pita minit lalu pukul telok lebih. Ya, mau selebih sang larah. Jangan ngeluak menitam lima malang tek kelengi radio kayaan. Hindok terpengavan kelok tek jaka ni. Ginah hitam lima malang batong alang magih. Kena palang meludih denak sayu tu atik alam hadui alang antelok nado ni lahu. Okey, mentelok alang tek ujung alang alun lahu. Ginah atang dahin sayu, panau dahin sayu tek alam hadui-hadui alang antelok nati. Dahin aku inginah lahu hitam lim. Lapa tek jauh keselamatan tek ujung alang alun api anak mentelok alang geri keletak ti telok kalang nyenang tanyong telok nyian telok ti ujung alang alun manglalo tanyong kena hadiah widah kumak 60 km jik jam 60 onanan manghat ti atang saya 10 pitan puluh ni witek speed trap ka kamera halirin alan nanti ke gak na telok nan lahu nuna pelahu mentelok alang tugung keletak ti menghadau pakai jet keselamatan telok ti alam keletak ti lahu jasi mauk sayu mentelok lim katil lahu abin jaga dah te break kejenan nanti ke sini tak pu atau na dalam kereta ti nampak pelahu jaga tak te te awit tak tenup tak sang te belok rentam ni ke te nunu belok ni dah tengah lui te dalam sipang nanti ke no sini tak lang tugung ti pihan nun tu payang dalam kereta ti lah okay ananji dah lawat pak an menitam lim kati jasi tampaan lawat hinok tu apa ngawan telok ti lah okay haman telok lim nanti ni aku ingin bara te joh lun kio dao lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalah Tam Sarawak Matoh Dani Atang Dau Pana Doni Hijih Madi Usan Ha Kuri-Kuri Ngavan Ha Dale Hudik Levin A Bahoy Belare Ha Kuri-Kuri Ngavan Ha Dale Hudik Malam Ke An Kio Sang Usan Ha Kuri-Kuri Ngavan Ha Dale Hudik Loka Biar Wita Nyenang Doni Dike Hamiri Ni Tekah Usan Oklahoma Jima ada telok 26 pitan ya dau Malaysia Jima ya sayu dau Malaysia mengkelok lima bake-bake Jima-Jima ankiok sengtek usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik Levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik lahu malam ke ankiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik Dopan a pulu tusu dua bulan pitan jihma dopat an kiok sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kiok seng usan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik Okey, dan kita lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Wita nyinang ke hagana usan malam ya. Nunam palahu jihma, mentelok alang panau su, nunam palahu panau ha alan hudik, te alan alang jelurah ti, mangka telok tengayat sang tima-tima, bi alana ha pelihai tua aru kenap te alam manau alang te alam manau telok ti nerepah te alam hadui telok lahu. Okey, tini aku ingin nabara tejoh status marung indeks asap di alang teh hak Sarawak ni alang anusang teh alam pukun telok lebih ini di 25 da bulan pitan alang paan te tahap alang am sayu menageh di alang am sayu menageh ihati hak Kuching je atuh pulu tusuk sama rahan je atuh 55 hak IPD Serian norepa hak Serian ke je atuh 74 tebeduk je atuh 35 Lubu antu je atuh telok pulu saya. Alang masak ke, alang habis ti masak limka piah nak hak Seri Aman, 74, Serikai 50 telok na, Sibu 74, Mukah 54, hak Kapit 66, Bintulu 62, Samalaju 55, hak Miri 50 saya, ILP Miri, norepa mentelok alang teh hak Permajaya ni, ihati 52, Limbang 55, Lunduk 70 ji, Kenawit 74, Lawas 64, Hak Bario 50G, Dahin Betong 70 pitan. Ya, alam minggu ni ke sapasak nah indeks asap di alangan kalung tak alam dalih tam Sarawak. Ke okay, ngina atuk ni sane sayu jam ok sayu menage hitam lim alang tak alam dalih tam Sarawak ni. Ya menuan ini ay tam pejo-peji tak alam program surat dengah ji lagu naring lagu alang kumak pasi lan pelagu ni kumak pasi biar kui si ku kena telok pasi-pasi jaka lebih daun ni dan aku ngina itam paan melu tak alam nun tu apa tuk alang antelok telunga tak alam murib telok ya lagu alang kenaan jalung wan hati pasi saya Jalong Wan Francis Jalong.

0: Industri Corporation Pitok Lunang Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Pa'an Ngeoh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asun Jelang Halah Baya Dahin Pa'an Hiriap Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerom.
3: Hello, aku Lipan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayan, hai non dua telok te, dahin. Cayong radio Kayan, all the best.
6: Kelihina radio Kayan, utong-utong do. Jaga-jaga age. Jaga SOP Mang Tai Tai Hado Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo Sayo kenap man akui John Oh.

0: Jan tanya dulu doa anehnya.
1: Jan, ngelarah ku doa nih, lailan liang ku o.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak iya, tak lebuinan. Ya upas kula, ya senglarah kulin nak teh. Oleh sengilo hadui. Api kepi-kepi hak kere, sang telok duman nih hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika nih. Jan sayu kak dua nunan, apa habait ilo hadui pejakaan nih.
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama antu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin Itam sendiri, Pak An Pekale Marung Urip. Daho Ani, Neman YFM, Kayan.

0: saya kena.
1: Okey, mau saya kena minta mele malam pan peji tak lasan radio KN Mira FM. Hidup tak apa, ngapan telok tak jaka ni. Mau saya kena, bapin pan pilih radio KN jadi jibake, jadi juuvu ngapan telok pahlaw papan kena telok lahu. Ya, mau saya lebih man Andy Ngau, Sutuyut, Petrus Wan, Raja Muhammad Fazli, dahin Aros Tarang lah. Alang utik naik peji dahin tam, ngejeloh live Facebook tam lebih ni. Dan pelahu mau saya lebih man Asfian Mahyu Salang Bara, man mempawah Kalimantan Barat di Jelivan. Saya lebih ceria selalu, salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mire FM. Ya, saya kenap DJ sayu nyadui lebih ni kena. Okey, saya kenap lah manika Asfian Mahyu salang kelanghi Radio Kayan men Kalimantan Barat ya. Okey, 45 minit ni aku sangat pejoh peji dah hentam. Lebih ni dalam program Long Do Ani Halam Sejarah. Okey, Long Do Ani Halam Sejarah do ni hati marung Tuk alang jadi teguh 25 de bulan pitan alam duman puluh pitan pitan puluh telok. Tino hotel Holiday Inn Miri. Ah, tino hotel Holiday Inn ni. Awi pernah dah kujam ni. Awi si dah kuih ke nyinang nak kerai ni ke. Alang belegah 35 juta uan pejadi kenan Ketua Menteri Sarawak Jakanan teguh 25 de bulan pitan duman puluh pitan pitan puluh telok. Dalam dahun nak jakak pejadi hotel ni ihab barak alang awang pembangunan di alam sektor hadupi waihak miri dahin tutam Sarawak hati layang. Iha lahu nyuhu ala bahat tak joh kepentingan dahin sedia men kelunan alang tak tak alam miri ni ja terima atang nak dah akai menhawang dahin alam dalih tam avin kenan industri hadupi waih hipun potensi ja sedia kahum naan awang hadui men masyarakat ha alam dalih tam. Tak alam penganan tino pengarah operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn hati Mr. Jen Mark Carpenter iha bara tengayat dalam pihak hotel anian ja paan nyukung pembangunan te alam negeri Tam Sarawak ni te alam alam tok anike Ketua Insan Sejati Sindrian Berhad alang alahu alang hipun hotel ni hati Encik Hamid Haji Sepawi ya bara tino plemana ja na hotel ni aring na ihati naiman Ketua Menteri Teguh Duman Pelupitan Sayak Perdua di. Okey, nunani tam peji tak alam lung doa ni dalam sejarah. Dan kalau barang koreng hino hotel Holiday Inn Miri ni. Ha, we kalau jam, kalau komen hak leading Facebook tinan ya. Ya, nunana lung doa ni dalam sejarah ihati haji tu kalang jadi teguh 25 de bulan pitan alam duman pelupitan pitan puluh telok di. Ya, tam peja kelarah tam lebih ni mau saya kena metam lem alang paan peji atik lasan radio kayan ji lagu alang kenan Pastor Leonard Juk lagu alang kumak denak surga mentelok lem radio kayan alang paan ngebji itam.

0: ね。
1: Okay, baca kelarang tan peji ngejelah program nerepa segmen ngelarang luan di hinapan tino men adih tak kumatang marung hotel holiday ini kita ya teh harin telo Juli nerepa men pusat jagaan mamaju habara holiday in arana ampayan adaha ngalui arana ya telang maring hati Park City Hotel kurena oh pekap lana hotel anan kurik di kena habah kaja geri dahanya okay you nak di tena persembahan Ivan jaka dina lu sidara menuanan ke bekap-bekap na kena ya halan kelan hotel ya Park City Hotel alang te beh bahe banget anan di baru ke hitok teh ha so kena menika Juli alang unai pe hitok aku ite jo hotel holiday in anan di oh patut ka legah na 35 juta lo win ada kaya lan ka hotel anan di okey nunana itam peji te alam along do ni alam sejarah ma di mau sekena maju dia winai petok hitam te jo hotel holiday in nanandi ya tini aku ngena bara ya hati ji program alang anano te alam daleh tam Sarawak ya hati marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak alang sang ana te alam bulan pitan nani ya hati 26 bulan pitan duman 2026 ha kompleks Lumba Betong nah te pala betong pelaan alang ne pejadi program Sarawak ku sayang pihak mengalaika hati premier tam Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bintun Datuk Abang Haji Openg okey alang matoh manpukun pitan jihma mahadom teh kompleks suka Lumba Betong jakanin a dino suka 26 de bulan teh konsert rakyat alang anak malam nak ke rumah artis alang nai Baby Shima, Ricky Anderson, Bob Yusuf, Chen Eng, Yadi, Dayangku Fazila, Nuna Pelahu, teh Bendy Jaksa, Iwan Dasri, tepa Fir Afandi alang jadi MC dawa Iwan Dasri ni ya. Tenang kelan. Onan ke te elahu marung i peraduan deh. I peraduan matoh man 25 atang 27 da bulan pitan. Mang telah adon te haut pukun 4. Tapi ha miri deh haut pukun 4 te dahak na cabutan ya. Dahak betong ni hadiah alang utama te nyinang tini ke hati ji kelita perdua beza. Ya, mang telah dau teh napa program Sarawak ku sayang alang anak ha betong kalau alang jelang men, betong ni teh nah apa ji ta alam program aya ni. Okey, malam budaya Sarawak anna te 25 de bulan pitana pukun saya malam jaka ni te artis alang nai papan kelunan bangu i hati Stanley Onan Mawat, Alex Wan, Lucy M, Sheila J, Nunampa Mia, Sanisha, dahin alang band ke hati Mix Project Band. MC malam na hati DJ Rinas dawa DJ Azri. Ya nanana malam budaya Sarawak okey. Alang ananau te 25 de bulan. Okey, kita malang te habetung tenah nampak program Sarawak ku sayang bin jaka ni ke home counter perkhidmatan kerajaan Norepa Pelita halang an buka nunun tang telok marung kenun dia dah kata lang am telok ngetlang lan ampayan ani di adang matang jaka anin okay, program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak. Manuanin ai tanpa japaji ta alam program ngelarah jaki kelang hidon kelunan ayak lang mayak deleh tam hati premier tam Sarawak. Bi ampai nanan ji lagu alang kenan Agus Hingan, lagu alang kumak nyervo. Mentala lima radio kayan Miri FM.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita Sawak sangat bertuah. Baku hari donok saya situ. Melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile. Daripada Mesir. Berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah ya siap daya. Nak berkelahi ya. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ya. Sikit ya. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu.

0: anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk air kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Dalam binapa, ia peti isiu. Bup panduan ia idati pesukat mepo ketai ida apan sukat ngatun ngan faham ketai dokumen, permit ngan inu-inu mong syarat perjalanan rentas sempadan. Umak sakit bio atau pe hospital baharu lawas perlukan ida petangan ngan kemudahan-kemudahan ngan kersa-kersa tambahan. Kersa ina kuak baan, mesin CT scan, pengadok katin ngan umak ukok mukok kuma petugas kesihatan ka ina. Timbalan Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kuma, puyan ini atak kanan lan bagi menguat la ketai perkhidmatan agat ngan sengela kak Dale Utara Sarawak. Ini pepenjo sukat buka awang kuma umak sakit ina kan ida naik taraf apan jadi ca umak sakit ya un pakar-pakar kesehatan. Ia peti isiu, kemudahan yak lengkap sukat ngurang ketai kelunan kado yak sakit, tai alat rawatan ka ukok yak cok kok baan yak datai ka Limbang, mirik ngan binapa yak datai ka Kota Kinabalu, terutama bagi kes yak perlu ti periksa lanjutan. Ia ti isiu ini jakak nyelima puyan Majlis Penyerahan Projek Pembinaan Hospital Lawas. Ina tua dengar toy ni, dengar ini lepak sedia ku un Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ke usia tali dia kenya Miru FM, selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai, selamat kata taup akik DJ Lenik. Selamat petegok dan selamat pemungkejai ke usai tali dia kenyang.
2: Paget money.

Yang nyala mai kami apa mong kejaya ke usia tali dia kenya tau ini tau dua, puluh lemah atau bulan pian 2026. Apa mong kejaya ngak ada jalan ni kia pasalawi kama cinta ding pukun telu, pabek pukun nama katai taup ini. Ini dengan mong sana kek yang linga ke usia tali dia kenya kata taup ini, harapan ni lu mong on agat yang tiga, on usaha yang muat, yang magat, dengan batung yang ini matung, batung yang muat dengan bagat pun. Dengan ini piloti kata tahap ini, harap ilu muat on bangan tawai, on dana, on salau, on bagan manyi dalam ini papuyan ya iluti. Ya nyala maikam, ya pemong kejaya ke usaha teledo kenyang, ngak kata tahap ini. Ini dengan ini pa, tak jamik tadi ngelanyi ni akik lo, ngabada ilu, ya kem sukat ngelingai lu cina siaran na, Seran radio pengalai cin pukun lemah pabe pukun nama kata taup kak luyak pian polo lemah puen 7 FM ngan binapa kak pian polo ayah puen 0 FM ngan binapa kem sukat ngelengai lu kak aplikasi RTM klik cin pukun lemah pabe pukun nama kata taup ngan binapa kak ini cek siaran Astro channel ayah 7 ca ngan kak My TV 7 ja kosong ngan bina apa cinta ding pukun telu pabek pukun nama kata tau pikam sukat ngelinga ke ka miru FM tali dio kenya ngan bina apa ke live TikTok ke cin pukun telu pabek pukun nama kata tau ya ni kok lu pasalah kok lu pedena kok lu keline dalam ilu masat atau apa dalam ilu pasat tau kata tau kata silap tau ilu tika tau sana ke ban milik lu jadi bake jadi tuyang ka usai tali dio kenya ngan bina pake kenggini lu ngelinga se dengar awang dengar awang kengin kuma ilu ya gaya isik gaya awang ya ini isik gaya awang ya kengin kuma ilu mau cina pasan biak mirik ading ya pa dengar gaya awang kak pasan biak mirik kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup te lo mabun mesap ya ini isik dengar awang atau gaya awang kak dale pasan biak mirik ilu te pukenat isik dengar gaya awang kak dale marudi gaya awang kak dalam marudi kata tawap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan tawap tena on hujan kak ca dua uko. Ilu tena dengan awang kak dalam telang usan. Kak dalam telang usan kata tawap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan tawap tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengar awang ikut lepak ngangin cindale telang usan ngan ilu tepuke nak isi gaya awang kak dalam belaga. Kak dalam belaga kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngena taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya sana ke nese dengar atau apa gaya awang ini lepekan upis ya nak gaya awang Jabatan Meteorologi badak kuma ilumong ah kuma ilumong yang ngelinga daw ka usai tali dia kenya kata tapi ini apa sukat ini akan apa sukat mapoi kem dalam ikam puyan ini no ikam kulti kata tapi ini ya ikam yak tema satco na tiga asat kem ya ben umpala uko ya on hujan ya harap ikam ongin kereta ngan tiga ngan dena ngan salau ayan nyian ilu sukat abek ka uko lo ngan tiga inana ya paling tiga lan ya tiga tahu sana ke ake kenya lama ilu ngan beli anak tadi ngan ini pakai pesalawi lu ka usai tali dia kenya. Selamat pesong Kak Usai tali dia kenyang.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Ya nyala mai kami ulah pemong kejai ka usai tali do kenya ka tetap ini no dengar mong sana ke unti kam tiga unti kam dena unti kam salau tua dalam mi kam pasa tau ka tai silap tau ini pemong ngak ka de jalan nek cinta ding pukun telu nan pa be pukun 6 ka tai tau ini. Ya lem bina pakai kelok kusi cari ngak ko mai lumong ka usai dari dia kenyang kata tahap ini nana cak dengar pasal tu ke penusa pat usa anak laki ya teduun teduun uban menyet ke taman desa Kayangan Sungai Karangan nyap dai uban ni dah ni kalau cuba atau pe kalau telak bun ni labuk ke dalam macam sungai yut ya atau pe ke parit ya ke kepala polis daerah Kulim Superintendent Samsul Sinring Kuma koban dengar ya tepa pis isiu ya nganuwe we anak-anak kena mau anak-anak kena temain temusit temain bun o kena bun ina telabok ke dalam sungai ina nganam sungai na beoncok cin amin ida ngan ke dalam dalam sungai ina dalam 3.0 lema meter ngan biok ca poin ayah 3 meter ngan teguk ke teguk penusa ina jadi abe on dulu ya tenat ida jadi mong pen anak-anak ina ina Muhammad Ariel Aziz Muhammad Zafis ngan Ayak Sadin Muhammad Arif Naufan Abdullah ngan dua usala Muhammad Zafri Arsyad Muhammad Lazrin ngan binapa Muhammad Iman Narudin Khairul Anwar ngenamong pat-pat usa pat usa patai ini pakai danggin teka umat sakit Sultanah Bahiyah Alor Setar pakai dati bedah siasat ya ini cain dengar pasal tu ke penusa penusa menyet ya penusa pat usa anak anak laki menyet ya menawai lumong apa na ini cedeng ini ca tangan aku mai lumong apa ni lunat ise agat anak-anak lu serpe ilunat ida ini nu pida puyan uyan idati nawai nat ketai asat dainu idati jaga-jaga ketai ida teka ok sungai aku kok ya bahaya ya kok ya ya abe tiga ya na kobaan sungai dini apa ni lu jaga-jaga ketai anak ni terutamanya anak-anak iut ya lon jam nyatung dini ya mau ni dah tedam sungai na be ni dan jam ni ulek lah jadi lu kelunan lata we amai embe nan anak lu ayan na tersalau ngan ida cukup na jam nai nolek yalah milu tisen kemalangan ni abion berbau bandulu tapi dalam milu kelok ngekang ketai penusa ini lu pagat menukan lah dalam minu papuyan anak-anak lu ti singgat-singgat tau.

0: Ya tegak tawai ama sekan sadin ya lepak lo bomong kerja yang aka cinta de pabek pukul kini 20 ayat minit lah pacen pukul lemah kata tahu tegak tawai ban lo milik lo jadi bakal jadi tu yang pakai pasat tahu kata tahu ini ngan bina pakai kelola SMS sen dekat usai Facebook ini ngan message sen mata ding lan ini na cin clearance lo ngi bada ukok re hujan ka daler kena komputer lade ngam ni hujan ka daler kena tiga pinapan pesengim awang ngebuat isi mabun mesap apa on melah ketai mabun mesap kat dalai lo kini kok kan bahan kemirik ni on melah kedat kita ya ya on lo nak isik abun kat mbau kena bilang lo ya tak ketawa ikut maikut clearance long ya ngan bina pemesek sana cina Christina Jau. Hello DJ Lena kena dengar mo dawa tiga dengar magat segala manyi pagat manyi tu akini tiga tawa ya harap ikut pembina inu dengar harap ikut on dana on angkat ketiga tu dalam ikut pasat tahu-tahu kata tap ni kumai kempemong ya kalau nak mensis kumake kem suka tiki deh babe buku nama kata tau ini nak.
1: Dokumen Tarikh Khas Hari Malaysia 2026, Malaysia melangkah ke hadapan. Kemajuan dan pencapaian negara merentas bidang. Terimalah, sebuah negara, satu perjalanan.
2: Malaysia, sebuah nama yang bukan sekadar tercatat di atas peta dunia. Sebuah perjalanan, sebuah perjuangan dan sebuah impian yang terus bergerak ke hadapan. Dari kota yang menjulang tinggi hingga ke desa yang semakin berkembang. Dari bumi semenanjung melintasi laut Cina Selatan hingga ke Sabah dan Sarawak. Inilah Malaysia, sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Diperkukuh oleh perpaduan dan digerakkan oleh cita-cita untuk masa depan. Hari ini, kita tidak sekadar melihat sejauh mana kita telah melangkah. Kita melihat sejauh mana kita mampu pergi.
1: Selain daripada itu, ekonomi Malaysia yang terus bergerak ke hadapan membawa sesuatu untuk masyarakat Malaysia. Ekonomi kuat, rakyat sejahtera semestinya.

0: pula tidak lagi hanya mencari pekerjaan tetapi mencipta pekerjaan. Inilah wajah ekonomi baharu Malaysia, lebih pantas, lebih pintar, lebih terhubung dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran dunia.
1: Seiring berjalannya waktu, teknologi menuju masa depan. Kerana idea hari ini mempunyai impak yang besar untuk hari esok.
2: Dunia sedang berubah dan Malaysia turut bergerak bersama perubahan itu. Teknologi kini bukan lagi sekadar alat yang menjadi pemacu kepada masa depan. Kecerdasan buatan, robotik, automasi, teknologi digital, inovasi hijau dan penyelesaian pintar untuk kehidupan yang lebih baik. Generasi baharu Malaysia sedang membesar dalam dunia tanpa sempadan. Dengan satu idea, mereka boleh mencipta inovasi. Dengan satu komputer, mereka boleh berhubung dengan dunia. Dan dengan ilmu, mereka mampu mengubah masa depan. Malaysia sedang membina generasi yang bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi mencipta teknologi, bukan sekadar mengikuti perubahan, tetapi menjadi sebahagian daripada perubahan. Kerana masa depan milik mereka yang berani mencipta.
1: Malaysia juga tidak ketinggalan di dalam sukan. Semangat yang menyatukan rakyat Malaysia.

0: stadium di arena dunia. Kita bersatu sebagai satu pasukan, satu semangat, satu suara. Malaysia boleh. Daripada atlet muda yang berlatih tanpa mengenal penat hingga juara yang mengharumkan nama Malaysia, setiap kejayaan membawa bersama impian jutaan rakyat Malaysia. Menang atau kalah, semangat tidak pernah padam. Kerana bagi Malaysia, setiap cabaran adalah peluang untuk bangkit lebih tinggi.
1: Sukan menyatukan hati, mengangkat nama Malaysia. Kekuatan Malaysia terletak pada manusianya. Bagaimana? Dengan cara merentas bidang. Kerana kejayaan tanpa sempadan, manusia membina Malaysia untuk masa hadapan.
2: Kemajuan sesebuah negara tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kemajuan sebenar terletak pada manusianya. Guru yang mendidik generasi, doktor yang menjaga kehidupan, saintis yang mencari jawapan, petani dan nelayan yang memastikan bekalan makanan, usahawan yang mencipta peluang, anggota keselamatan yang mempertahankan keamanan, dan rakyat biasa yang setiap hari melakukan sesuatu untuk membina kehidupan yang lebih baik. Inilah kekuatan Malaysia. Bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita, kepelbagaian kita, keberanian kita dan keupayaan kita untuk bergerak bersama.
1: Masa depan Malaysia adalah sesuatu yang kita bina bersama. Malaysia 2030 dan seterusnya.
0: Hari ini kita berdiri di persimpangan antara sejarah dan masa depan. Dunia akan terus berubah, cabaran akan terus datang. Tetapi Malaysia telah membuktikan satu perkara, kita mampu berubah, kita mampu bangkit dan kita mampu

0: drama, dengan ilmu, dengan inovasi, dengan keberanian dan dengan semangat perpaduan yang tidak pernah luntur.
1: Bersama kita membina Malaysia yang lebih gemilang. Berbeza latar, satu Malaysia, satu masa depan. Malaysia milik kita. Kepelbagaian, kekuatan dan masa depan Malaysia.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Johor hingga ke Sarawak, berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza latar kehidupan, namun kita berkongsi satu tanah air, Malaysia. Sebuah negara, satu perjalanan dan masa depan yang sedang kita bina bersama. Sempena Hari Malaysia 2026, marilah kita terus melangkah, lebih berani, lebih maju, lebih bersatu, kerana perjalanan kita masih belum berakhir. Ini Malaysia, ini pencapaian kita, ini masa depan kita.
1: Bersama kita melangkah lebih jauh. Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia terus melangkah ke hadapan.

0: Ya nyelamai kami lo pemong kejai ke usai tali dia kenyak ke tetap ini nak kini 42 minit lepas cin pukul lemah ke tetap. Ya dalam bina pakai kelok kusi cah dengar pasan tu katau ya ilunya 5-6 bam. Ya inu tau inu 6 bam polok 6 tu bulan pian 2026 on ya isen. Tau 6 bam inana ilunya 5 ngantau hari Malaysia 2026. Ya na 6 bam ida pasat dan 6 ngambut ilu ngeramai tau Malaysia ya tau Malaysia ya nai namong ni cat tangan aku mamong kelunan kado ya ngelinga dau dengar ini atau aku mong kelunan kado ya una ka pasan kucing ya ataupun ya nyang-nyang kinaka ya bencok cin kucing ikam suka tai tai ngan nai no tai la awang tai nyambut yang ramai puyan sambutan Hari Malaysia 2026 tegok 26 tebulan pian 2026 pukul 7 lapa kata taup ngan ini detik kat Borneo Convention Center Kuching BCCK Kuching Sarawak ya kumai ilu ya atepa kumai kami abeun suka tena risik puyan detik na on siaran langsung pe detik nana siaran langsung sukat kan ilu naat ka RTM ngan bernama ngan bina pe ka TVS ya se ini cek naisik cek dengar pasal tu ka puyan atepa ramai ada pasal tu nembam nyelima ngantau hari sambutan sambutan Hari Malaysia 2026 ya nak salamutan ini catau biok kumai lumong tau biok benda ini catau kebi Malaysia dibentuk 26 atau bulan apian 2026 jadi kucing jadi tuan rumah jadi nana kumai kami onawang tanekam nat secara secara ramai-ramai kak BCCK ya ida pasat tahu nembam itu kata sana ke ikam lo pemong kejai kak usai tali dia kenya kurang cin 15 minit polok lemah minit lah ilu kejai kak usai tali dia kenya ngan bina pakai kelok nak di SMS sendai kak live Facebook ini. Mesej saya nak cina Roland Ucat ya. Selamat petang dan selamat tau dua Miko DJ. Pekina pemilu mong dawa. Nat-nat asat metepat mong ya ne ulek kerja petang ini. Bicem-bicem kuma ilu mong ya. Tika tahu aku main ko Roland Ucat. Uban lepak nak mesej dengan nak tangan kuma ilu mong. Aku main kem yang ingin cerita ya. Aku abang pengalai. Nat tiga asat kem. Ayan salau. Nat dulu kabing tahu pipa detena kelikut. Ya. Dalam ilungin kereta lo dan te kembi-kembi te lulik nao ke te lu nao umpa pale biok ke tera nao lupi ni dan harap ilu sukat abek ngan tiga ngan selamat tua ya tika tapi kumai kok rola nucat benda pekena mesej kumangke ke usai tali dia kenya ngan bina pemesej enacin renius saging dah. Selamat tai silap masih bicam-bicam lepai lu mo. Nana dau tu milu mo ngak ngelinga dau ilu ke usai tadi dau kenya. Lo bicam-bicam lepai kemo lo on manyi lepai kemo dau. Jadi aku harap mo ngikam pemanyi ban ambil pun nasi akan nak unange depale kini. Jadi aku harap depat ni mo bicam-bicam senyum-senyum ni dah kini ngelinga dau lu ke usai tadi dau kenya. Tak tahu ai ko mai ko rene saging berlepak nak mesej nganti lu bicam. Tilu ano manyi tilu bangen ke usia tali dia kenya ngan bina pemesej ane cin Nelson Arseling ya selamat petang DJ bicam-bicam tiga tawai cin Samarahan tiga tawai nu dengar orang-orang Samarahan harap ikam undang tau ya tiga awang ya tiga tu dalam ngan nana salam petegok ngan selamat pejita ke usia tali dia kenya ku mai kem cin Samarahan kina tiga tawai mang sana ke uban lepak ya lo pemong kejai ngan lo klinik Kak Use tali dia kenyak.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Yang nyala mai ke mek lo pemong kerja ya kau setali de kenyang ka de jelenek ya pasal ai ka macin tading pukun telu babe nak ini na polo minit lai lo pe kurang cin polo minit lai lo you know ilo pemong kerja ya kau setali de kenya kena lo petat cin setali de kenya to ini ya to ini benno nembam pe lo petegol ah ka you know kak tahu ya kak jam ya kuak kak tahu ke nembam mah tahu telu ngan nanti kak tahu sana kek dalam awang ini kek luk nak tiga tahu ya kumai kemong ya lepak kemong kejaya ngak ke cinta ding tading pukun telu ini ada dalam bina pakai kelola awang ini keluk kusi cedengah pasan tu kepuyan tusuk asu tusuk vaksin anti rabies microchip ngan perlesenan asu ya ada ketika college ya ada ketika Taman Bulatan Mirik Cin Tading Puluk Pian Pabek 20 Tu Bulan Pian 2026 Cin Pukun Pian Tading Bam Pabek Pukun 4 Kelapa Ketai Silap Tau Ngan kumai kem Ya keluk tayalak awang ini Kem gina Kem anak asu Atau pekulung asu Ngam tayalak tusuk Vaksin anti rabies ini Ngan perlesenan ini Uban ini Capuyan yang wajib Kumai lumung Ya unukulung asu Ya ngan bina pe Kumai kem Apan ni kem bagat menukan Asu ina telu bulan tekan bau abek lemalek ngan abek nyalo itik ngan we ngan nawe ngin IC ngemong apa ne kem sukat register kidi tegok ikam mamatat asu yang gamina te ala vaksin atau petusuk ina ngan nabi na pasu anak ke kami suka tay tanala awang ini uban ini capuyan atau apa ne kem sukat ala ini ngan percuma ya ngan percuma ngan apa ni kamu suka tengin asu ngam apa abe oninino penusa jadi dalam kuma asu ngam da oninino kose asu na temat dulu ka ya dalam benasu nabi ona vaksin jadi asa bahaya lah kuma kelunan kado ya kak dale ya kak dale ilu kami kami pakak dalam pengamin ilu ya tega tahu sana kek kuma ikam ya melepak ngelinga kek cinta ding pukun telu ada kuma ikam ya pengelinga kek cinta pukul lemah ada ya tega tahu ya pa ini nada ulu kata tahap ini ya pa ini nada ulu pamong kejai ka use tali do kenyang ka dijelenek to ini tega tahu ya kuma ikam mong we amai sekan sadin ya na message na cina mami Irene Pink hello mami dawa hello ini ake ibi ya tika tawa anak to ya ina nang ling yang lingai lu kau saya tali dia kanya nisep candut kau mereka nisep candut kat kedai harap ikam on salo ngelinga dawa ngak kau saya tali dia kanya ya selamat ketetap kau mai lumong ya tika tawa ngan bin apa kami-kami piluun ya kami-kami pilumong on we amai sekan sadin anak-anak tuyang-tuyang jaga ini-inu pe dalam ini-inu pe gayang iluti jaga agat jaga kimat jaga udip keang ilu serpe harap ilumong on agat ya tiga ngan pekotomanya dalam pengudip ilu singgat-singgat tau petuguklah ke awang dia ngan tau dia ca petuguk ngaklah nembam ya petuguk ngaklah nembam cinta ding pukun telu pabek pukun enam kata taup bina peka perkonsi ngan luyak ya kuwa ka pukun enam ini lu kengelinga cina YFM imban kucing ya ngan ngan apa ini akik ke metit ngebelian metit belian ngan ino kusi pasan tu ke ya kenal lu puke kenal lu plekak cina use tali dia kenya kina nasana ke ayam petugas lah tau kadek cah tiga tawai ubana paget milik lu jadi bake jadi tuyang pakai pasat tau kete tau pilu tiga tawai nana cina ke tiga tegok lah tau kelembam nah ini na belian ya bayak lah na cina ke ke use tali dia kenya jain na tolat ilu kenya ngan harap ini sukat pesalau ilu bye bye sana ke tegok lah tau kelembam.

0: Istriaman 89.5 Sada
1: Leman YFM
2: Safa kedekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang tau ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadut Terbilang Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadut Terbilang Dibuka hari 8 dan bulan 9 Ngakai 2 bulan 10 Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara Ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara Undi meh lagu Ngau finalis CSK ke-9 biasa ke kita patut mai mulai kategori itu
3: CSK ke-9 ngelatih ke industri

Ramles Walter, si kung finalist kita yung gabi ya Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur di Betuang 3 hari bulan 10 engkau lagu ya di rantai pengingat manis ya lagu keterbaya yung gabi ya Sada Lemai Lemai hari 2 sehari tu 15 hari bulan 9 tahun 2026 3 jam di Konti 6 nintuk ke pukul 9 malam kau tu dapangan DJ MA tau ke TU YBC memesi hujan di Bandara Kuching ok engkanya lagi hujan bala kita ke benda terbang jam ke detu ngerap ke semampai berjimat-jimat ba jalai alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah Anna begak berculik-culik ke handphone. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur Menua kita. Ungkap ya ke lemai itu. Terima kasih. Lemai hari dua, sada lemai. Kita dekat mending ke Hello Y Miri. Nangkan ke tu lagi sepedaung natai ke pesan berat. Orang pukul 6.35 minit lemai itu lagi. Ya, hari lagu ke berentak lundai. Ramles Walter kita nginjau lagu hari Masterpiece. Ngau lagu sida ia bulat. Atiku masterpiece mega yang nyaraban ke sama mujur nyikangkai pentas final ACSJ ke-9 tang malamnya sida yang main lagu menyadi ai salamai balam adik semua ngarap keterang program didinga lemai tu ya udah tu kita terbaik ngagai Bandar Miri ngau Bandar Jimba.

0: Selamat lemai peningah, tapi pasang ke semua bala kita ke penemuan yang ke Hello Y mirip ke lemai tu. Mungkau Hello Y mirip kita ke lemai tu. Ngenang pengawak merik basa ke penudi ngegadui komansa biluan kabang servis lutut terbaik FDS. Cukup sinok daripada bahawa pengawak merik basa ke penudi ngegadui komansa penusah biluan ngekabang servis lutut terbaik atau ke FDS. Ni yang JC Payak Jok ngau ni yang Alison Adit anak empurai dia tu kemarin ya. Jadi ni yang JC sikot step nas nerima basa ke penudi ba gereja BEM Canada Hill Miri sepedau ni yang dikubur ke ba pendam BEM Memorial Park Lambia urung pukul 4.55 lemai. Laki ya Larry Biluang begulai ngadui ko anak seduaya Abijo ngau Jaden kelimpah risida sepilia bakia sama gawak ngobala bakia rapat megak bisik datai merik basa ke penudi ngagai niang. Lalu berbang ngonya niang Alison Adit penolong pegawai perubat nerima basa ke penudi ba gereja God Shepherd Lutung sebedau di baik ngagai pendam Inglik Kalambil ngambil ke di kubur bini niang Stephanie Isah dua iku anak sida sebilia kabar belayan ngau bakiah ke sama gawa Ariupis pengerai bagi menua miri mega bisik datai nyempulang pejalai ke penudi niang. Kedua-dua ni yang tetap dikenal labanti berbenar serta mayuh merik bantu ngagai komuniti dengan pengawak ngau servis pengasih dalam sektor pengerai. Jadi ni yang JC ngau election antara lima ikut ke parai bak penusah bilion engkabang FDS di labuh di Long Lelang Ulu Baram kena lemai 8 September tu tadi. Sama berbadi nyawa ianya pilot ni yang Kapten Zainal Afiq Bisham niang Dr. Aino Varah Kamarudin ngau Step Nas niang Debra Musid. Kami dari YFM Miri sekali lagi ngatai ke penyino hati ngagai sida niang sebilia ngarap ke sida kering napi penguji tau ya. Jadi nyingkan ngagai berita kedua Perpustakaan Negeri Sarawak Miri dekat ngatur Sarawak Literature Festival 2026 berengkah hari 23 ngagai 27 September 2026 tu di Miri. Tujuh pengeram itu dikena nyukong pemansang industri ngarang ngau ngeluar ke bub di Malaysia kelebih lagi di Sarawak. Kelimparinya ia nyadi ke pelasar ngagai penulis menua tu ngamik kaulih begulai ngau penerbit menua tu ngau nasional kelimpah hari ngelaku serta merik kelala Asia Sida. Perkara ti narik rati pengerami tu megak merik kuasa serta ngangkat ke pemansang literatur ngebudaya maca di Sarawak dengan pengawak ngawo bala penulis, artis, raban akademik ngau mensia mayuh dalam mayuh macam aktiviti berpelasar ke literatur. Jadi anda mahu peluang tu angkun ke dunia literatur ngelala karya-karya menua tu lalu begulai ngangkat ke budaya maca. Sarawak Literature Festival 2026 ngerami literature ngangkat ke budaya maca. Nyadi tu jako gerah ke diterima hari perintah menua kita nyadi berserima dengan hari Malaysia tu semua pampang pusat servis Sarawak dekat ditutup. Nyengkaum kita di Miri hanya pusat servis Sarawak Miri ba UTC Miri ya 16/9/2026 hari 3. Jadi pusat servis Sarawak dekat dibuka baru kena 17/9/2026 hari 4 ya. Jadi nya Siti Jakograh ke dikunci ngabala peningat kita ya. Jadi berita ke penudi dari bayar koba awak Hello Y Miri kita kelemah itu ianya jako gerah berkawa ngau program vaksinasi anti rabies ya. Jadi program tu bisa dekat diatur ba dua bengkah nur di Bandaraya Miri ke terubah tu 19/20/2026 ba Taman Bulatan Miri 9 pagi hingga 4 lemai. Lalu program kedua ya 26/27/2026 9 pagi lagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peningat kita ke bisa nginang ukui ngau mayau tau ngenatai ke diri ngagai program vaksinasi anti rabies kau dah disebut akunya tadi. Jadi sebenarnya nyerah ke awak tu ngagai YFM di Kuching beri selamat hari Malaysia ke-63 ngagai semua rakyat Malaysia. Selamat lemai pulai baru ngagai YFM di Kuching. Bye bye.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM. Kuching 101.3 FM.

101.3. Ya, hari ini 15 hari bulan 9. Okey, pagilah kita ingin tu hari Malaysia 16 hari bulan 9 dan kebisi kaban kita kebisi program malam tu atau kebisi program adakah minda malam tu kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita ungkap ya malam tu ngau dini hari lagi ya bisi hujan bak sekedak duri di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Bintulu Kapit Miringau Limbang angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari ya barat laut ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput hari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuruh pengangat gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita ungkap ya hari itu 15 hari bulan 9 berengkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum natai ke pesan berat kita lagi berperindang tu lagu di Sada Isali engkau lagu ya selu aku ambai orang kedua lagi Sofina S empai aku kalah.

Ya, bila kita kena ada program bukai pagi lari Malaysia tahu mai bala diri sebilik ngagai pengawal pemandang gahianya ngintu hari Malaysia ke visi diatur di Plaza Merdeka ke dibukanya untuk ke ngagai pagi lah ianya pameran tahu ke pengawal pemandang ke dikembang koridor zaman pembentukan Malaysia, okey. Bak pengurangan itu dari Malaysia kebangsaan megak di Palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK kena ke lemai pagi lah. Tau didengar kita secara live bak radio kita Sarawak FM tau ke bak FB rasmi Sarawak FM pagi ilah ya. Tentu ke kita nya terus ningga kami segulai sejalai udah tu lagi ngenatai ke pesan berat ke BCD diterima untuk pihak sehari itu. Tang sebenarnya, kita ingin jauh di Peter. Engkau lagu yang kelalu dalam. Kena berindang atau engkau keliang di desa ilmu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami ke lemai tu. Sa dalam jam kita pukul 6.40 minit lemai. Okey. Macam pesan baru rengkat ke terubah tu. Pesan pemati diterima datari Olivia anak jurukan. Tau ke Bia, tau ke Indai Jason. Madah ke Apaya. Ex tua rumah jurukan anak Boom. Tau ke Apai Bia udah nadai. Kena ke pagi hari 1.14.9. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke Diau di Sebauh di Bintulu. Serikai, Sibu, Miri Kucing. Gau semua bala kita ke ngelala niang ex tua rumah jurukan tau ke Apai Bia tu. Iaitu dekat di intu bala manyuh ba rumah panjai tuai rumah Henry Junit Sungai Tiseh di Sebauh maya nganjung niang tu bedau ditetap ke agi nganti penatai bala manyuhnya di penarang kesilih tau telefon ngagai Olivia tau ke Bia agi nak lumur ya 012-897-9985 tau ke ngagai menantu niang tu enya barau menak lumur ya 013-269-8812. Pesan kedua pesan pemati ngari ke Indai Sidatu enya Hida anak Jimmy Indai Lilatan tau ke Moitan ari kampung Sebuyau Ensengai Iban di Semunjan madah ke Apai Sidatu enya Tan Sing Kim tau ke Apai Lilatan Moitan udah nadai 14.9 tu tadi hari 1 pusat jantung di Kota Semarahan dekat Dianjung Pagilak 16.9 hari 3 pesan dituju ngagai kabar belayan di Kuching Kota Semarahan di Sungai Apung di Tampang Lebat di Insebang, Telagus, Jeruk, di Sungai Bulus, Senangih, Sekenduk, di Sungai Lingkau, Sampun, Temiang, Batu Mumung, Mawang, Gau semua bala kita ke ngelala niang tu. Di pintak datai lemai tu 15.9 sama ngintu niang tu bak kampung Sebuyau Ensengai. Iban kalai penerang kesil atau telefon ngagai Lilatan 01458044482 atau ke Helmaton ngendak lumur 016887 3085. Pesan ketiga dan pesan pemati datari culak anak abu tau ke bini manca tau ke Indai Ngumbang badah ke laki ya manca anak lingan tau ke pengumbang dan adai kena kari minggu 13.9 pesan dituju ngagai kabang belayan di ulu anap di tengah anap di muput kibak ngau kanan ili anap batang kakus merudi tuan rumah juga anak anyi belasoi terumah nyala anak kedit belasoi ngau semua kita kenalan niang manca anak lingan tau ke Apai Ngumbang tu niang dekat dintu bala manyuh 16.9 pagi lah baru mahya di Miri di anjung ke Pendam ba tanah Pendam Dayak Lambir kena ke 17.9 padarang kesilih tau telefon ngagai Cula tau ke bini niang tu kena lumur ya 011-152-44792. Pesan keempat pesan pemati niang nunya anak Joseph pesan dituju ngagai bala kita ke ngelala niang nunya anak Joseph di Melugu Skim di Banting Kuching Bintulu Ngamiri nyadi niang tu dekat dintu baru mahya di nombor 34 lorong 1 Jalai Sibu Bar 2 Taman Tungku Miri kena ke 16.9 dianjung ke Pendam 17.9 penerang kesil atau telefon ngagai anak niang tu hanya Simon Laja 010-777-2709 tau ke Angeline Billy 0148-078-831. Pesan pemati ke lima tu datang hari tua rumah sebi anak pawah madah ke ucu ya Pride and Power anak Charles Gerina udah nadai 15.9 yang tu dekat di itu kena ke malam tu engkau pagi lah 15 engkau 16.9 dekat di anjung kena ke 17.9 Grateful Memorial Park. Pesan dituju ngagai kapal belayan bak rumah ramba penyangkai akai bala di kerangan bau di kerang Angan Rian Rumah Bian Rayah Ulu Ngau Rayah Ili Rasaan Matau Tiga Buah Rumah Bala di Lesit Bunut Jagoi Tanjung Pungkang Lipus Pasar Kenawit di Maung Kelepuk di Bintangur Sungai Janting Naman di Pidai Ngau semua kita kena ulih di perintah itu penerang ke silik tau telefon ngagai apa ini untuk Charles Gurinan Janting 0146053315 tau ke Lincoln Bunya 0125653315. Kita menggal dulu awak andur aku macam pesan nah berat ke lemai itu dalam sadar lemai mendengar lagu Kedisa dan Stella Philip ngau lagu ya Duruk Pengerindu.

0: kontakkan kita ngagai YFM Kalai Pesat.
1: Ianya Sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.11.25.
2: Pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Sadar lemai YFM.
5: Ya, aku nampak baru macam pesan bahagian renggat kedua tu. Pesan data reading anak geruntang tau ke apa hijau madah ke pengawal kata sulit ni yang jauh anak ding kena ke 19 hari bulan 9 tu hari 6 pukul 9 malam pengawal diatur bar rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Pesan ditunjuk ngagai bala kapabelayan di Sedaun di Sarau Semebak di Merudik Miri Labang Atas Senggau Baru ngagai bala ayak niang ianya Sabang anak geruntang kena oleh di telefon iaitu di obat rumah bidah di sebawah ngau semua kebelayan kena oleh di rintai ke di tembagang dipinta datai pengawal nyemin kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 bak pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kalai penerang ke silik kita tahu tak bertelefon ngagai menjadi niang tu atun 012-845-3491 Ani 010-239-5423. Pesan kedua, pesan ngeta sulit ngga muai enta balu megak datari seliung anak limbai ngari ke sida ia sulit madah ke pengawak ngeta sulit ngga muai enta balu ianya bini niang anak ia semual anak seliung kena ke pagi 20 hari bulan 9 hari Minggu pukul 6 pagi bak rumah Amy anak antri tak ke rumah Moses anak antri Pasai Bondua di Batu 11.30 Jalai Oya Sibu kalai pengawak nguan ulit kena ke malam hari 6 19 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kaban belayan sepemakai bak rumah Kurnal rumah Jurai rumah Messi rumah Mary ngau rumah Lucy pembegak kebab belayan kengelalan yang tu cegu jarau anak tuan sebilik dikapit ex tuan berawah di Penasu Sibu bala menyadik di Sungai Pak Sibu Puan Nyilih sebilik di Tinjar Baram Puan Isah sebilik di Sungai Durin Indai Martin sebilik di Sungai Bawan Kenawit bala di Aup ngau di Engkalat Sibu Tuan Rumah Lawrence Radin di Nangabun Tuan Rumah Doris Serumah ngau ex pengulu Richard Ampi Serumah di Lubuk Pelai di Sibu Tuan Rumah Angela Serumah di Batu 15 Jalai Oyak Sibu bala staff Velkra Borhat Sarawak ngau bala kengelalan yang tu di Kuching Seriaman Sibu Kanawit Kapit Bintulung Gambiri penerang ke sila tak telefon ngagai Jacqueline Seliung 011-364-85834 atau ke Jasmine Seliung 013-832-7723. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit data dari James Jolin atau ke Apai Kankun. Madaka pengawal ngetah sulit niang ini sedak tu, inya niang Simon anak unggan tau ke disebut Indai Jolin tau ke ini Jim. Pesan dituju ngagai kaban belayan, inya ibu Janet ba rumah ngelambai ngau bala di rumah Bajau rantau kuyang mujuak di Julau. Bala kaban belayan di rumah Banyan, rantau rusak rumah Ikih di Liuh bala di Dung. Gau bala di Rantau Pitak Julau, bala di Nanga Ayam, Nanga Ijit, Nanga Uluau, Nanga Rayah, Rumah Liba, Buak, Julau, Rumah Ramba, Penyakai Akai, Rumah Bakar Ulu Mawung, gau bala di Setras Julau, bala sida ubit di Batu 5 Jalai KJD, sida cegu Wilson di Nanga Kota Julau, aki sida ia Anggang Anak Puan di Rumah Daud Anak Andi di Sebayak Selangau, kabar belayan di Rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau di Lambir, sida Aka Anil di Rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri, Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuk Niah ngau kaban belayan kebukai kena oleh diperintai ke di Temagang kita dipinta datang ngagai rumah Andy Anak Medan di Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena kelemai 19 hari bulan 9 malamnya nguan ulit pengawak ngeta sulit niang siman anak unggan dekat diatur ngena cara sembiang bagroja 7 Day Adventist di Nanga Luau Julau pukul 11.30 Sebarang penerusi le tahu di telefon ngagai James tahu ke apa ikan kun dengan nak lumbur ya kusung 13599890. Pesan ke penuh di pesan ngata sulit tu datai hari pesan ngata sulit tu madah ke pengawak ngata sulit enyak ni yang sanggu anak Indian pengawak dekat diatur enyak berumah linggi anak sawiang di nangas selaut ngemah kenawit kena ke 19 hari bulan 9 lemainya nguan ulit 20 hari bulan 9 paginya ngata sulit bala ke jauh dipinta datai tumu kagi kalai penerang ke sili agi abak pengawak ngata sulit ni yang sanggu anak Indian tu kita tahu telefon ngagai Winnie Londi kusung 13 532 41 02.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya, nyok, sehari tu hari Minggu lagi dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pagi 25. Pesan untuk ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Ya, sudah nyingkang ngege jam kedua sada lemah hingga program kita yang arah mansang meningkan lagu Ari Christopher Kelly hingga lagu ya Bungai Layu.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadat terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Sada Lemai, YFM.
3: SCSJ ke-9 renggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 renggat final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Safa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggat final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
4: Selamat bertemu baru dengan aku balap tinggal buat program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan dari Indopias Bertanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke perantai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anasa ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
5: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
4: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tu berkini nuan tau berpun ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai fisik maka ke dia tahu.
5: Okay, dia tahu aku bisa nupi ikan semah ngau kalwe ngau ikan tengah ada ya ke dia tahu. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
4: Nak ke dia tahu uliah nuan megak mada ngaji bala peningan berapa penyampau mesain dua lain projek nuan serta berapa penyampau hasil nupi ikan berpeguang hari projek ke dia nuan.
5: Oh, penyampau peguang ko kaya kerja tau entar eh peguang plus dia ko nya bisa 5 ite peguang tanah ko bisa 6 ite ya, peguang semian ko bisa site penyampau ya labanya penyampau tu tapi ko nya pedih di sebut ke kena kada tau kadang sebulan sekali ko mua site-site peguangnya labanya bisa 12 ite peguangnya kadang tai bulan tu nya besai ke bulan ya ke berpeguang site nya. Kena aku cara aku nyuma ya kena dia tau.
4: Dari segi pemesai peguang tadi boleh tuan ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisik di tadi.
5: Peguang pasti aku nya berkatung ke 10,000 liternya 5 liternya peguang semian aku nya manyai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki. Sitenya peguang tanah aku nya nyam sainya. Agak-agak aku kira bisa 80 kaki, pihak 60 kaki. Besar ya. Besar yang banyak ya.
4: Jadi, nanti kan nanti malah peningkat kita ke keningkat kita randau atau hari itu. Ini ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke dia tu, hari tinggi-tik jenis yang tadi.
5: tiga itu ke paling banyak mah ikan kaluenya mah paling banyak ke dia taunya. Hanya ikan semaya. Tengah ada ke nombor tiga ya. Ya ke dia tau.
4: Bulan nombor dah ke balap dengan kita kebuah nombor tadi milia jenis ikan kaluai, ikan semaya, ngau ikan tengah ada hanya tadi kemarin buat projek lupa ikan berpeguang nombor tadi.
5: Kena ikan tiga itu tau ke di tupik ke tau. Mereka kumiliahnya tadi. Lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitiknya lah pupus ke. Awalnya kumiliah ikannya, tapi makin ikan tu makin kumira tahunnya lah yang mahu harga ya. Yang kumiliah ikan tiga itu tu, ya keberagama. Tengah ada ngau semahnya mah, tak keberagama. Ke majak ni ke harga ya. Awalnya aku milih ikan tiga itu tu di tupe aku dia tu. Baik ikan tu bergerak ya, bawa menua kapiat tu. Yang kumiliah ikan tiga itu tu. Pasal ikan semai itu memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai itu nanti yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan bukai nanti bakal semai itu. Bakal semai itu memakai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala lah. Tengah dia tahu. Lihat beri baca ke biasanya. Bakal kalau itu tadi. Atau yang main kita dulu memakai. Wajah ya kak, dan yang beri kita ada kangkung, daun basah katanya, ngau daun keladi katanya, ringan ke, pasang makai ya.
4: Maka kau daripada nuan tadi, penyampau pemasai projek, nupi ikan, peguang, mayu atur, jadi mayu atur pengawak dekat dia nuan, maya ngatur projek tu. Ulian nuan madah, tuju bala peninga, atur pengawak kebisik dia nuan, maya berjalai ke projek tu.
5: Maka kayak ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti kamera ya makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting yang man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya punya mesti ke pada hari-hari di pada kita maya tanya me airnya mesti ke datu amat bapak awaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak gaya, lemai mesti beri kurang gaya lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
4: Pagi ya sih pakai baja lah neh.
5: Pagi ya sih pakai baja.
4: Cerita ngau madang ngau silat gaya penyapa pun pemberat baja kena beri nombor peguang garan ya.
5: Peguang tu nanti aku saya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, saya peguang. Kadang 1 kilo, mendak ayam pun saya peguang. Nanti peguang pasti hanya beri dia setengah kilo aja agak. Peguang yang biar. Nanti kalau kenyang makan, ya mati juga ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi ya. Beri banyak lagi juga ya, makan ya.
4: Cita peguang antara anggaran berapa ikut ikan? Boleh ngira? Boleh nama mana yang boleh peninggal kita?
5: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti pegang peguam plastik aku nya ke 10,000 liter airnya. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya. Nama tu. Ni buah kena oksigen pin akam ya. So makan tadi sebulan 4 guni ya.
4: 4 guni ya tadi uliah nama ada berapa beras guni ya.
5: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni. Harga yang nanti bakal piat tu RM104 ke nombor 2.
4: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitik tu aja?
5: Sitik aja, sitik bansal aja.
4: Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian dikenak nuan kemudian ya nakak ke dia tu.
5: Okey, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya. Lepasnya utanya kena piko ke peguang tanahnya. Kau dia kena piko magang.

0: tanah kempur. Madu buat tanah kempur.
1: Dia ke bukai kan, mayan orang kembali peguang ke nya.
0: Peguang ke bukainya, ia ke peguang semiannya. Aku ngagak lebih semiannya. Banyak ayah besar ke nya. Yang sebab besi 14 ribu yang sebab.
1: Tentang kemira, kemaya peguang
0: semian? Sama maka.
1: Dia ayah ke plastiknya?
0: Plastiknya lebihnya 5 itai. Sitiknya lebihnya jual orang suaku sekehian dan sebab kaya baru deh. Aku ngambil sekehiannya. Sitiknya 5 ribu.
1: Untuk peguang nuan saja.
0: Untuk peguang.
1: Peguang plastik atau peguang plastik atau tahun kemaya?
0: Sama.
1: Jadi kena nuan kena jalan ke kerja terbuka ngaji kerja kan tidak boleh.
0: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji ranya sehari. Mayanya sehari bisa uliah 50 ringgit sehari.
1: Apa ikut pekerja nuan?
0: Kerja bisa 5 ikut kerja.
1: Dia tahu lah.
0: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdau kerja deh mayanya. Yang mulai dia tahu yang mana yang dia kumpul ada ulah benda dari kerjaan dia pinjian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
1: Benih ikan.
0: Benih ikan yang nadai nadai meli orang agak bibit di lembu. Ubat ubat ikannya dia tahu. Baik aku boleh meli tapi oksigennya mayuhnya sudah beli aku. Kena mantau air ya, lepas kadang-kadang hari kemarau bukan dia tahu yang deh. Air nasi kekurangan, mana oksigen magang ya.
1: Berapa?
0: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih 350 lah.
1: Apa itu nya nya?
0: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigen yang bisa 2 itu dia ada dah itu.
1: Dia kok pasal kebuka ke bakar karan naik semuanya berapa nya anggaran nya tu?
0: Namanya dia nanti bakar pasal ya ai ai tu apa pri ai bukit tu tre. Ada kena ai pasal tu. Ada kena klorin nama lah. Pio ai sungai pun. Te pasal karan tu. Karan ku dia nak kari anggarannya nak kari 400 ngo 300 setengah sebulan.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupe nombor peguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
0: Mere dulu hari semeh dulu. Semeh tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah mati lah, udah mati sekilo tadi teh gramnya. 10 ringgit segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo, bisa up ingat gara ya. Sekilonya. Up baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjual bakal 80 gram, jarang kunjualnya sekilo. Sekilo boleh jual ya, sama ya baru harinya ya nanti harga ya. Nah, tadi lagi gitu, biar ya, jual dan lah, baru hidup deh. Ya. Kalau tadi, baru lagi hidup ya. Baru ya, nanti nyawa hidup. Ya jual hidupnya. 250 harga ya. Engkau orang kau minat ngapa akuarium semua itu. Aku tu semuanya bisa nyawa anak yang lah anak semua. Anak yang tadi dijual kosiko 10 ringgit. Dan
1: kaloi kan? Kaloi kini nak nyawa lah.
0: Kaloi dia tu aku abang kaloi aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tu deh. Aku dia tu bisa nyawa anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siko anak ni tak kegeriat lah anak kaloi tu. Bisa harga 15 ringgit siko, bisa harga 10 ringgit siko. Sekar gaya 7 ringgit sikau. Sama ya mereka bisa mami ni. Ya kemian tadi 7 ringgit, 10 ringgit, 12 ringgit. Tapi saya bisa 6 inci kini hanya ke 15 ringgit.
1: Jadi lepas kita tadi dah beranak pasal ikan semas tadi ya ke berat ya ke sekilo. Nanti kan kalau itu ketika nyual tu tadi cek apa pemerat berapa, berapa harga.
0: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan tu besar ya sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang yakin dia tahu lah nyuat sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
1: Siapa ke Mansel lah tu? Siapa ke Mansel pada yang ingat semeh tu? Kalau itu bisa jual, bukan orang mana dia jual hidup kena orang hiasan ke jangan kita semeh.
0: Bisa. Aku selalu nyua ya ke laban ku nyua nak kalau mai saya lah ku menyuku kendara saya ke buat nyua yayasan ke orang jual simpan al bakuarium semua. Aku mesti nyua. Banyak harga tadi 10 ringgit atau 15 ringgit.
1: Kan tiada atau ketin wan nyua tadi dan jeng kabar. Apa pemberadang?
0: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah ada atau baru nupi tengah ada atau baru 14 tahun. 14 tahun. Aku 4 tahun muna kan pasal pun ada tapi dia tahu udah gak bisa orang nanya kak meli tapi nan mu bapa minta harga ayah lah baru nginang tengah dia tau ku 15 tahun ku udah ngadu tengah dia tau udah ku pinjen kerja kemari start ku ngiga tengah dia ngadu ya saya aku bisa lah banyak yang aku tu ngiga dari sungai ni ngiga di lembu dari sungai ya.

0: Jadi mana tu orang bisa Melayu? Bisa cuma orang tu orang Melayu. Atas 10 hingga siko.
1: 10 hingga siko. Nanti ada tentu di mana kalau yang semai tahun mid ke?
0: Sama.
1: Sama besar dah.
0: Sama macam size.
2: Jadi ince yang kabang. Di ni indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan ke di tempat nuan bapa guang hari hasil projek ke di atau nuan dia tahu.
0: Oh, kena nyuai ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu. Mungkin bisa market lah agak aku tu. Kadang belah marketnya, kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sida bapa marketnya. Sebab market masa pasar kapit.
1: Pasar kapit.
0: Market ke besar bakal belah restoran semuanya mungkin bisa lah. Bakal sida kau ni. Kak bapa kilo, bapa ikut kini. Bisa juga telefon aku. Kadang anjur macam sida. Maka ikan semayah antara yang kau kalau bayi antara. Pasal jual belah supermarket belah restoran, benda bisa lah. Beli sampai 5-6 kilo lah. Nada ikan semayah nak. Bisa juga sida aku tanam pis perikanan tu madah. Aku dah tahu ilah ding agak ikan dia jual di dalam sehari berapa harga ya.
1: Agak rekod.
0: Agak rekod.
1: Agak rekod.
2: Berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan nambah ikanan dia?
0: Kadang kena tahu. Bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga. Kita kena mahu tak ke. Maka dia tahu antara. Bisa juga mimpi-mimpian. Pulang letak kena khabar dia. Tapi cukuplah. Cukup rembu. Anak ngai kerja kau berikan. Sampai tanya anak dia nak masuk kasih. Aku tanya. Saya lelap. Saya bayar lelap ke. Tapi dalam sebulan aku lah bawa semayahnya bisa juga 10 ikut, 12 ikut dalam sebulan. Kalau ia kenyak meh kurang lebih ya.
2: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah, dia boleh nuang, sekumbang udah jadi usahawan, lupa ikan berpeguang, kena dijual, nak kak kena tahu.
0: Pasal ke tolong dari bala opis tanam tupi itu ada perikanan, aku tanya. Tapi ya ke benda, ya ke udahnya. Bisa juga ada itu banyak naga bersih kalau mari baja bukannya sedaya. Kena bantu ke ya ke udahnya. Ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum. Saya sedang mantau dunia.
2: Dan orang megap kunci madah kepala peningkat kita. Nama khusus atau kelatihan ke bisa dipelajar. Ya ke amat merik nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau.
0: Jadi khusus ke ngalah saya man, baik kalau ada beri balas saya. Tapi saya ngajar kena cara saya jembu data ikin, bakal saya dari pihak tanam tempu, dari perikanan sebagai satu ni salimi dah data ikin, nunjuk cara ni cara ngadu ke, aku tanya nanti nadai saya, nadai kita nemu ngadu ke yang ni, dia agak tengah pak nganya di me, jembu data ikin. Aku cerai kata kian cara mereka nupikkan lah cara mereka jaga peguang mereka kanya mereka kanya dapat saya nanti aku yang ujian tu kurang gaya saya yang ke daripada saya selalu tay baku kian.
2: Nama julatin Wan Jemaah Rila dikenal ngermai kaki projek akan diadu Wan dia tahu awak kata tay ke bak tingkat kejawab gaya Jemaah Rila.
0: Aku kena kata tahu berikan tau agak peguang ikan tau nasi kita minat kuari susu bak kata tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar lagi ke munyi kurang. Kan ngaduhnya mana lagi nanti bala upis tanam bisa nolong, bisa mereka bantu. Aku ngarap kita boleh bantu. Betul itu. Masa munyi kurang tadi, kita berjual ke nyata. Nanti boleh nyual ke nyata. Lebih lagi ke. Di ni no market no nyual ke nyata. Okay. Dadu kak kau mak. Nanti boleh mereka masang ke mana lagi.
2: Menjong ke Jakob Randau Tua minta nuan mereka Jakob Ransang menuju bala peninggal kita yang ke benuang atau ke bisik jolo hati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upai ikan berpeguang makan nuan
0: tu. Maka Jakob ke Ransang ke pada aku tahu pasal upai ikan atau upai ikan semayah ngau kalui ngau tengah dek tu tadi kita tahu anangai kita upai laban kita tahu makin setahun ke makin ya ada kurang ke okay, makin bisa makin kurang ke. Kita tahu market ada sikit nak rugi, ada sikit mau. Nanti uliah nebiak ke lebih baru tu. Anangai lah kita yang ngadu kutai betul. Yang menyikut tu, bagi ngau baka tu rumah kami, tu rumah naga kembali aku. Nama tu perancang aku menyikut ya, kiah aku yang aku. Kita yang kerja pengawak tu ni alah nak rugi. Baka kita ke berjalan, kita dah terap. Anang tu terus melayap, kau ya, mak aku angkat lubu-lubah ni, dia kemasang, jalan orang, kita nak datai. nhà gia cố trong nhà gạo mặc quần nhìn cũng phát sáng nè. Ok là cái nhà gạo mi. Anang ngai.
2: Okay, bagai contoh tadi, si nama penanggul ke bisi cabaran ke tadi.
0: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi kemai. Mah deh ngejap ngawa tu. Nanti ada deh, nanti takut rugi. Jika nak untung deh, ada rugi tanya top jaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupe tadi. Oh, mati kan terbaru gay kuno pe gay. Terus rugi selama lama menyanyi kita kebijaya. Nanti dengira rugi. Nampaknya pukul dia pulai dia dah rugi.
2: Tapi dah tahu pokok boleh manggang lah.
0: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Okay. Kena ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang punya dalam tuan tu. Aku pincin dalam tuan tu.
2: Kami hari unit radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih dengan Genuan, Encik Engkabang, Anak Asah, Laban Merek, Awak atau akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku dekat mai balap ninga kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisi orang tanam tupik ngabumai. Terima kasih ya.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, yeah, malam kita ke baru muka radio. Ninga kami ke lemai tu sada lemai. Terima kasih manyo-manyo bajam ke dua. Okey, agi begulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TU di konti 7:30 lagi mending ke berita lemai hari kami di Y. Okey. Di Filipina kalau 12 ikut lagi tahu ditemu udah bekau sebuah kapal orang tambang tau ke kemai bala temuan itu angus di Filipina kena ke 9 dari bulan 9 tu tadi ni tiah ke benerang 44 ikut ditetapkan selamat. Penerang dikeluar ke pengawal pantai Filipin PCG. Sorry tu tadi ya, sidak ke berbadi nyawa. Bisik 76 ikut kalai operasi ngiga engkau nyelamat. Agi benung cakah di perjalai ke nyengkaum. Berjalai ke pansiak pun kebuah penusahnya ti tau nyadi. Yang untung feri tu atau ke kapal orang tambang tu di kandang tasti perbandaran Koron. Ini sebuah palan kesuah di tapat temuai datai. Lebuhnya bisi 134 orang tambang nyengkaum, bisi 134 orang dalam feri itu atau ke kapal itu di nyengkaum, 117 orang tambang engkau 17 anak kapal tau ke kru kapal ya. Feri mega semua nyadi ke kerban enyak perengka pengangkut nurmindah antara pulau-pulau di Filipina. Menyekal lagu Anthony Usan, lagu ya bungai layu patah ditangkai. Kedua lagi Judika, enggak lagu ya putus atau terus. Sedangnya mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Kalau lemai berdengar kami nabulkan berita lemai hari YFM Iban Kuching kenakan lemai hari 2/15 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubah Ia Batang Berita. Penyurakup Ngau Semangat Begulai Meruan di Perhati Nyerubah Hari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke Berita Mana? JKDM Sarawak ngerampas Syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Kita mending ke isi berita. Sarawak dekat sekali lagi nyadi menuan de ngatur pengurami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila penguraminya ti berambai ke jaku Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati dengan ngempur ke balat tuai menua ngau rakyat ngambil ke sama belemati ke semangat penyerakup ngau reti hidup begulai. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madakatu nang seriris ngau polisi ti netap ke penguraminya dekat diatur dengan cara bergintir antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak bakal ti dipejalai ke Kenyau hari tahun 2023 yang madaka ramai baik jaku ke dipilihnya megak dekat ngayan ke penegak politik ngau pemansang ekonomi menua tu ke dekat merik penatai pemisi ngau pengelantang ke semua rakyat. Yang ada ke pengawal tingatur pengeraminya di Kuching diasai ke cukup engkeman dikenal negap ke kaul antara wilayah kelimpah hari ke dirami nyerumbak ulang tahun ke-63 penumbuh serakup Malaysia Kenyau hari 19 hari bulan Kenyau hari 16 hari bulan 9 tahun 1963 Subang. Berbangunnya pengawal ngerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan di Sarawak tahun itu diperhati ke cukup besar reti berduduk hari manyuh macam perkara ke udah diberi perintah besar ngagai perintah Sarawak. Menteri Communication telah nyadi pengari perintah penyurakup Datuk Seri Fahmi Fadil madaka pengaraminya tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching tau ke BCTK malam pagilah megak dekat ndur Menteri Besar mansut ke penerang ti berguna tunjing kaum pengawal tinjerah ke penyangkai kapal Bintulu ngau cara rasmi ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Fahmi mansut ke Jakutu lebuh ya ke di Kerandaun bak segmen ekspresi ti dikeluar ke Sarawak FM RDM Kuching sari tu tadi. Ia madah ke pengawal tinggerami dari Malaysia di Sarawak nya endang seluruh singgau polisi perintah tinetap ke pengeraminya ti diatur ngenak cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil bahawa Astana Negeri Sarawak Sari tu tadi. Penemuannya diatur alai madah ke pasal pengawal ke bisi diatur kena nyedia ke pengrami Hari Malaysia 2026 ke ditagak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila. Bercakap ngagai penggarang berita dah tembuk penemuannya Datuk Seri Fahmi madaka pengawalnya berjalan lancar lalu pengurami kesekali itu megak dekat sama di pasal Raban Veteran Polis Ngau Sedadu alai berkunci ke penelebat sidak gawak nyaga menua. Kelibah hari batang pengurami pengawal bukai ke sama bisi diaturnya nyengkaum pengurami makai selamat unit bagi pengarap bukai tau ke unifor ke diatur kemari ngau pengawal pemandang ke diatur bak sebengkah palan berbeli ke barang di Kuching ke diatur nyentuk ke pagila. Berbangunnya pengarami makai selamat berserimbai ngau Hari Malaysia Megak bisi diatur bak Masjid Jamek di Petra Jaya lemai tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Company Micro Meat Ngau Jalan Pemesai PMKS serta kontraktor menua tumpu patut diberi peluang angkat ke pengelandi guna teknologi serta sama ngau masuk rantaian nilai kebaru dalam transformation digital industry ngagak projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke pengawal ti berjalan ke industri ngagak projek mengenai atur digital patut nyerangkum semua ngambil ke pemanah teknologi sama ulih diasai ke semua raban. Ia masuk ke Jawa Ketub Pengawal Ndung Lancar ke Malaysia BIMDE 2026 Putrajaya Digital Build sehari itu tadi yang badah ke teknologi bakal building information modeling nyaukai semuti software ke baru aja laban nyemegak ulih nyau ngurang ke utai ti terbasau serta ulih ngatur aset mensiamanyuh ke pengelantang rakyat. Datuk Seri Alexander madah ke upis Menteri Kerja Raya dekat seluruhan ngagak projek perintah nyadi ke standard hasil pengawal ngau atur digital. Upis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan ke pengawal orang ke nguji dekat mai belalai dadah syabu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Director Upis Custom Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke pengawal sindiket tinapuk lebih 80 kilogram dadah dalam kampit tofu cat litter ditemu pengudah pengawal sidaknya ke 12 hari di Kemata ke Kenyau hari 28 hari bulan 8 tu kemari. Lebuh ke diperiksa kampitnya ditemu ngundan utai ke di pelabak ke dadah bangsa metamfetamin. Sindikannya dipelabak ke guna servis kurier ngau penerang tibulak ngambil kendak ditemu upis ke berkuasa. Kesnya dia tu dipansi mengenai Seksyen 39B Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ti ngada ke hukum bunuh tau ke jail seumur hidup enti ditetap ke salah. Datuk Norizan mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita di Bintulu sarita tadi. Mensemanyuh di Sarawak tang lebih lagi raban anak biak serta orang kegawa perintah ngau company luar udah diperansang masuk sedadu wataniah dikenal negap ke sedadu penabat dalam soldadu Malaysia ATM. Panglima 3 Brigade Brigadier General Zulkinain Uniform madah ke sukuang hari rakyat nuatu empu nang cukup berguna dikena nulung raban orang ke gawat mendam enti semak penusah bisi nyadi. Yang madah ke tajak pen rakyat menua tumpu bisi bendar pengerinduk dekat gawat tetap ngau sedadu Malaysia tang orang ti masuk nyadi raban volunteernya endang agi kurang enti dibanding ke ngau bak menua-menua kebukai. Pemanyuh orang ke ditagak dekat diambil ninting tahun enyak kira 269 ikut tang pemanyuh orang ke masuk pengawatnya jam ke dia tu lalu berdau cukup. Brigadier General Zulkinain Yunus masuk ke Jakutu udah tembuk randau edisi khas Hari Malaysia ti dikeluar ke Seri Aman FM RTM Seri Aman sehari itu tadi. Serau detiksi dua regimen enya 511 regimen sedadu wataniah di Kuching ngau 510 regimen sedadu wataniah di Sibu. Penusah angus bus station solar hybrid Long Atip di Baram pagi tadi udah di rara ambis. Penerang bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke penusah angus urung pukul 8 paginya diriput ke nyadi dalam bilik bateri ngau inverter. Penyampat serban orang dari Sarawak Energy Berhad SEB nyara apinya ngena 14 peringkat penyerara api mega mujur nyeliah ke api hari ke majak nyerarai. Bilik operasi Upis Bomba derima kangau pasal penusah turun pukul 8.50 minit pagi lalu nganjung seraban orang hari Upis Bomba Marudik kelimpah hari diminta saup raban bomba volunteer PBS Long Bedian ngau Long Bemang. Berita kepeduli berita lumba enggak main. Pegawai tinggi dia ke lumba enggak main Asia Tenggara atau ke SEA Games ke 34 enggak lumba enggak main para ASEAN ke 14 tahun 2027 Benung cakah di pejalai ke ngena gempung antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia Masak 2027 ngau Kluster Pengatur. Tuai Pemegang Eksekutif Masak 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob madaka pengawak dur madu ke vendor ngau supplier mesti diputus ke dalam tahun tu dikenan itu ke pengawak uliah di pejalai ke ngau lancar. Ia megang disimadah ke bangsai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari timarati ke gayari ngau sebun asap. Pengurami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Engau, Johor. Berbangganya lumba gamain para ASEAN ke-14 dekat diatur berlabuh hari 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Keterubah sekali Sarawak Megang diberi bahasa jadi menua dur berjadi ke pengeraminya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Pada ujung ke berita kita itu batang berita di Baca Baru. Penyurakut engkau semangat begulai meruan di Perhati, Nyerumbak Ari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat mantai ke berita mana? JKDM Sarawak merampas syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Berita lemai kita yang kembali lemai hari 2, sehari itu 15, hari bulan 9 tahun 2026. Di Tusun, Ratna Saimin, di Salin, Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuah Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkos RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Lusai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: SCSJ ke-9 megangnya dia. Dua kategori kata diundi kita. Kategori finalis SCSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu pemadu terbilang. Tau berengkat diundi 8 hari bulan 9 untuk ke 2 hari bulan 10 ya. Cara ngundi ya. Tau daripada kita buat page rasmi FB YFM Iban. Buat fanpage anugerah carta Sapa Juara. Ngau page undi lagu carta Sapa Juara. Mereka lagu finalis kita Jonas Johnny Aman Gal lagu yang nuan biti Intan di Kembuan. Kedua lagi Bon Jovi Bungai Pendam. Udahnya mending ke main asal kita ke malam tu. Pelian bak jam ketiga sadalamai.

0: Kita Gatu Menumendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
0: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Yeunya baru numas kralemai. Baru janyara mana genai kat batu muah man siang bungai nyak baru kita dia tuai tak kepai ka kepai kau baya babangai ngumai diri panyai langai dini talaban kalangai.

kami telah menghenti depan lepi jalai ngalawang mansana kami telah mendangi pak pedama kami muda betakwa bunga jangka putih yang guntuang kai nanti ninang abang mansang basuruang kami segi kak ngadu pangayu lantang mamekang anak ujuang laban kami

meidän kai sillä ungaari kami tukai ngangaunga saja kami ngangaunga tuguang metulupuang karung kupak kulit manteli ari tikaye bumu malu daye hanya mengadiri mai nuan bekalingi darpi pagar ngapi barenang damadang pisang amuni mai nuan itu pangayu anak ngadu dinti muninya ya kabdau tabian babirian pedes ngati nyalai nama baka minna ngau di duau manang ngadu di tang ti kami ubah lawan nak datai laban jawa haman wari manyawang tucuang bukit asaligi matak nak manyawang tucuang bukit saligi sabrai tumpu kaki ngau kai nak pasar ngkali linti kali ak metumnya talbak nomunan saduai muari ti nyerang mansang numbang kenang ri ndak kalak ngincit aka uai.

baru ai sama datai ni tu ai sidanya ra mana genai sama ngadatai dia dia ima magang ma magang sama duduk ai nyarino atas ngabatang nyalai tamayu ah me bala sida sayuah hari dia beluah ku tinting danau langkang.

guya ari lameta tintiang kamuyang nyalai uji asimuan atau uai.

tentang Bung Aisa nengang kaurat bisik kata rangkat arisa milu batu sagalang kadan bisik ka incan ila buah sartang ka daun bisik ka basbun ngonya nyalai aku mai kita eka marah.

dunya nama kumai kita wae ngiri melmai silau dia au nadae mako kang bukae mede genae manaka mara laban aku isi ngangau ka kita kitu pegalumu duduk ngasan mamai kita mansiang.

mata kunade meda nu dara kumang sudan aku nangaum siang tampang lawang bungai tanam nama parinyai kutu amai sulu parmam nadai ngau aku megalumu itu duduk batiban ngai kaku lebu nandang palengah mari tarikan nyalai ini ngamunyinya tak lalu bajaku misidalan suka bantabaran nyalai ini nuan kungsi sulu nga malam uji kita kanuhan dulu ngau kami begalumu duduk abatiban nyalai ni ngam indai adang taruna darah inga sanban naninga nuhan nuk tarbu baku basuran dinga nukangau kamara manang manyayan kati nuhan bisi pekat ngusidar cap manang atuban kati wisi danyi ngusidar manani manang manyayan dengan wan dua terengau rangau nyerimai silau tak kelap malam ngangau nyebut madahkan wan ngemulut tangkau rakup tak lingkam mageman hai dengan munyinya utanya dal kok kedarangan tak mengatang kok tangai ngari dan lebuah nancang tang kebang ampang borinyan lalu dalangar kedepal tara jawong sing kawan nyalai lalekok kia diau dia ai nak lemaknya ya taloba gari ngukain siti bangsa sarundam lalu pasok pakaian serta ngepan peda tunjuk ternonu asok bentuk cincin ngaintan peda parengkau tu desa dia ai jam tangan nyalai tak lalu temu paradu sidak cuk dayang asamban lalu nurun datukun tengok ngelam nurun ke tanah tengah ngelaman jalai ubah munyi raya pangkuang lanjan pajalai jampat munyi tempat sayap balikan tenyo sempat gaya tenyo sa tentang kamanang kabantuban tenyo nyargang lelanjang manang kaban atabaran dia ya talalong noang ai kak ngiong duduk abatiban tak nyanyi ama wai nyaya.

kenaet nyong iga ngagae ai letuang manaka pamsai kulo iga bidu nangkat jaliu kaki ulai kili iga sini ngangkarni pasang sadai nyaleka rangan nabi selam sedak tuban nangkat tiban batu aku ai nyale lubuak beda tiruak sidak ngademuak nangkak teluak batu ngacanainya alai udahnya air rantau ada jengau nanah hasa berai nadai geda timpai genai tengah bulai mata nampai giga ngagai ai aka besai ngagai ulai di ya besai kuruang bung raihu ai aruang ing buang aruang dia nyauta peda kasih mengau sida lantang ita jauh anak engkau ai tenyau beka dunga diau datas ngarba ai tak nadai urang di ia nunga batang yada hatasu ai batang

talu angkatnya ro menang kaliwang talu nanguang sim ngau lantang tajau darah lempuang amat ngoilap jari ngaku duang lalu tangkap cap menang puang tepan kedaluan induk ngabanduang suruang agai di iya bangku ruang ada halam ruang ialam ruang nyalai nyara kapan ngagenai nyasa dia sama nangkap singat orang kasat layata kesai nyalai tangkap kabar cap nisa mengap baik ngapulai ada simpan ada mudan induk barangai duduk kedawai lantai agak-agak ada hatasu.

Ikjang kakite nyara kaban menang ju ka prau lanju rasa tukang uka kita ira rinya tali alikang nyalai tak kayo haba guai nasida di

sempat laju bakaparuru kelkabatuna nya sempat mangai bai ciru ciru ari minyu kuminya dekai payang au payang nya peda nya datai dai keruah ngedaun purang talalu datai baik beras bangkong turas kunumbu anai rajang au rajang taluda tumpuk suan nyiru tekeda batu galang malintang tanyau pudia karsia kangan bakrang nya sempat mangai pak manyangkai sida agenai nyangkai.

ja latuang penambang tawang panyangka ini ina raja manang ini rapuang hari ija manah yang anti renguang renguang tali bangkuang ai lekat da bungkuang kurian de bayi bu rajang au rajang ti suara kita taruh benar gempuang au tumpang sangayuh taruh teguh giling o kajang akan ada da kena kita la nyarok pulai balalang ai kena dai di nyau kita dua mancang manang nya baru buka debar jaku unggal kudu mai bunta ai kudu mai au kudu mai baru so mengat namat amat nulek tercap pantai pulai dekai pantai au pantai terpuang repuang jaku kaliuang kumai putuang buluh bala nyalesa mengat namat amat nuki tercap kepulai kemai au nuan tidian siku tantai lansu ditu lagi jadi dua tidian umang tantai manang ditu lagi jadi raja tidian luput tantai likup ditu lagi tak ngaleda tidian tabian tantai sutian ditu lagi gerai nyamai kelebih hari kesai ulama au lama baru kejang kungal manang harinya nyalu tepan kejamatan berimai tiga titik berdi jalai raya datai tanggal laka da bojang kana pegai parasau metuk lalau bala buluh hai bala au bala talu tepan tangga tukan tuk ngelam dabuang dua jungap atap suruh recap baka sayap hei buruang raya nyon depan tempuan nyapan baka sampan raja Cina penyebab liah tengah ripiah tiang canaga lalu nuju mua pintu kebadaru bandir cai naga au naga beka rukiak tamak kabiliak beka tasiak ku ala nyalai datai datikai.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safiat Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, program ke dekat diatur di Betuang 3 hari bulan 10 telah ia kita sama ngemata ke 12 finalis kita Mawar Dayang Bintang Masterpiece Menyadi. Habis juga Ika Ngau Lagu Nada Yagi Pengerindu Dayana Shini Singkang Anda Mudah Aku Lengkap Doni Lang Pabi Kloi Ngau Lagu Yadi Empunan Siku Winnie Albert Aku Kailulung Arisa Di Sada Tanah Bernyang Ben Jonas Johnny Aman Anuan Bisi Intan Di Kembuan Perau Mid Darah Helena One Rock Terabai Ngau Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis. Ya, okey, tentu ya ke tahun terbegang SCSJ ke-9 bisa nyedia kedua kategori ke tahun udah berengkah diundi bala kita ianya finalis pemadu popular ngau lagu SCSJ ke-9 pemadu popular kau terbilang neh. Okey, undi dia tu ungkup lagu tau ke penyanyi di kerindu bala kita Syah Payang. Udah bersedia bagi kita ngau lagu ya. Nada guna ngenang agi ya. Kedua lagi lagu di by Louis Bennett. Ngau lagu ya Tusah Milih Bungai.

lagu kedua yang pernah diunggah biasa dalam mai. Lemai tu 15 hari bulan 9. Okey, itu sah milih bungai. Selamat pagi hari Malaysia ke dekat itu kita pagi lah 16 hari bulan 9. Engkau bila kita nyawasi program ke dekat diatur pagi lah ya. Mai diri sebilik mindah kini wa ingat ke semua perambu pengawannya mujur magang di pejalai kita ya. Terima kasih. Kita kagi ningga kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nyeng kaum bala kita keningga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi lah. Kita bertemu baru jam ke sama megah ya. Sadalamai 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Nampuang penduduk aku di konti malam tu ya. Pemerindang malamnya ya RB Rogers Buki yang sudah bersedia di konti kita. Merindang kita megak 3 jam ungkep ya malam tu. Okay, malam tu belulang gawati ke cukup lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana sebelum kita nyadani. Ungkep ya pagilah 16 hari bulan 9. Pukul 9, mai kita semua mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Udahnya tampung baru pengerindu kita ninga kami dalam pemerindang malam. Lagu kepenuh dia, Anderson Ngalai, Nadai, berita bakal selama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut dia ke diri, napi penatai temuai hari dalam, gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Tauke Awak Pemerintah Malam YFM, okey. Kena hari itu 15/9/2026, okey. Malam hari 2. Okey, jadi ke malam tu bergulang ke aku Raja Smoking Tauke RB. Jadi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua nur kita diau di serata menua Sarawak, okey. Di Kuching, di Tok, di Serian, pemegang kita ke diau di Seriaman, okey, di Betuang kini, di Lebantu, atau ke di Sibu, di Kapit, di Mukah, di ni lagi ni, di Tatau, di Kuala Tatau, di Semelaju, di Bintulu, Sebawah, okey, di Miri, di Bekenu, di Limbang, Lawas, serta Bandendur ke Bukai meh. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau, okey. Jadi kita ke diau luar hari menua Sarawak, di Sabah, di Labuan, di Brunei, Kalimantan Barat, okey, di Semenanjung Malaysia, juga di luar menua tu, luar negara aku. Boleh dengar ke kami kena cara online, kita boleh dengar ke kami kena RTM Click, website RTM Click, channel 0871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayuh cara dikena kita ninga ke kami YFM Iban 24 jam sari merinang kita semua, okey. Ya, jadi peninya kita ke benuang belalak baru mah jam kedai tu nganti mata ke kat tinduk malam tu neh. Tahu ke kita ke benuang gawak jam kedai tu yang bisik sekiranya gawak syih malam kini kita ke benuang deriba kereta baru terjalai, kita ke gawak mai luri, deriba luri, van, bus, ngau kereta pengangkut kebukai, e-hailing, okey. Selamat ninga ke kami, okey, pemerintah malam YFM. Jadi peninya lagu ke terubah tadi aku dah merindah kita semua, ngau lagu Ari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Jadi lagu ke sekali itu aku mai kita ninga ke lagu Ari Menoah, ngau lagu kita beri nama Kebendaria. Tang semuanya, aku beri terima kasih dengan Matthew Abu Taka Tiu kudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, yang dengar terus kita berinang, dengar ke kami pemberi nama malam YFM segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita udah terberinang ninya ke lagu Ari Manoah, lagu keberi nama Kebenarnya. Jadi Kebenarnya benarnya nya Siti Ari lagu baru ke baru benar diterima kami ba YFM Iban. Okey. Jadi nanti di pada aku ba YouTube tu benarnya lagu Manoah Kebenarnya tu lekang otiwan tu digagak penanyi tumpu nya Manoah Ambu. Okey. Jadi lagu tu baru dirilis ke dikeluar ke nanti nanti aku buat face kai buat Facebook buat YouTube tu 4/7 tu tadi peningnya. Okey, dikeluarkan ba YouTube Survival Record. Jadi kita tahu support meh lagu baru tau, lagu Ari Manoah, lagu keberi nama Kebenarnya. Okey, jadinya semina info ngong lansap dengan kenang ke lagu baru ke bisi diterima kami. Okey, jadi meri selamat malam menuju semua balakaban kita bala peningang ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih semua tumu sedaya nganjuang komen ke pesan bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, aku baca komen buat Facebook YFM Iban. Selamat malam menuju Richa Unup. Salam di Jerbi. Selamat berjalan ke penyewangan Wan. Nanti boleh aku minta main ke lagu Heli ko ya. Lagu Pelakun. Dikena Merina Derimpu meh. Gau semua belakaban Facebook. Ke suah menuju pesan ngelama tu. Ngarap ke sedaya gerai belama pemegang Wan. Aku tu madah ke diri Ari Simpang Simunjan tu Arbi ku ya au. Okey, Michael Marcelo William Jingat. Salam DJ, selamat berjalan ke penyawa Ari Siburan. Jadi malam tu minta Nuan main ke lagu Bidayah, lagu Napeh Napeh. Okey, terima kasih DJ. Oh, rindu dengan lagunya naik. Okey, Sheman Chin. Selamat DJ Rajes. Selamat malam. Margaret Unci. Selamat DJ Rajes. Madah ke diri Ari Sibu. Minta main ke lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Dikenal merindang Ricky Ribut and Desmond, Mary Bermartin, James Sanyau, Stamos David Seller serta semua peningat YFM Iban ke malam tu. Salam sayau, salam rindu ke kita semua aku ya. Okey, Di Asan, selamat berjalan ke pengawat di Jerbi dengan Wan dengan frekuensi 97.5 MHz Sari Bintulu 9 ngagai 12 tengah malam. Pagilah nadai gawak cuti hari besar ku ya. Betul. Nanti boleh minta main ke lagu Ari Anthony Usan. Nggak boleh aku ambu. Dikena merindang semua ke menuninya YFM ke malam tu. Okey, komen Ari Sojo Semarino. Soalam DJ Ari Tuba Ulu Sebuyau. Minta main ke lagu Ari Riken Rosen Raja Lumur 2. Dikena merindang Sida Isan. Bak Lingga, Indai, Bak Sibu, Zilahani, Emily, I'm Richard, Indu Kenawi, Richard Uno, Mirabel Martin, Rosliau, Jepas Lagun, Stemmer, Stevie Selef, Rejang Daniel, Polimasing, Petro Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kebanu Facebook, ngau semua kenalam meh, ngarap kesedaya sama terperinang ke malam tu. Bia-bia, selamat malam DJ. Benar ingat ke YFM pemerintah malam ku ya. Okey, Sarini Shendan Sarini soalan di JRB. Selamat jalan ke penyawa madah ke diri Ari Song. Bisu hujan kami buat song lemai tu tadi ku ya. Minta main ke lagu Ari Robert Ngalang Patah Tiang Sukung. Di kena merindang semua peringat YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke sedai sama terperindang. Jadi dengan kira-kira DJ berjimat maya pulai habis kawal lagi ku ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita kebisi komen lagi aku macam baru. Komen ke bukai kebisi dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban.

Repa Panti Jalai, lagu kedebaik Linda Majam. Kita ke dia terbenarnya pukul 9.35 malam. Kita ke baru dengar ke kami yang kena baru masang radio, on radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okay, malam hari 2, 15.09.2026. Okay, jadi peningnya ngenang berkawal dengan pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Okay, jadi kebenarnya demalam, okay, aku mulai cobalah kru RTM kebukai bisik ngau ngulu raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan kediatur ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Jadi kemari 14.09 sudah diatur enggak mujur raptai penuh. Jadi pengerami ngintu hari Malaysia 2026 tu deka diatur pagi lah peningnya 16.09.2026. Jadi pengerami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan pagi lah deka digulu tuai pemegai menua Sarawak sama si datainya Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Jadi pagi lah kita boleh mendak pengerami ngintu hari Malaysia 2006 renggat kebangsaan tu bisi ditabur ke terus ba TV 1 RTM nanti nak selaku berengkari pukul 8.15 malam. Pemegat tahu di dinya kita ba semua stesen radio RTM, okay, yang kaum YFM juga boleh didengar kita bisik nabur ke live bagilah pengeraming itu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan ke diatur ba BCCK. Okay, yang jadi peningnya lagu kita sudah tu, aku bisik milih lagu lagu hari urai, lagu Dilah Tanah. Tang sebenarnya lagi macam komen tu ba Facebook YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Nino Nino. Soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita kami di Pakan Lemai itu malam itu ku ya. Baru hujan, minta main ke lagu Simpak Ndak Bertampung. Ari Veronica dikena merindang bala ke menonton dengan radio bakal ke malam itu. Meku ya, ngarap ke sedaya semampai kerai belama. James Pangiran, selamat malam DJ RB. Selamat jalan ke mengawak. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock. Di kena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tengku Kujam, Donny Lim, Jupas Lagun, Stamos Evis Taylor, Fino Kinawit, Erinjang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polimasing. Ngarap ke sedaya semua terperindang meh. Ngau selamat dari Malaysia. Kena pagi lah. Kuih 16.09.2026. Okey. Komen ke sekali itu hari Mary Jalo Ujo. Selamat malam di JRB. Mada kehadiran hari Suang. Mana ke hari malam tu di Suang minta main ke lagu Melegai Pengerindu. Melegai Pengerindu. Nyokas salah sebut. Di tuju ngagai Mary Bermatin, Adam Holyfield, Grace Michael, Ronnie Fred, Arah Arelin di Semangga. Ngarap ke sedaya rindu-rindu selalu meh ku ya. Okey, Jessica Tan, soalan DJ, mana berita derimpu ku malam tu ku ya. Madah ke gari di bau pan celap malam tu baru dah ngetujan. Minta main ke lagu Nadai Utang Pengerindu Ari Linda di kena merindang semua peninga teka peminat setia YFM Iban di serata menua aku ya. Bob Frari, selamat malam di JRB. Minta main ke lagu rock di kena merindang bala bab Meridian aku yang ngarap kesama terperindang bulan pegari. Selamat malam hari dua DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu ku ya. Dikena merinang semua orang ke ngelala ke besininya radio YFM ke malam tu ku ya.

Ya, terima kasih Ringa. Lepas itu terus saya gulai sejalan Ringa ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey. Jadi itu info ngau berita berkaul ngau pekit atau ke anugerah carta siapa juara. Okey, sebenarnya tentu ke kita udah follow, udah like Facebook rasmi atau ke page rasmi type kita anugerah carta siapa juara. Okey, nama laban dia bisi link nur kita uliah ngundi bagi kategori lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke paling popular. Jadinya keterubah. Siti Dagi, dia mega bisi link dor kita ngundi bagi kategori finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke pemadu popular, paling popular. Bisi dua itik kategori uliah nur kita ngundi. Takut diundi kita. Aku nyebut baru. Keterubah tadi. Ianya lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Lalu kedua, ianya finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, tahu ngelawak dia tu. Facebook rasmi, fanpage rasmi, anugerah carta siapa juara. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook anugerah carta siapa juara. Udahnya kita boleh nyegak link ke bisa di ingkah ke dia. Okey, tahu undi finalis ngau lagu di kerindu ke kita. Jadinya info berita berkau ngau anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ngelatih ke industri muzik Iban. Jadi berinya pukul 10 malam keselamatan duar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kucing.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu. Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, dia tu kena borja berita malam 15/9/2026. Sarawak sudah nampak sejarah hingga pengawal nengkebang chip terubah di Malaysia digagak peranak menua tumpu. Nya digagak Seraban Nembia dari University Malaysia Sarawak Unimas. Chip OPM sudah dikemansang kenyori tahun yang kemari dekat nyadi penapis signal hingga pengubah kesuh pengangat siti-siti kerban tidak boleh dikenak memayu macam device hingga mesin. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah pemujurnya ngayan ke penegap Sarawak dalam sektor semikonduktor di Pejalai Keraban Nembiak tidak beri peluang nur nyedia langkar penyawak, berjalai ke eksperimen, mutar ke penanggul serta nengkebang. Tu tau mai rakyat Sarawak ukai semina nyadi pengguna teknologi, nyadi pengeluar teknologi. Chipnya boleh penduduk nomor satu, bak pekit reka bentuk litar bersepadu 2025. Sepenyampau 157 juta ringgit oleh dikelimat dengan pengawal ngena teknologi Building Information Modeling BIM bak pengawal jalai ke projek Jalai Besai Pan Borneo Sarawak. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim madah pengawal ngena BIM dalam projeknya bak tahun 2016 mega mujur nentu serta mutar ke lebih 3,000 penyilap bak dalam draw langkar pengawal. Tu secara efektif mantu nyeliah projek laun tembuk nyentuh 10 tahun. Pengawal ngena BIM mega mantu nyampat ke proses nyemendar ke pelin hari urung 14 hari ngagai semina 48 jam aja siti pemujur terjapai tindak ibuah berkena ke pemintar tiru. Penerbai bilun terus nyambung Kota Kinabalu, Ngau Bintulu serta Sibu dekat disambung baru bulan 11 tu. Lalu harinya boleh mengangkat katur penyambung pejalai langit antara Sabah ngau Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni ngau Mayan Asal Datuk Seri Tiong King Sing madah pemutus Ari Air Asia-nya di Japai berindi Ari Awam ngau Randau Bekau Randau Bedau Lama Kudah berkawal ngau pematut mulai ke baru kedua atur penerbangnya. Pejalai Kota Kinabalu Bintulu dekat operation baru kena 1/11 ngau 3 kali penerbai bilun seminggu. Lalu pejalai Kota Kinabalu Sibu dekat Berengkah kena 2/11 nyedia 4 penerbai bilun seminggu. Pengawal nyual tiket udah Berengkah kena 2/9 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah dipadu nyadi Direktur Pengatur Pengawal Ungkup Polis Diraja Malaysia PDRM berengke hari sari itu. Ia nganti Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid di mangkuk pengawal nyadi sapit kepala polis menua. Pengawal ti nyiri Dato' Muhammad Zainal 48 tahun di Kemujur Rabau Pengerami nyerah ke pangkuk pengawal engkau nyuak ke tanda pangkat kedikmata ke kepala polis menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail bakpalan pematih polis Pulapol Kuala Lumpur. Dato' Muhammad Zainal sebelum tu mangkuk pengawal nyadi Komisioner Polis Sarawak kenyau ri bulan 9 tahun yang kemari. Pemayu macam komuniti dalam University Malaysia Sarawak Unimas nyadi medium ti berguna amat dikena nerenak ke pemerhati-hati ngaulah bebatak sur babala nembiak pelajar. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah institution tu ngari kelambang dalam Malaysia ti nyerakup ke nembiak ari Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Kenyau ditumbuh ke lebih 3 dekad keudah Unimas sudah meri peluang agar Nembiak merti ke
serta berbahasa ke bab kara penyelai budaya bangsa ngau jalai pengarap. Interaction dalam gaya terdatari mayuah macam berantai asal ngujung ke tembiak pelajar oleh nampak pemerhati-hati kelimpah belajar nerima bidanya tinyadi kepun pengeriang. Yang mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kuching. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1599 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menangkus 35 juta ringgit sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut dia ke diri napi penatai temuai hari dalam Gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngajar Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sapa kedekat Mike Pulai trofi pemadut pilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadut terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSK ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 melatih ke industri.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay yang kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke bilia. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kenundua.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya te kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas enting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang kalau beri duit. Kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Okey, terima kasih pendengar. Kita akan lagi nganjung komen hambat Facebook kami YFMI Ban ke malam tu. Okey, jadi pendengar bakal selama jam ke penuh dia lagi pukul 11 malam. Dor aku mai teringat ke program Galeri Artis. Jadi ke sekali tu aku mai teringat ke Tando. Program Galeri Artis randau aku bergelanggau penanyi Nick Raffensi. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey. Ya, jadi terima kasih ya kita ke udah nganjung komen pak Facebook kami si Don Eddy. Selamat malam Arbi, selamat jalan ke penyawang. Tu dia minta main ke lagu hari Eddy ko ya utai orang. Udahnya Lily Anthony semalam di JRB, selamat jalan ke penyawang. Tu dia minta main ke lagu World Rock, lagu Kaban Sampai Mati di kena merinang semua. Ke lebagi Nu Julia, Mambang Jack, Badaisa, Rashid, Kaban, Entry Stang, Ibrahim Anakib, ngarap ke sidaya gerai lama selamat terperindah mega. Doubling ke wajah, semalam DJ selamat jalan ke penyawa ku ya, semalam. Dundang Das, Madak Kedira Ripakan, semalam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu hari ini Michael Jeman, Saya Buah Kemayau. Okey. BBF Sadur, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kelanjur Saya Suba, Ari Edelman Lim. Adanya Clarence Cundang, minta main ke lagu Iguan Teni, Meligai Pengrindu. Boniface Joe, ngarap kedua uliah main ke lagu Semina Nuanaja, Arinai Dinamik, di kena merindang semua. Okey, adanya Induk Kenawit, tau ke MLSM, minta main ke lagu Wendy, lagu Anangan Sak Sesemak, di kena merindang semua belakangan Facebook. Mayu nama di tag dia. Okey, Michael Elmi, soalan DJ Madak ke diri Ari Long Teru Tinjar, minta main ke lagu nama tu lagu Merampau di by Alex Swan, di kena merindang semua. Okey, udahnya Mas Diana, selamat malam, selamat jalan ke penyawa DJ. Salam Ari Limbang, minta main ke lagu Celak Jari Tua, Ari Maxwell Franklin Saran. Udahnya Mem N, selamat malam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Terima kasih Ayu Birbi, Ari Selangau, minta main ke lagu Ari Roslina, selamat malam Sulu ku ya. Indai Mila megap si komen tu, semalam DJ Ari Miri, minta main ke lagu Ari Julita James, Pengrindu Pengunjung Nyawa. Leonard, semalam DJ mana Gary di Sibu Jaya malam tu ku ya, minta main ke lagu Ngapil Baru, lagu Ari Rick and Rosen. Udahnya habis si komen Ari Alex Delta Bina Watabarau, madah kediri Ari Rumah Jonas Laja Pentia Baru Ngkelili, selamat malam DJ. Tulis minta main ke lagu Dayang Bintang, Ari Mawat. Okey. Danya James Nguyen, request lagu Smoky kuya. Oh, lagu putih ni kena merindah semua. Lina Boge, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Ari Ricky Ribut, lagu Utai Orang. Danya Ros Liao, madah kediri Ari Bayan Tasimuka, minta lagu Roslina di Ngameh Dara. Di kena merindang, Drimpu nggak merindang semua kau ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kita kudah nganjung komen lagu peminta pesan jauh malam. Pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyanakak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi komen ke bukai, nanti nak sempat dibaca aku. Buat maya ke bukai gak, kita tahu nganjung komen ke lagu peminta kita out. Okey, jadi sebelum kita niat ke lagu hari Kerry J, Angkun ke Pengeraja, aku mic teringat ke lagu hari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru. Okey, jadi berikan anda ingat pukul 11 malam munyi kepada aku tadi, kita teringat ke tanduk program Galeri Artis randa pukul lain jauh Nick Raffensi. Okey, terus segera jalan dengan kami YFM 24 jam merindang kita semua.

0: Lenta, Nali Hari, Sada Lemay, Pemerindang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Dinyaca, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalan.
3: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM ke ditabur kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanyol Malaysia, enggak benar luar, selamat dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sar itu. Okey, bagai selamat bergulai dengan aku Raja Smoking. Okey, jadi bergulai dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam tu, penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti arus telefon, ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick ba arus pun kita ke malam tu. Hello, semalam.
4: Hello, selamat malam DJ.
3: Semalam Nick, no Rita.
4: Mana ya tu DJ?
3: Oh, gerai ni.
4: Gerai.
3: Oh, terima kasih hau laban ulai beranang aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu nah.
4: Iya.
3: Okay, hau. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu umur masing-masing nuan, leban uling limpang geriri, limpang kawan nuan kemalam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, hau Nick, leban uling beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua kemalam tu minta nuan pomeh madah nama jauh asal penatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick, okay?
4: Bah, keterubah aku merik sama malam agai semua balap ringa, biar megang agai nuan DJ. Aku merik terima kasih ya agai YFM, agai nuan DJ labang ke udah ngangau kaku bah randau segmen Galeri Artis lah bekal kemalam tu. Jadi pasal penerang aku tu, jadi nama nal aku lah, nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tadi, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Ulu Anap Tatau Bintulu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix korangnya tadi. Jadi bisa sebagainya. Aku penatai aku pun dari Menua Suang gak? Ketibas Musah, Ketibas Suang.
3: Kau punya ne?
4: Ya.
3: Kau baru nemu aku kembali ke orang tak tahu je ne?
4: Ya, bisa mix lah aku tak. Kenyam ya.
3: Okay. Ya, jadi kebenar apa kedua Nick tu bukan orang bukan punya korannya. Laban cuma itu. Kemudian ya, segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah subak. Bak SMK tak tahu ne Nick?
4: Ya, sini aku gak DJ register.
3: Jadi kebenarnya Nick, aku terkenyit kebenarnya. Siapa Nick Ravensi itu? Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi, baik SMP tak tahu kok aku. Lemonya, nama komersial ya, nama pentas ya, lain ne?
4: Ya, nama pentas ya, lain nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut paut lah. Saban ketua dikangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
3: Bisa cerita. Lagi kita aku nanya nih nama cerita.
4: Iya.
3: Okey, nama dah kediri pan mix asal dari Suang, kan? Sama tu lah, pai ku dari Suang. Baru nemu, kena kemana baru nemu.
4: Nah, ni pengalaman buat sekolah, baru nemu ni ya.
3: Nak ada yang nanya sebab nih.
4: Ya.
3: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
4: Ya.
3: Okay Nick, nyadinya ya benarnya tu mai aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
4: Ya, syukurlah, syukur. Betul. Puji Tuhan, amin.
3: Betul, amin.
4: Dua, tiga take lagu ke hit gak?
3: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, tu adanya ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
4: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID, saya.
3: Udah COVID, nuan ngerikut lagu tu, Nek.
4: Ya, betul.
3: Okey, okey ni tu amai bala pendengar ninya ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya pendengar terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ya, nyam dari dunia lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bergulang dengan Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke menantu. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Aku harap kepada dunia kategori nama ini ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, alapan nama dah nama ke dikenal nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Ahmad Nuan. Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Nah, minta doang cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya sebab mula lah mainnya korang madah kita baru berangkat bujang menyekolah habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi sitik band lah, cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So yang baik aku baru kenyak lah nyak. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah kenyaknya sebab.
0: Apa kira-kira nama band tu sebab lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, maya aku tadi alaban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke lagi belajar sama sebab. Nah kalau aku kemudian nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan kau belagu tu kemudian. Yang kanya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah aku berkeni tu. Nick ni maya nak berengkah aktif orang pun belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah tu. Lepas kita kesenia saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Kenyalah baka. Segi udah ngau orang berpekit lagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar nya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Lepas suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia. Ni dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba punyo dia bisa bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai
0: jadi gitar nyajak tu isi
1: ne. Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa gak aku gawa ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start lalu aktif lah dari 2014-15 kenyak lah main band mula sebab nadai lah ban aku main ngeband sebab pun bukai ga nama tu bukai vokalis deh
0: bukai
1: aku
0: vocalist.
1: Main cuma main gitar jadinya tadi nyo dah bisa ngelalau mimir-mimir nyo lalu bisa ga studio ke ngawon dua ku detoknya tu lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana.
1: Ya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nyentuh nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dari industri muzik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan.
1: Lagu timpang tu sebenarnya salah sitik lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergerak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipantut ke 18-19 kenya kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi nyu malai lagu tu nyu pantut nyu pengudah reda covid 2021 kenya kak 2022 lagu tu pantut tadi
0: kira ke lama diri kan lagunya udah disimpan
1: ya
0: masih 2-3 tahun
1: 4 lah 4

0: 5 tahun kena.
1: Nya
0: lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu deh kalau lama delay deh. Nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua VCV bos VCV nya MV gagak ke
1: video clip. Video. Piano. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? No bisi ngaga leka lagu tak ke VCV empu?
0: Lagu timpang tu first single ko tu sige digagak VCV ya. Leka ngotion sige lagu gagak ya.
1: Okay.
0: Lagu ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya, boleh ngaga.
1: Iya, kira ke lagu ketroba tu nuan ngerekod aja men eh.
0: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu sebab.
1: Bukan ini nam temu ngoya tu deh.
0: Laban visitia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datai dari ulu anak nyen ga.
1: Kaban sama kaban
0: ne. Orang ya? Bukai sigi bisi petalian darah ngau aku ga pihak ya. Visitia tu tadi. Aku tu tadi ngau laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
1: Betul.
0: Aku tu nitiah ban bekenya menyata ne.
1: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi
0: ya.
1: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nadai kesalah nguji tarina ya.
0: Ya cuma lawannya tadi laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya sige ka laban sige rito bermain pegai ke kita.
1: Hanya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya nama berlagu nuan bagi ladi bermain ke alat muzik bagi gitar sini Rick Nick.
0: Ya nak gini lalan dia tapi uliah
1: ya. Uliah eh. Uliah lalan dia nak. Maka kita ke lagu bak serama kelia amanya. Saya isi punya lagu ya amanya Nick.
0: Ya ya betul.
1: Ya. Okey Nick, jadi tu anehnya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick. Lagu duet dua apa tu? Skala King. Kita nyebut nama ya betul?
0: Ya, Skala King.
1: Skala so, King.
0: Single keempat ku.
1: Ada
0: pengerindu ni ya.
1: Ada pengelilu betul.
0: Ya betul.
1: Nanti daripada aku by YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, pemayunya orang ke medak tu keninga lagu tu. Okay Nick, lagu tu nampak randa tu tuan ingat ke lagu tu dulu au.
0: Ya,
1: DJ. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin Singgal Sela King. Okay, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke debai Nick Ravensi ngau Sheila King. Okey. Jadi Nick sempat ya aku tanya Nick meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube kira-kira positif me komen balap dengar meda ke lagu tu ranca rindu ninya jadi ingat me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayo me rentak lagu tu na Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okey Nick. Jadi kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Diwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digagak Kami Duai Begulai, lirik Digagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita nya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindoran rata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaran ni.
1: Ya.
0: Okay. Hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Lagi ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirik lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi dengan balap dengar tu Nick siapa penyanyi di kerindu ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuah lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek setengah nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo, legend kita mega bakal Rusana Urai, ngau balas Stevenson. Kurin lo gan ninga labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya coba. Jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah na rindu ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi
0: nanti
1: bakal ya nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas menjuang. Kurin lo ninga lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Kurindo Gai Judika. Kena
0: Ya sekedar hari penyanyi ke dikingat kena anak ke dia tau mimi kena tadi.
1: Ya betul. Mayo dia mayo. Nyenal rintai ke kita ke
0: nyapian. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik Taiwan tu Nick? Nanti dikira ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita bantu lagu kita bantu. Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngalabuh ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyerurik lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industry kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh meda.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai detok tua top. Mungkin empai maya tua.
0: Betul.
1: Laban atop tara tu bisa maya tua kan. Nikai kenalah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nak sebaka deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nganti maya aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama mimi laban nuan ko dah nyebut bekaulnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tenik minta nuan komen mimit.
1: Aku meda dia tu industri kita manalah makin mayu ah. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu ah. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuah bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tak kira jadi ke nama tu jadi ke kenanya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kena laku ke industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okay. Ya, jadi nya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemada industri muzik tiba nak ke dia tu. Okay, Nick. Kita ikat dengar lagu tu, Nick. Lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpang Zoba. Labang ku udah lagu slow, aku selayang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak lagi bisa kita buka kan ditanya aku tata jepiak tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih sebenarnya lama kita terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru dengannya ke lagu Arinik Ravensi, lagu kata tajuk lagu Terina Nik.
1: Bukai ketrubah.
0: Bukan nama laban playlist aku nyonya ada daripada aku ki. Bukan nama laban lagu dah tau, lagu Nada Ngasu Pedis Pala, ngau lagu kemudi lagi Pengrindu Nda Ratai Wa Adana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa dua itu agak lagu. Okey, jadi nya menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngagai bala enam biak kebagi sidak ke rindu bab ngau lagu tu tang nyangkanya dia tu nya bedau bisi kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri nyangkanya agi malu-malu agi takut-takut kini nyangkanya tuan bisa pesan nuju si daya tu Nik.
1: Ya nyadi ngagai bala nembiak rupa baru lah dia ke minat minat belagu lah di si daya sigi bisa minat ke mendalam bab ngomak belagu tu ana malu-malu
0: ya betul.
1: Tahu juen aja, nanti nyumak bisa orang agak audition, enggak berpekit. Laban dia tahu, tadi munyai ko jaku orang dia tahu, nyak kuasa viral, nyak tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production, berarti kutai bantanya, mungkin orang boleh ngambil sidak ya, melalui kuasa viral, nyak tadi deh. Jadi anda malu-malu, nanti rasa dia bisa bakat, bisa minat lah, minat pengawal lagu itu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerekod kita belagu enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube. Nyame mayo cara me dikena sida mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey Nik, nyangka bisi tanya Nik, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nik bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka boleh disebut nuan kini.
1: Ia ya, bisa jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nik Ravensi semua akaun TikTok, FB, IG lah semua namanya Nik Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page menggala.
0: Oh, jadinya meh nyamai si daya nanti kan mau berita baru-baru update dari nuan
1: atau
0: follow nuan add nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai meh Nik.
1: Ya betul.
0: Okey, jadinya meh Nik kira ke tinggal lagi bisa meh dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi tu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey Nik, kita dengarkan dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengarkan lagu hari Nik Ravensi. Gau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu ranca, bisik lagu berentak yulunda. Itu dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkeni sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku mpu mayu lagu ke gaga-gaga kumpu. Mayu ke sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi ko tu tadi beselang-beselang ke ko ke bisa ke maya munyi ko tanya. Laban idea kita ke gaga berkarya tu ke kadang datai nan tu de temu tu ko tu. Iya. Yo bisa ke pansuat tanya nya tanti ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jiwa Jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya betul.
0: Oh, begini ke cerita lawan lagu tu. Begini nuan tau kaya tajuk lagu tu. Nada yang sub dari kepala begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyanyit penghidup nuan tu Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab,
1: digagak aku. Laban maya aku gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab case ino ke kira munuh diri lah untuk kecewaan. Jadi nyo tiba-tiba agak ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arte nya tadi yang
0: kena. Betul betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru pian nak menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arte nya tadi nya cerita ya sebenarnya.
0: Ana dai mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ngi bisi arah bukai munyi kedua ilang giga mana hage na.
1: Ya.
0: Okay, jadi nyak menik atau ke penudi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Yang kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okay Nick?
1: Ya. Ya, okay. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku aku kira meri besai terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya. Jadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utainya tadi engau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah ngambil sidanya Meruan Meruan keman ngarap ke lagu ketemu orang keman didinga bala peninga meh
0: betul
1: dia mega aku sampai ke semua bala followers bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merek kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Setelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kepada nuan live berarti itu lagu ni agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis ku di jalaban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawak hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Cuma jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower minyak ni.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbeli kapal layan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban te bulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal laku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngadai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belamang lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agin penyua lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke Dudi lah. Ke penundi ngau baru hati aku meri besai. Terima kasih agai Radio YFM ni bang lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu, aku rasa termegah hati lah. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk Mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: Nuan DJ ga.
0: Sama.
1: Dengan ngau kaku berandau, Mbak Simon Gleria Pies tu ke malam tu.
0: Oke, okay. Nyameh laban lagu nuan ke udah jadi juara ngarap ke bisi rezeki nyingkang agai anugerah catat suara siapa juara ga udah tau nih, Nick.
1: Ya, amin. Ya, amin.
0: Oke, okay, Nick, jadi tua nyora tai bab ngujur anda tua dalam program Kelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua nia ke lagu pengrindu nara tai badan tu. Minta nuan nyada ke mimi tu, Nick, boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay.
1: Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Oke, okay, ya. Nick, mimi, Nick, oke.
1: Okay. Aku belanja korang sama,
0: boleh, okay, Nick. Oke, boleh ya.

0: buai sampai ke ila ila.
1: Okay. Terima kasih nih lama boleh beranda mengaku dalam program Galeri Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih baik. Jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, nyadinya benunya Nick Ravensi, teman aku kalau tu dalam program Galeri Artis YFM.

0: Sekulang sejalan
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa dekat ngepi surat khabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah, dulu.
0: Lagu ngel

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping rujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngapangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Bapenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tik kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: atau kelebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak di berkuasa, terengkap jalan ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 ribulan.
0: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Line. Kita yang dapat tun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita yang sama nanamu, ati mensia tun mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Bagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Jang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey,

0: sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: sudah sedia.
1: Dia sedia ke Kak Menu, siapa juara capai kenyalan minggu tu.
0: Sama kena kak, lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Dia start ya.
0: Lagu dengan

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

selekaja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dengan orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulim balas pemanah kita. Anak kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita ini. Tuhan lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita mensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua kali nang sikit kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Hashtag Mempia Aktif.
3: But YFM.

0: pagi rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar kerja sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minat matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak tiap rumah punya jadi tu dalam sekarang punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh, ngede dah tuan. Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggia meluar baik. Meluar
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu bersih jani. Baik ke penai. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nampak tuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalo gisi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini. Tunggu tarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana gorang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Mak patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

0: Reba, kini penyalai? Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Bias pengelikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Tuh, pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku nak masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku nak selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tadi nak ya
0: aku selalu di kayak kota semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sampai lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngare dio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, anu mode apa bunga ada tahu pernah-pernah ambil katalog di ke sejoran murah deh tahu. Udah kan bagus macam. Tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 untuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang, bertemu kita ba pengarap pagi hari 3 hari tu 16 hari bulan 9 2026 Ari Malaysia, Ari Diau, Megak Sarito, Tang Tajak Pan Pia. Terima kasih kita yang ketemu Nani pagi tu. Mendiang ke kami bawa pengerak pagi. Lalu 12.30 malam dengan pukul 6 pagi itu tadi kita dah mendiang ke Timang Kerbat Tawas. Ken Michael mulai dengan kita pagi tu peningga 6.09 tu lagi. Nyalai bungkal segmen pagi kita itu ngau sampi. Lalu pagi tu ngulu ke kita buat segmen sampi pagi. Kita bergulai dengan Raban Christian Ari Gereja Methodist.
5: Shalom, selamat pagi, malam nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendiri Alistair Ari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi tu. Bersampi kita Tuhan Allah Ta'ala terima berkuasa. Terima kasih Tuhan Labanu sudah meri hari kebaru ke pagi tu ngagi semua kami. Nalai minta no Tuhan ngiring kami, ngau kami alam semua pengawak kami ke sarito. Lebih lagi dalam sebilik kami alam nama-nama pengawak kami ya Tuhan tiada kala. Awak semuanya dikemujur ke oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari ulang adat bagi 6 ayat 4 datai ke ayat 5. Ketuk ya. Dengar kita orang Israel, Tuhan Allah Ta'ala kita nang siku aja. Lalu kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita ngau penghabis hati kita, ngau penghabis semangat kita, ngau penghabis pengerian kita. Tu jaga Tuhan, oh Tuhan rekat ke semua kita. Balam menjadi dalam nama Tuhan. Ti kita berarti kalau ke jaga ninga berarti tau ke ngasih. Dalam jaga orang Hebrew leka jaga Shema, tau ke Shema Yisrael. Datai dari jaga Hebrew kemai reti ngasih kita ninga berarti setengah sika. Shema ukai sekadar ninga ngau pendiang tang ninga Arab serta gereja. Tu ianya siti kangau ngambil ke Tuhan nyadi ke dalam pun penghidup kita. Kesatu Tuhan nang siku aja. Retinya semina Tuhan siku aja kelayak ke diutamakan dalam penghidup kita kesari itu. Nyak kebuah kita yang tahu nak Bepangai ba Allah Ta'ala labannya me Tuhan kitai kesarito. Tuhan dikedulu ke kita, diutamakan kita sarito. Okey. Lalu pian mega rindu ke Tuhan ngau pengabis hati. Ngau pengabis hati runding dalam penghidup kita. Ianya pengabis semangat seluruh penghidup kita. Pengabis pengeriang ianya datai ke tindakan kita, timbal kita. Rindu ke Tuhan ukai semina maya kita bersemayang atau kemuji Tuhan tang dalam pengawak atau kekerja bak sebilia serta bak meri pemutus dalam penghidup kita. Jako Tuhan na tau na hidup bak kita setiap hari. Ukai semina bak hari minggu aja atau ke bak hari nur kita bersemayang nur kita hidup jako Tuhan tang bak dini-dini dua tang bak sebarang maya kita uliah ngidup kejako Tuhan dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi dalam nama Tuhan. Syema ia nyak kangau ngagai semua kita kesar itu. Kita ngenuluk ke Tuhan, kita mengutamakan Tuhan setiap hari. Nengah semayang, nengah sampi kita. Nyedia ke timpuh atau ke masa nur kita itu tadi. Maca jako Tuhan. Ia nyak maca buku kudus. Lalu kita merantaluk ke Tuhan. Nyalai Tuhan number one ninga jaku ninga sampi kita lebok kita datai ngagaya Tuhan sigi meruan namo teh dipeguna kita meda ninga laban Tuhan number one bisi dalam penghidup kita lebok kita itu berpanggai baya ngap penghabis hati kita nyalai balam nyade kita itu tadi ninga jaku Tuhan kita berarti jaku Tuhan. Kita berarti ke penekat Tuhan dalam penghidup kita kesar itu. Nyalai kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita. Ngau penghabis hati kita. Ngau penghabis semangat kita. Ngau penghabis pengeriang kita. Sampai kita. Tuhan, terima kasih kejaku Nuan ke pagi itu. Ajar kami terus ninga kejaku Nuan. Wah, kami meruan berpanggai. Serta ngasih kenuan, serta nunak kepenekanuan dalam penghidup kami. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gabalat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita selesai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digagak titih.

0: ajahmadaye api kita geta pra gawa galantang ati gawa ganda lama asa mina seketa ari buliah gaduit nimit kena meli ruti bekal gawa nugal lalaki kena gameli lawa manua gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Cakup ransang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai alu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat utai. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengurai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus semua utai buat dunia injau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tu dah letak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan sepiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau ri nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai gai barang siapa merti ke sida. Tegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya boleh beri pengerai

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11.11
2: 2025. Pesan itu sama kaya ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Baca pesan ia ke diterima kami abah yfmiban@gmail.com serta piaga abah lumur WhatsApp di konti 013-862-8422 pagi tu. Ya kalai pesan ia tika terubah tu pesan kereta dari Aslan anak geraji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan batu pikul wong betuang bangkit. Piaga mega pesan tu menuju kaban belayan bat nangan sengai kenawit mapai kenawit nangga kabah kenawit. Kabar belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Baram, Miri, Selangau. Gau semua kabar belayan bukai bak sebarang Nur Diau kenalah di Tesau Megang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Naja anak banyang tau ke Indai Selan. Ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur lemai hari 6, 19, hari bulan 9, 2026 pukul 7 malam. Jadi semua kaban belayan dipinta datai ngang tas ulit serta muain terbalu niang Naja anak banying bak rumah Petrus anak Paulus nanga tada kenawit. Berita ya ke silia tau ke sebarang tuai ke dekat ditanya kawal ngau pesan tu kaban belayan tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Aslan anak geraji 014-877-6017. Pesannya ke nangkan kenyap pesan pemati datang dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Batang Mujuk Julau, kaban belayan di Batang Kenawit, kaban belayan di Ntabai, Rantau Limau, Punggang Batang, kaban belayan bak Nanga Apo, Lepung Bilat, Nanga Beketan, Nanga Tabak, Nanga Selepung, Nanga Siriang gau kaban belayan bukai kenalah sebut magang. Kita dipinta datai ngau nyengai niang lawang anak nyadang tau ke Indai Luang kau dah nadai 15 hari bulan 9 2026 hari 2 semua kita dipinta datai ngagai rumah ekstuai rumah nyayang nanga nilau ulun siring julau niang lawang anak nyadang tu dekat dikubur kena 17 hari bulan 9 2026 ianya hari 4. Sebarang tuai ke dekat ditanya, kita tahu telefon ngagai anak ya. Robert anak nyayang 010-584-4100 tahu ke Peter anak nyayang 019-881-6765. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang dari Catherine anak Iga. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi nuju ex pengulu labu anak bayi ba sebandi lunduk kaban belayan ba skayu ai gat skayu ai balih kaban belayan ba sungai majau sungai bujung nanggam buau suang tapang nancam bangkit ketibas. Pesan tu mungkin nuju kaban belayan ba pasar kapit Sibu Jaya Bintulu Miri gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan madah ke ngetas ulit niang Iga anak buja tau ke laki Sayun anak jala kena rinam 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi barumah anak ya lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliria Kapit. Berita ke sila lagi tau ke sebarang tai ke dekat ditanya tau telefon ngagai Catherine 010-527-2242 tau ke Larry 019-469-3055. Pesan kenangan kenyap pesan datang dari Michael anak abiang tau ke Ndup tau ke Pai Giri. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan barumah Uri Betung Bebuling Atas kaban belayan barumah Morris Nangaban Betung rumah Winnie Sungai Langat rumah Tiap Anak Gending Kampung Semena Limbang kaban belayan barumah Tuli Anak Aji Batu Niah Suai, Rumah Manggi, Engkabang, Kabung Rumah Jebeni Sungai Rumput, Rumah Geraman Pangeh, Kabam Layan Baru Majulai Mengeris Ilik, Rumah Landuk Mengeris Ulu, Kabam Layan Baru Mangkasan dengan Rumah Jabar Sungai Pasir, Rumah Kucun Jabe, Rumah Empayang Atas dengan Empayang Baru, Rumah Albert Beji Pelasuk, Kabam Layan Baru Rumah Frederick Suli dengan Rumah Nugal Sungai Kerubung Selalang. Pian Megak Pesan tu menuju semua Kabam Layan Bukai buat sebelah miri, Bintulu, Sibu, Kucing ngau ba ndur bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Mira anak nai, tau ke Lin, tau ke Indai Giri. Udah nadai 14 hari bulan 9 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu 16 hari bulan 9 2026. Lalu di kubur ke pendam Anglican Lambir Miri kena pagi 17 hari bulan 9 2026. Jadi semua Kabam Layan dipindah datai ngau ngesah penusah rabat niang Mira nak naik tu ba Palan Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Lorong 5 Jalai Tudan Permai Technology Park Miri. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Dieng anak Geruntang tau ke Apai Jo. Jadi pesan tu nuju Kabam Layan di Setahun, Kabam Layan bak Sarau, Semabak, Merudi, Miri, Labang Atas ngau Baruh, Kabam Layan bak Ulu Anap, Tatau ngau Pihak Megak. Semua Kabam Layan Bukai kebisik ninga ke pesan tu kelebih ya lagi Sabang anak Geruntang ya kediau bak rumah Bidah Sebawah. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Jo anak Dieng kena 19 hari bulan 9 malam hari 6 pukul 9 malam ba rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu megak madah ke nyemin kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Barang siapa ke bisik tai ke dekat ditanya atau ke sili lagi kawal ngau berita tu, kita tahu telefon ngagai menyadik niang tu atun 012-845-3491 atau ke Ani 010-239-5423.
5: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kes semina uleng ngadang maya terpangkak bak mua nung acil men kereta tadi kereta temeka uleng ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang Bukai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampung baru macam pesan ya ke bisi diterima kami pagi itu peninggal. Kalau pesan ya ke sekali itu, pesan ke dituju ngagai semua kaban belayan. Ya ke diau di Belugu Skim, kaban belayan di Banting, Kuching, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Bukai, bak sebaran dur diau. Ya ke ngelala Nunya anak Joseph. Jadi pesan itu mana ke Nunya anak Joseph dan adai 15 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu bak lumur 34 lurung 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tunku Miri. Niang Nunya anak Joseph tu dekat di Sengai malam tu 16 hari bulan 9 lalu dianjung pagila hari 4 17 hari bulan 9 tahun 2026 ngagai pendam Anglican Lambir. Penerang ya ke Silia atau ke sebarang tu tanya atau telefon ngagai anak niang tu Simon Lajau 010-777-2709 Angeline Billy 014-807-8831 atau ke Billy Biju 013-850-2872. Pesan kenangan kenya datai hari baca na hijau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Lebuan tu, kaban belayan di Inklili, Miri, Melikin, Sebang, Skrang, Paku Ili Undup, kaban belayan di Kuching, Lubu Undupu, Skrang, pihak menggap santu nuju semua kaban belayan di Ngkaras, Keramut, Melugu Kuari, Melugu Skim, Tituak Ili Lubu Antu, Tulang Atas, ngau semua kaban belayan Bukai, bawa sebarang Nodiau, pesan tu madah ke semiangin tu 100 hari, niang punai anak bugan, ngau niang lakia, runggah anak ngali, kena hari 6, 19 hari bulan 9, 2026, pukul 10 pagi, barumah Edwin Jawi, Entulang Tekaluang, Seri Aman. Nima bisi tuai kedekat ditanya, tau telefon ngakai Santinia 011-1279-0965, tau ke Adin 018-874-9430. Pesan kenangkan kenya pesan pemati datang dari Michael Nabiang tau ke Lucky Mira, Gary anak Michael, Jonas Dalin anak Michael, dengan Olivia Sinon anak Michael. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebihnya lagi kaban belayan rumah manggi, Ingkabang, Nyabur Ruban, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Pangi, rumah Senulap, Layar Betung, kaban belayan Rian Batang Layar Betung, rumah Jawa Kerubung Selalang, rumah Nuga, kaban belayan di Segerat Limbang, kaban belayan di Bebuliang Atas, rumah Uri, rumah Muris Nangaban, rumah Wini Sungai Lansat, kaban belayan di Limbang, Batu Niah Suai, ngau semua kaban belayan Bukai, ia ke ngelala Mira anak Nai, tau ke bini Michael anak Abiang, tau ke Lin. Jadi pesan tu madah ke Mira anak Nai, tau ke Indai Gary, tau ke Lin. Udah ada 14 hari bulan 9 2026 yang tu di Intu ba Ching Kiong Funeral Permajaya Miri malam hari 3 16 hari bulan 9 2026 lalu dikubur ke pagila hari 4 17 hari bulan 9 2026 ba pendam Anglican Lambir Miri. Sebarang tanya tanya atau telefon ngagai Michael Abing 019-948-4209, Gary Michael 011-4066-9952, Jonas Dalin Michael 011-317-00461 atau ke Olivia Sindon Michael 010-965-1905. Lalu pesan ia ke nangkan kenya tu Siti pesan ngetas sulit ngupas terbalu setelah berantu datang dari Sebelah Nana Fidelis Asan. Pesan tu nuju semua kaban belayan di Bentungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, Selitut, Serupai, kemudian di Baskat, Sebawah, Tangap, Niah, Penasuk, Sibu. Pihak pegang pesan tu nuju semua kaban belayan di Miri dengan Brunei. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan. kena 19 hari bulan 9 hari 6 ba lot 1344 RPR Sibiu Lorong B10 Bintulu pukul 9 malam. Jadi udah pengawal ngetas ulit temuk malamnya dekat di tampung ngau ngupas terbalu serta berantu keniang Julie Stephanie ngau niang fidelis asan anak inki mega. Sebarang karak dekat ditanya atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 atau ke Sebelin Fidelis Asad 019-489-5944. Pesan ke datang dari Steven anak tuan nuju semua kemelayan bah sungai sebatang buah kemelayan di sebidang seputi lawang bukit limau kemelayan di teru long teran tuyut bayin nat nipal selepin atas ngau baruh kemelayan di tulang sungai malang tiris sungai silas bintulu kemelayan di biri bintulu kapit ngau semua kemelayan bukai di lubuk sayat ngau setengian lubuan tu. Pesan tu badah ke pemati ensu menak tuan kena 14 hari bulan 9 lalu niang tu diintu bak sungai selulit atas sebatang buat tinjar baram bak rumah James Udit anak tuan lalu di sungai 15 ngau 16 hari bulan 9 2026 dianjung pagilak 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ke pendam di sebatang buat tinjar baram. Beritahu ke sili atau telefon ngagai lumur tu 013-7582-180 atau ke 019-875-8894. Pesan ke sekali tu datai dari Jonis anak Dana atau ke Pain Wheel dari ke Sidaz Bilia. Duju ke pesan ngagai semua kemah Melayan baknanga singat semah bawan sebinjai. Kabupaten di Las, Lasa, Babil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang Asan, Serban, Pasin, Teluk Mulung, ngau semua kabupaten bukai kenalah dirintai kemagang. Kediau di sebelah Sibu, Biri, Bintulu, Kapit, Sung, Kucing, ngau menua bukai. Ya ke Ngelala, Niang, Paula, Nayah, Anak Giri, tau ke Indai Limau, Ari Nanga Singat. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang, Paula, Nayah Anak Giri tau ke Inai Limau kena hari 6 19 hari bulan 9 pukul 8 malam ba rumah lumur 3G Lurung Timur Kemuyang 5J2 Sibu. Lalu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 ianya nganjung bungai ke Pendam. Menerang yang ke silik tau telefon ngagai Jonis 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ngetas ulit datang hari Juliana Pamli tau ke Inai Ide nunyu semua kaban belayan dan sebarang durdiau madah ke ngetas ulit Niang Budin anak sigat kena hari 6 19 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai barumah Margaret Lubuk Kerukuh Buduk Seratua. Jadi semua kawan melayan kengelalan yang budian anak sigat dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Lalu seberang tu tanya tau telefon ngagai Juliana Pamli tau ke Indai Dek 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-8339-4 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Lalu ke penundi benar pagi tu pesan kata sulit hari Imas anak surang nuju semua kapal melayan kediau di Batang Jelalung kapal melayan di Sepadu Sebungan Sebutin Gerung Sebawah Gelam Sebawah kapal melayan di Betung ngau semua kapal melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan madah ke ngetas ulit Niang Patrick anak Budin tau ke Pile kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 8.30 malam bak Fusiu Trading Sdn Bhd Jalai Nyabau Bintulu. Beritahu ke siliak tau telefon ngagai Imas anak surang balumur 011-157-1506. Ya sekedari pesan pagi itu pendengar yang ke bisi dibaca lalu pesan ke bukai mega ke dibaca muak ke tengah hari ngelemai ke sehari itu lagi. Santau di anjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, nyaw, sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
0: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Culia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah, tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Asa aku ngenang layak tuasa itu.
6: Eh,
5: ketegal
6: nama demo yang urat banyak.
5: Nama itu mukong steam. Nama tay, nama tay.
6: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
5: Nama hal teh ke orang saya meda. Nama aku peduli.
6: Eh, anang yang mampu apa banyak. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata. Ura bukain una.
5: Ya, ya.
6: Ya.

7 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi hari 3. Sarito duju semua balah kita peningah. Okey, berita berkawal dengan ikas pengamal angin Sarito ba website DOE. Dan ini nak pukul 7 pagi 16 hari bulan 9 untuk peningah puji Tuhan. Okey, nama leban ikas pengamal angin ba semua pilih di Sarawak Sarito baru 100 API magang retinya Jalan Pemersi Kuching 76 Kota Semarahan 72 Surian 77 Suri Aman 59 API Serikai ke Pemadu Bersih Pagito 48 API Sibu 67 Kapit 58 Mukah 54 Bintulu 56 Miri 55 Lalu Limbang 47 API pagi tu garap ke gayari atau ke tikas pengamah angin tu majak bersih lalu pihak mega bisi awak atau ke dua kita sama belak jalai ke pengawak kita bakal selama seliah ke hari sebarang aktiviti ke Nunu Babas atau ke Nunu kanan duar kebun ya ke benandang besai kena nyeliah ke penusah nguas hari kenyadi lalu garap ke mega dalam kandang seminggu dua tu mega hari bisi hujan ambil ke kena buai sebuah nasab ya ke berapa minggu tu dah ngeruga tau ke nanggul kita di Sarawak di tu peningah Nicholas Frederick rindang kita dah lepas lagi dengan lagu yang biar meh aku pergi tang sebenarnya tu Daniel Petrus sari tu sayau bagi lalu nyau buat penggerak pagi YFM.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Okay, laju main layan tu neh. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kini. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerjau tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
1: Ni Jess,
3: bedak dinya. Legging.
1: Apo sapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. YFM.

nampak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren, YDW.

Ya, selamat pagi Sumandak Sabah. Sumandak Sarawak. Ya, kemudian ke kita pagi itu. Bapak penggerak pagi, nyangka bisi bala Sumandak kita itu muangkat pagi itu. Yang betesah kini nyembi gari. Lalu berkedang ke bekawal ngau Sumandak Sabah. Mungkin Sabah nanti subaknya tadi di Kelala ngenak nama North Borneo. Nyau ngelansa cerita lama gak kita pagi itu seraya hari Malaysia ke dintu kita sari itu 16 hari bulan Beninga utai kenyadi dalam tahun 1963 subah ia kalai Melaya begulai ngau Sabah serta Sarawak ngau pia mega siti dagi entiti ianya menua Singapura ia ke numbuh ke serakup Malaysia pada tahun 1963 sebedau Singapura ia ke mansut keririk ba tahun 1965 subah ia utai kenyadi lalu tok kedekena kita yang lain ianya ari Malaysia ke dintu kita sarito 16 hari bulan 9 2020 6. Nangi rame dini alai kita, dini indoor kita di Malaysia di to. Sekali ke kita yang tadi di Melaya, ada Sabah, ada Sarawak. Utai ke pemaduk berguna ianya penyerakup antara pangan diri. Tajak pan mayuh pupu rabat bangsa jalai pengarap ia kendak sebaka. Tang utainya tadi nak nanggul kita rakyat Malaysia tu begulai sati ngau pangan diri ya. Pukul 7:30 pagi itu lagi kami nabur ke berita pagi bakal selama. Kita ke baru angkat pagi itu selamat pagi hari Malaysia 16 hari bulan 9 2026. Kini pedunga nama pejalai hari diau selamat belelak dengan kita sehari itu mega jangka kita ia ke Lembau dekat Mindah kini-kini sehari itu. Terima kasih ada minyak kami bapak penggerak pagi YFM pagi 16 hari bulan 9 tu. Tu lagu ori Kimara Band Sayau Kenuan bapak penggerak pagi 101.3 FM di Kuching. Lalu kita ke di Semanggang mendiang ke kami pagi tu bapak frekuensi 89.5 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nombor ke berita pagi hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Atur pengawak ti setimbang, nentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalan kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Nyamatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Penyulut ekonomi, pengawak ngintu rampak menua anggau pengelantang komuniti tik setimbang berguna amat. Kena tentu ke pemujur pengelantang Sarawak ungkup rebak dudiari. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dalam Pesan Hari Malaysia 2026 madah. Pengayang kebenar sesebengkah benua ukai semina berpanggai bak pengeraja asal aja. Tang tu megak bak pengeransiang rakyat merenak ke penemu, innovation, kelimpah rundi yang ditebuka ngau berintegriti. Pemujur Sarawak Jemaah Hilang megak berpanggai bak pengawak ngada ke institution ti dikarap ke rakyat ngau integriti, pengurus serta accountability dalam sektor perintah luar gau komuniti. Limpah hari tentu ke Nadai Raban tidi kelaweng kari arus pemansang. Pemansang menua pesisir hari baru yang premier atau patinggi Abang Johari Tenopeng. Ia bukti pengawak pemansang inklusif tiul yang rapid ke seraka ekonomi antara kanan menggeri gau menua pesisir. Berpesan ke sebah kadia Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke integriti, memanah tur pengawak ngau rakyat tiba penemu jadi pelasar berguna ngakai Malaysia gambi keterus di pebasa serta ulih bersemekir. Rakyat patut terus ngintu semangat percaya serta pebasa ngau pangan diri. Pemujur berguna ke pengelian hati, penemu, penyerakup ngau pengorbanan lebuh napik mayuh macam penguji. Ia megah minta penyulut belak ditegap ke dalam pelajar, pansia, lumbak ngau main, seni ngau servis sektor perintah. Ngambil kuliah nyapai standard ke pemadu manah barenggat antara bangsa. Berserimai ngau di Malaysia 2026, ia ngarap ke pengeraminya nyadi pun dur ngemaru ke julu hati. Nampak menua terlebih adil, progresif serta ngebuan penyiruk bak sesama mensia. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia berundian ke Perambu dikenak mantu upis Menteri Pengerai berjalan ke penerbai pengasih mai pesakit ngulih ke atur perubat ngenyit bak kanang menua ulu. Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail madah ke sidan nerima ngau manah perambunya. Tajak pihak Raban Petugas Penerbai Langit PDRM kediatuk belak napik penanggul pengurang aset langit nak ipak ngau pemesai kanang dur ngau pemayuh tubuh pemesai tip jalai ke pengawak. Aset langit dikemisik di Sarawak nyengkaum dua buah bilun ngau sebuah bilun Angkabang. Ngelansah pasal pansia penusah bilun Angkabang servis lutur terbaik terempas di Long Lelang yang madah kebisik 20 ikut saksi udah menerik penerang. Mayuh agik penerang dekat diulih ke kena nebuk ke pansia kesnya dan dipasuk ke dalam kategori kes pemati ngenyit SDR. Perintah Sarawak benung mengangkat ke pemanah lebih 5,000 km jalan kem batang di serata menua lalu dipelabak ke Taut Tembuk Manggai bak tahun 2030. Premier atau patinggi Abang Johari Tenopeng madah pengawak ngagak jalan itu nuju ngagai kanang menua ulu dekat ngurang ke atur rakyat tik kelalu berpanggai bak servis lutur terbaik FDS. Akses jalan elun megak dekat ngelimat ke Ungkus Operation serta nentu ke penglikun di mana lagi ukup semua raban. Ia maksud kejak-kejak lebih dipinta merik penemu senantang atur tidak berjalan ke perintah negeri. Kena angkat ke quality service ngintu pengerai bak menua ulu berini hari penusah bilun kabang FDS. Ia keterempas di Long Lelang Biri. Buat perkara bukai Sarawak masa atur pengawak perintah besai tiba setuju gubah constitution perintah besai. Kena gemenar ke penambah penyampau penduduk ungkup sita Parlimen Sabah Gau Sarawak ngagai nisbah baru titinggi agi. Dato' Pak Tinggi Aman Johari madah pengawak tu dekat mulai ke penyampau 1/3 pengari Sarawak bak Parlimen. Nya begak sitik singkang ting keman dalam meriaku sempekat Malaysia 1963.
atur silik berkawal ngau pengawak magi garis antara sitak pengawak berpilih baru kuasa komiti pengawak berpilih SPR. Ia berjakuk ngagai pengarang berita di Kuching. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 2.48 juta ringgit sudah diberi ngagai rabat media dengan wang turuk tabung kasih Ed Hawana kenyawa yang dilancar kebat tahun 2023. Inisiatif tu sudah meri penguntung ngagai 845 ikut rabat media di serata menua. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tahun tu bisik 239 ikut rabat media nerima bantu hari baru inisiatifnya gau penyampau duit belanja bangkai RM729,300. Sepenyampau RM172,000 disedia gagai 58 ikut penerima di Sarawak lalu di Sabah bisik 33 ikut rabat media nerima sepenyampau RM96,000. Kelimpah harinya dengan harga belanja tidak disedia ke Telekom Malaysia TM sepenyampau RM234,100 disewak ke gagai 76 ikut pengamal media. Ia berjakut dengan pengarang berita pengudah nyuak ke pemerik tabung kasih Ed Hawana XTM dengan jurugambar surat berita benua tu Chairman Upun Barumahya di Tabuan Dayak Kuching. Kena 25 hari bulan 8 tu tadi, rumah Chairman rusak ditinggal atap hari bangunan sepiak kemenung digaga. Berindik hari hujan bangat dengan angin tip balat mayanya. Company penerbai bilun mesti nentu ke servis ke disedia ke sidak stabil serta boleh dikharap ke. Menteri Dagang Temuai Seni Ngamain Asal Dato' Sri Tiong King Singh megak gingat ke company penerbai bilun nyeliah ke penerbai bilun tik suah dikinsil tau ke berubah jam berminit ke penudi. Ia ketau ngeruga ikas pekarap hati raban penumpang. Air Asia megak mesti ngetan ke tambang barrega ke boleh dibeli ngambil katur milih penerbai bilunnya tau meri penguntung ngagai bensia mayu. Upis Menteri ia dekat terus ngawal diri ngau company penerbai bilun serta raban berkuasa ke berkawal. Kena ngemanah kagi sambung ngatur penerbai bilun antara Sabah ngau Sarawak. Tuknya dia ke mayu hagi pilih pejalai ngagai penumpang serta nentu ke servis penerbai bilun gerembai setipah ngau tai ke diguna rakyat serta pemansang bak kedua-dua negeri. Perengka guna Makmal Building Information Modeling BIM dengan digeremai kengagai serata berdua kena bantu kontraktor ngaraban konsultan guna teknologinya. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim madahkan inisiatif temgak bantu ngurang ke tatiang ungkus yang kebekawal ngau gulih ke softwarenya. Tahun tu KKR menerima agian belanja sepenyampau RM83.3 juta ringgit kena numbuh ke Makmal BIM di serata menua yang kaum di Sabah ngau Sarawak. Ia kengujung ke penyampau semua Makmal BIM bangai 16 buah. Aturnya sebagai hari inisiatif KKR nambah ke pengawak ngena teknologi lalu harinya oleh negap ke pengulih gaya bersemekih menua dalam perambu menggeri ngau industri ngaga. Kena kujung ke berita pagi tu batang berita baru. Atur pengawak tik setimbang tentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalai kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolong kadazan rusu.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akek cakenya.
4: Kok lo melanau.
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
3: Bersantuk hari YFM.
7: Berjaga anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat pedagang kemensia dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi lembjam nyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nyir 999. Harami belakitan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
8: Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori itu.
9: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
10: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
11: Segulai sejalai.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tadi kereta termegak ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Ya, selamat pagi serta terima kasih nudio kita yang ke meniang ke kami di ulu sungai ukai nama laman saritori komisi kita ingat tadi ngambil awak ngambil peluang tu neresak menua ulu sungai ngai kita ke rindu kerampak menua kita ya ke jungle trekking kita ke bisi trip ngai ulu sungai mega sama belum jimat ngai pemilikun derimpu lebuh maya komisi itu kita ya ke udah bemalam semalam nyerumba hari Malaysia Sarito mega tau ke nyangka sekedar kita mega ya ke Sarito dekat nurun memarin pulai hari ngelawak sekedar dur mandi oi kerangan naik wong kini sabar nyaga pengelikun dirimpu diri sebilik bala nak menyadik kita ya ke ngelantang ke hati lebuh maya hari Malaysia. Pengarap pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 selamat hari Malaysia. Ngagai kita ia ke baru mendiang baru Dani pagi itu udah tu lagi nyangka kita ke dekat ngiga dur makai kini palan dur makai tau ke pejalai kita Sarito bisi mindah jauh mupuak berkemas nyendia ke diri selamat pagi gayari nyangkung pengawak tau ke pejalai kita Sarito. Merina kita ngau lagu ke sekali tu lagu dari Johnny Aman nama penyadi tua. Ba, bergerak pagi.